0: Bebas Alea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Karena pembangunan sampai sebesar Argoprapura, Wali Kota Palu bakal bangun sport center dan kuliner di Huntap Tondo. Riumba sampai sebesar Argoprapura, pemerintah Kota Palu berencana membangun kawasan sport center dan pusat kuliner di sekitaran hunian tetap atau Huntap. Huntap 1 Tondo guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan hal itu disampaikan Wali Kota Palu Bapak Hadianto Rasid usai melakukan peninjauan setelah penyerahan hewan kurban di kawasan Masjid Al-Rasyid, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikelore. Hadianto Rasid juga menyebut pengembangan kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat aktivitas baru masyarakat sekaligus juga memacu geliat ekonomi lokal. Tahun ini juga akan dibangun kawasan sport center dan kuliner agar kawasan ini tumbuh, ekonomi bergerak dan memotivasi masyarakat supaya semakin bergairah.

Kareba Kapuna sampai subuh sarar ku pura-pura. FIFA resmi rilis daftar tim base camp peserta Piala Dunia 2026. FIFA resmi merilis daftar tim base camp training sites untuk Piala Dunia 2026. Daftar tersebut berisi lokasi markas dan pusat latihan yang akan digunakan 48 negara beserta selama menjalani turnamen. Pengumuman itu menjadi salah satu tahapan penting menuju Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap tim peserta kini telah menentukan lokasi markas utama mereka selama fase grup berlangsung. FIFA menjelaskan tim base camp akan menjadi rumah kedua bagi seluruh tim nasional selama turnamen berlangsung. Lokasi tersebut akan digunakan pemain, pelatih, dan staff untuk berlatih, beristirahat, hingga melakukan persiapan pertandingan. Rumah sampai subuh secara kupura-pura, tim base camp merupakan bagian penting dari setiap Piala Dunia FIFA. Di tempat itulah tim menetap, berlatih, memulihkan kondisi, dan menjalani tim turnamen sehari-hari. Dimana kata Chief Operation Officer Piala Dunia 2026, Haimo Sirgi, dalam keterangan resmi dikutip dari FIFA. Sampai subuh secara kupura-pura, Vesia Mokare Basalea, Tinti Uvalu, Antiakwa Rifahubo.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenere Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, dan agak-anak saya di TOC.
3: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Adra, atuh cobain dulu cup. Hayuk diminum.
1: Gak mau mah, bau mah, bau.
0: Eh, ini teh bisa mencegah corona cup.
1: Kata siapa mak? Aisy mama aneh-aneh aja.
0: Ya kata emak tuh.
1: Mama tambah ngaco wae. Kalau mau terhindar dari corona, yang penting mah tuh pinter-pinter jaga diri, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kebersihan tangan mak.
0: Padahal mak teh mau bisnis obat corona cuy.
1: Yeah, udah deh. Jangan coba-coba, emak mah jualan gincu aja sana. Pakai sosokan jualan obat corona.
2: Udah mau semenit nih, giliran saya dong yang ngomong.
0: Oh, nungguin. Mangga tuh Pak Narator.
3: COVID-19 belum selesai. Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi vaksin terbaik saat ini.
0: Narator, mau nyoba?
2: Mak, belum selesai nih, mak, kalimatnya.
0: Maaf.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik sampai jumpa secara aku pura-pura kita sudah berada di program Sarapan Vempoi untuk pagi hari ini ya. Jadi untuk Komiu ya, sebentar nanti pukul 9 saya akan buka line telepon begitu dengan membahas topik kita hari ini seputar literasi budaya untuk generasi muda ya. Jadi literasi budaya untuk generasi muda. Jadi di mana sampai jumpa secara aku pura-pura di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus media sosial begitu, generasi muda saat ini hidup di era yang serba cepat dan informasi datang tanpa batas begitu. Jadi tren berubah setiap hari dan budaya luar biasa begitu juga mudah masuk ke kehidupan kita. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang penting yang jangan sampai hilang, yaitu literasi budaya. Apa itu literasi budaya sampai sebut secara rukuprapura? Jadi literasi budaya adalah kemampuan memahami, menghargai, dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita. Mulai dari bahasa daerah, tarian tradisional, musik lokal, makanan khas, adat istiadat, hingga cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun. Jadi generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga budaya agar tidak hilang di telan zaman, karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu tetapi juga identitas yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Bayangkan begitu sampai subuh secara rukuprapura, jika suatu hari nanti anak-anak muda begitu, generasi muda kita ini tidak lagi mengenal bahasa daerahnya ya, tidak mengenal tradisinya ya, tidak tahu tarian tradisional dan daerahnya, bahkan malu menggunakan budaya lokal, tentu ini menjadi tantangan besar bagi masa depan budaya Indonesia. Jadi sampai sebut secara rukuprapura, di Sulawesi Tengah sendiri kita memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Ada budaya Kaili, Pamona, Saluan, Toli-Toli, Buol, Mori, Bungku, masih banyak lagi ya. Jadi setiap daerah itu memiliki cerita, nilai, dan tradisi yang menjadi kekuatan sosial masyarakat ya. Jadi kalau kita bicara literasi, literasi budaya bisa dimulai dari hal sederhana begitu sampai sebesar argo prapura. Belajar bahasa daerah, menonton pertunjukan seni tradisional, memakai produk lokal, hingga membagikan konten budaya di media sosial. Jadi anak muda zaman sekarang justru punya peluang besar ya, mengenalkan budaya lewat platform digital ya. Apalagi sekarang TikTok, Instagram, YouTube ya, bahkan podcast bisa menjadi media promosi budaya yang kreatif dan menarik. Jadi karena ketika budaya diperkenalkan dengan cara yang modern, maka generasi muda akan lebih mudah merasa dekat dengan dan bangga tentunya terhadap budaya sendiri. Jadi tetap bersama kami begitu sampai sebut secara rukuprapura, karena setelah ini nanti saya akan berikan beberapa informasi seputar literasi budaya di generasi muda.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip ball, and right there! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And fought another fine save from Yashin.
8: Sudah tak.

sampai subuh sararaku pura-pura. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA pertama kali digelar tahun 1930 dan dimenangkan oleh Uruguay. Sejak saat itu, sejarah sepak bola dunia terus bergulir menghadirkan juara-juara legendaris. Italia pernah berjaya di era 1930-an

0: tertentu. Jerman dan Argentina juga menjadi langganan juara dengan permainan yang selalu memukau. Dunia pun pernah menyaksikan kejayaan Prancis, Spanyol, hingga Inggris di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan pada tahun 2022, Argentina kembali mengangkat trofi setelah pertandingan dramatis melawan Prancis, sekaligus menyempurnakan perjalanan sang mega bintang Lionel Messi. Dari masa ke masa, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, air mata, dan kebanggaan yang menyatukan seluruh dunia lewat sepak bola. Indonesia.
1: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
2: pembangunan infrastruktur,
1: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Batasumi, di Keneri Lembasada, untuk Sampau, Kaliman Jomuna, karena gana saya ITOC.
1: Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
1: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Kenil dan Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gana dari TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, baik. Sampai jumpa sarapanku pura-pura. Kita balik lagi. Masih di program Sarapan Novempoy ya. Kalau dulu budaya diperkenalkan lewat buku ya, pertunjukan seni atau festival daerah. Namun sekarang ini zaman sudah berubah begitu sampai sarapanku pura-pura. Anak muda bisa mengenalkan budaya hanya lewat satu video singkat di media sosial atau biasanya kita bilang reelsnya ya. Jadi video-video singkat itu bisa membantu mempublikasikan di mana tradisi budaya kita, begitu festival-festival kita ya. Dan hari ini banyak konten budaya juga yang viral dan menarik perhatian masyarakat luas, misalnya video tarian tradisional, tutorial bahasa daerah, cerita rakyat ya, pakaian adat, hingga kuliner khas daerah yang dibagikan melalui TikTok atau Instagram atau YouTube begitu. Dan ini membuktikan bahwa budaya bisa dikemas dengan cara yang kreatif tanpa kehilangan nilai aslinya. Jadi generasi muda sebenarnya memiliki kekuatan besar dan menjaga budaya karena mereka itu merekalah pengguna media digital terbesar saat ini. Jadi tinggal bagaimana media sosial digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat tentunya. Misalnya membuat konten tentang sejarah daerah ya, atau misalnya ke tempat-tempat sejarah, kayak kita ke mana, kenapa misalnya ya, terus kita lihat lembung batu di sana, terus kita bisa ke ke museum misalnya. Jadi mengenalkan alat musik tradisional juga, atau mengangkat cerita wisata budaya juga boleh, atau wawancarai tokoh adat dan seniman lokal. Nah itu yang menjadi beberapa literasi budaya di anak muda. Jadi bahkan sekarang banyak komunitas anak muda yang aktif bergerak di bidang budaya, dan mereka membuat kelas tari ya, workshop bahasa daerah, hingga festival budaya yang dikemas modern agar diminati generasi sekarang. Dan ada juga para konten kreator itu menggunakan bahasa daerah. Itu tuh yang paling kita banggakan sampai sebesar aku pura-pura. Mereka tidak malu walaupun anak muda ya, dan mereka menggunakan bahasa daerah ya. Ada juga konten kreator yang orang Kylie begitu, dia di luar negeri. Jadi mereka walaupun di luar negeri pakai menggunakan bahasa Kylie. Jadi tidak tidak melupakan asal usul mereka, tempat kelahiran mereka, daerah mereka. Walaupun mereka sudah bercengkimpung di sana, sudah bekerja di sana yang begitu lama, tapi tidak lupa dengan bahasa daerahnya.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Basalea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai suhu secara kupra-pura perempuan melek finansial jadi kunci ketahanan ekonomi keluarga. Rombak sampai suhu secara kupra-pura di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompleks dan derasnya pengaruh gaya hidup digital, literasi keuangan bagi perempuan dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Minimnya pemahaman finansial tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga, tetapi juga dapat menjerumuskan masyarakat pada persoalan serius seperti pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga tekanan mental akibat persoalan ekonomi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako, Profesor Wahyuning S.E., M.Sc., PhD, menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam mengatur keuangan rumah tangga, dan menurutnya perempuan tidak sekedar mengelola pengelolaan harian tetapi juga menjadi penentuan arah kestabilan ekonomi keluarga.

Karena bagaimana sampai secara pura-pura Lionel Messi alami cedera jelang Piala Dunia 2026. Rumba sampai secara pura-pura mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung Minggu 24 Mei 2026 waktu pukul 23 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026. Pertandingan antara Inter Miami CF melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kareba kau punya sampai itu cara aku pura-pura biasa mau kareba saliari tinti sasio. Andai aku arif lohubo, pepe panjangnya nah, di kareba saliari tinti sapuluh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
3: pembangunan infrastruktur,
2: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
4: Kalau kita sendiri juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
5: Kami di sini dari Kota Sumi, di sini dari Basada, untuk Sampau, dari Banjobuna, karena gak ada dari TOC.
2: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
6: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara kupura-pura 22 menit bergeser dari pukul 9 di pagi hari ini ya. Dan buat Komiu yang mau bergabung nanti aku di Flowbo, tentunya silakan Komiu bisa gunakan di line telepon di 0811-456-03875 atau di 0451-421-621. Dengan topik kita masih yang sama, begitu sampai jumpa secara kupura-pura ya, seputar literasi budaya untuk generasi muda ya. Jadi memang kalau kita bicara seputar literasi budaya itu banyak hal manfaatnya. Jadi literasi budaya bisa dimulai dari hal yang sederhana, begitu belajar bahasa daerah ya, menonton pertunjukan seni tradisional, memakai produk lokal, hingga membagikan konten budaya di media sosial, begitu ya. Oke, saya kayaknya ada penelpon, saya coba menyapa kembali dulu untuk di pagi hari ini. Halo.
1: Assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Iswan atau Om Suan di Kawatuna.
0: Apa kabar Om Suan?
1: Baik. Minal aidin wal faizin dulu.
0: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Masya Allah.
1: Sehat ya Om Suan. Nasihat kita pasangan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi Maria Sakide.
0: Beri mbak.
1: Mangge muhimo anu apa? Ya kui ane tinaku tampulir ledo ane tomaku di sirenja rai
0: itu bertemu juga rai dan ledo dari bama ya.
1: jadi aku bahasa torai memustak ku campur rumah jadi ane adat

0: sebenarnya supaya rencani rencani mengenai purwain bahwa budaya itu cara hidup yang berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok atau dalam suatu desa. Jadi
1: betul.
0: Cara hidup kebiasaan. Jadi dalam budaya ini kita ini ada beberapa yang penting seperti yang dikatakan tadi di kemanakan Arif yang dibilang bahasa. Anek kita ruru toh. Arif bahasa itu untuk teguran ya tabe. Ngedala ngedala ripuri ribengona ribengon teguran atau naturu sako di pada nuang palevi tabe. Enak ada nengol. Kemudian itu persoalan bahasa. Berlang. Kemudian sistem religi atau kepercayaan ritual. Nah, itu seperti kita notudapai. Jangan dia penggawa itu di karsa ya. Lukupan nuri rian, nuri irigasi. Lukupan nuri irigasi. Kemudian yang empat itu bahwa motudapai mosafu eohi. Itu juga merupakan adat budaya juga sistem memiliki dari Poboti dari Poboti Hail Naria Metambuli itu yang sebenarnya harus divideokan, difilmkan itu mulai dokumen Ripeduta Sangteri Ripoboti Hai berimban wangina ada anak anak kita teriposo toh anak kita teriposo aku anvai ane mau tidak pa itu anak kira hamai ada tuh sirah mangore mangore itu kalau mau anu mau kue mau tidak mau pa mau pajek mau salah gitu mangore sengana tapi ane ni no sangki menjauh no kato mu no kato pai padung padungku
1: iya no padungku
0: ane kita ngegunja
1: ngegunja
0: ane ane no anu ya no panen jauh bang hari iya. Jadi ane mari umpamanya kelompok ini usulan hai ra video kan dari anak muda sekarang ini memulai dokumen no anu irigasi sampai nanti no pai karena ada tahi ane maria mau pai itu dari rian ri paruja tuh di sawah itu tidak bisa bertebang kelapa tidak bisa berpanjat itu sebenarnya migi busanya lah migi
1: iya iya berikan sanksi
0: ada aturan itu untuk itu kemudian udah itu tuh
1: iya.
0: Apa aku ini mau semua numpuk pai nih aku bangun ngapurna tugas mau kuri pertanian ya kuru.
1: Oh pertanian. Jadi
0: iya Mariana namu Bang Arif melalui kominyum.
1: Iya. Ya.
0: Kemudian sistem religius. Kemudian ada organisasi sosial itu ane Rian kita di mana ada Mapalus. Tapi ane kita di Kaili ane kami Toraya mai. Nosi Balia Balia ane yang kuno tate. Paparasi itu baku tolong-tolong toh. Nosi Balia Balia.
1: Iya.
0: Itu organisasi itu. Mm-hmm. Nah, yang promonya sebenarnya, no anu kaposambu Poboti. Oh, itu semua itu. Kemudian organisasi, kemudian cara apa? Cara hidup untuk mengelola lingkungan. Nah,
1: yeah.
0: Seperti hei narian, nggak pesangannya, nggak pesangannya sapu nuada, banu nuada aja. Kita besi tapi Maria untuk waktu itu tadi besi baru itu yang ke keempat yang selanjutnya kesenian
1: iya.
0: Kesenian ini bagaimana keindahan itu bisa kita ekspresas penonton aneh dihunjai waktu merayakan panen itu Maria ruru ngomontehai ada lagu nukis yai
1: Tamonte
0: rara tali mamboke mesuhu samboke kakita itu murni nyepe ku Bang Arif itu suatu budaya yang mungkin anak-anak muda yang bisa berkecimpung di situ tinggal satu pesan ini mangge hei berpesan anti komunitas anak muda itu Bang Arif
1: iya
0: itu sekurang-kurangnya yang lima itu, pertama bahasa itu harus mau ada kita membatasi kata jari kata teguran. Ya tadi om, tadi manggi nanti rayu mau mata bahasa terai, mau bahasa kayu, mau bahasa laut jenjal pura. Kemudian mesti bali-bali ya, kemudian juga mengawalnya, kemudian kesenian ini juga. Bayangkan itu di kalau di Poso itu kan Madero, kemudian di Bali itu ya lestarikan. Nah, makanya mereka punya tempat rekreasi itu berkembang banyak, karena itu di samping menonton berkunjung dan alam, mereka juga wow oh, begini paling adat ini, begini paling acara menonton di Indonesia. Itu mungkin kita tidak anu sekarang tidak simpan videonya atau kita filmkan itu tidak ada dokumentasinya Bang Arif, lama-lama kita ini
1: akan punah,
0: anak cucu kita nanti
1: punah, betul, tradisinya itu akan punah, mereka
0: iya, tidak kenal itu. Apa sekarang ini kan membatas apa pesa jarita ya rai menangan, rai menjarin betul namun jauh tabe tadi kami dokumerian savalan tambaku, savalan tambaku ini kami jauh, siapa sana? Saya lingkungan jauh. Jadi nene kami soal dari apa gali-gali anu nitoraku dokumeri torai leh do ngasimbayu bari. Agam ma posisi salana ledo anterai
1: rai
0: ada hanya simbali karena kita filing apa kita filing netambuli
1: iya
0: ah kemarin pembuat di sigma danaria danaria jauh karena naria namu daria nuanu rabana kakula
1: rabana
0: iya rabana kakula aduh hei jam rabana tuh aneh kakula remu rata una domu rata una na tau
1: nadia rata una pande nadia
0: jadi tohai dinuana ibe na jadi teman gini
1: iya
0: malah rasa ambun apa sekali lagi media doang puaku aneh ma maria makeliru masalah makura bener anggap inona
1: iya
0: nah, iya jadi rapa kopi kamu ulu saya kaya rasumbala kamu ya aku mempalakan kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah itu tadi kalau kita memang kalau kata Pak Ison tadi memang tradisi kecil itu namanya tabe, jadi ketika budaya kecil itu ya tabe, sopan santun, etika itu berdampak besar untuk kita. Asal kita memiliki sopan santun, memiliki etika, melewat dengan orang yang lebih tua mungkin akan menunduk sedikit. Terus kayak kalau kita biasanya menggunakan isyarat dengan tangan itu ya tabe. Nah itu adalah hal kecil tapi berdampak besar untuk kita semua. Oke deh, sampai jumpa. Cara Argo Prapura itu adalah salah satu tradisi kecil yang mungkin bisa kita terapkan ya terus menerus begitu, apalagi untuk generasi muda. Baik, ada lagi penelpon kita, saya coba menyapa kembali. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya,
2: pembahasan sarapan Ubuntu. Ya, narasa, napaga, nalala, napoi. Nah, kebetulan ini orang banyak bikin kaledo ini.
1: Betul, lagi musim kaledo ini.
2: Iya.
1: Hati kolesterol.
2: Iya, cuma siapkan simvastatin, allopurinol, dan temannya.
1: Berekol, berekol.
2: Pari pekaledo, pekaledo di mana pari?
1: Aduh tidak, alhamdulillah sudah berapa 3 hari lebaran belum mengkonsumsi daging, masih mengurangi.
2: Iya. Cuma memang ya daging itu ada juga bahayanya pak. Iya. Ada juga menguntungkannya. Nah kalau dia makan berlebihan atau dia makan daging yang haram, ya itu kan tidak bagus. Sarip, saya boleh ambil topik yang lain.
1: Boleh. Namanya sarapan Novempoi, iya. Kita bisa gado-gado ibarat.
2: Iya, gado-gado.
1: Ada rica,
2: tapi
1: ada
2: saya tadi apresiasi garam. Bapak tadi itu sangat saya terkesan dengan apa yang beliau sampaikan, karena apa yang beliau sampaikan bahwa lagu-lagu yang dulu ada sudah tidak ada sekarang. Dan pergeseran itu kalau tidak diantisipasi, pergeseran-pergeseran nilai seni adat dan budaya kita, terutama Tanaka ini, itu akan punah dan akan habis itu dikikis oleh seni adat dan budaya dari luar.
1: Betul.
2: Kerasin karena mereka disuguhi siang malam itu, setiap detik, setiap menit, ya, setiap jam.
1: Kalau buka konten-konten, tapi yang konten luar negeri misalnya ke barat-barat, nah itu bisa menghilangkan tradisi budaya kita tentunya.
2: Itu dulu dari kalau saya lihat di lapangan, saya banyak ke pergi di tempat wisata. Itu anak-anak sekolah SMP, SMA itu sudah menggunakan kata-kata kalimat baya, wow, apalagi mana yang sudah bergeser. Nah itu mereka ini orang-orang anak-anak SMP, anak SMA ini harus cepat diantisipasi, kalau tidak banyak nanti nilai-nilai seni adat dan budaya yang akan dirusak. Bukan mereka sebenarnya yang merusak, mereka tidak paham karena ketidakpahaman mereka itu, nah, itu Pak Arif.
1: Betul.
2: Tidak ada niatan mereka itu, anak-anak bangsa kita yang mau merusak seni adat dan budayanya sendiri. Tapi karena tidak ada antisipasi, karena tidak ada turun menyampaikan, oh ini tidak bagus, harusnya yang begini saja. Coba cari kalimat-kalimat yang apa yang mengandung seni adat dan budaya dan membangun, memberikan semangat. Coba cari kata-kata itu misalnya.
1: Iya.
2: Itu yang harus di kita kekurangan kan? Karena kalau misalnya ada konten tadi Pak Arif bilang yang ada di Belanda,
1: iya,
2: ada yang di luar negeri, itu hanya beberapa orang saja itu Pak Arif.
1: Betul.
2: 0.1%. Nah bagaimana di daerah kita sendiri, daerah Sulawesi Tengah itu sendiri. Jadi kalau tidak ada antisipasi dalam jangka secepatnya, dalam waktu yang cepat, itu bahaya itu.
1: Iya.
2: Sementara saya temukan juga fakta di lapangan, ada di wilayah Pengawu itu, anak-anak TK itu diperlombakan untuk apa bahasa kayunya ini. Kemudian ketika dia ingin menjawab benar, dikasih hadiah. Pada saat itu acara itu ulang tahun. Nah kalau begitu semua acaranya kita, insya Allah seni adat dan budaya Sulawesi Tengah, Tanah Kaili akan terjaga Pak, akan terjaga dan akan terus tersiar karena diposting, disiarkan secara luas. Luar biasa yang begitu. Tapi tidak diapresiasi oleh pemerintah. Harusnya pemerintah apresiasi itu. Bahkan kan dana untuk seni adat dan budaya itu kan dulu 20 tahun. Saya tidak tahu sekarang berapa. Karena saya pernah masuk di DPRD kota. Saya tanyakan langsung, kalau saya tidak salah, kalau bukan Komisi A, Komisi C waktu itu. Itu untuk kabupaten 225 juta per tahun. Untuk kota 400 juta lebih. Untuk provinsi 600 juta lebih per tahun itu. Dana untuk itu. Untuk pengembangan itu. Untuk pelestarian itu. Nah kalau dana itu tidak dicairkan kepada masyarakat untuk membangun seni adat dan budaya kita, hancur. Mana bisa RRI, berapa pendengar RRI ini? Bisa dihitung sekarang orang lebih banyak condong kemana? Ke HP kan? Semua media informasi yang di sekarang itu sudah ada di tangan rakyat. Tidak mungkin rakyat lagi mau bawa radio. Tidak seperti dulu di zaman kemerdekaan. Ini sudah 81 tahun kita merdeka hari. Tapi memang harus ada action.
1: Iya.
2: Jadi saya mau masuk pada ya nanti tanggal 1 hari ya. Mobil yang 1400 cc ke atas itu tidak boleh lagi menggunakan Pertalite. Iya. Harus menggunakan Harus menggunakan Pertamax. Kemudian hanya ASN kita ini, itu kan mobil yang 1400 cc itu kan apa, masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian oli motor itu sekarang sudah naik 10.000 per hari.
1: Oli motor ya?
2: Iya, oli motor. Kemudian oli mobil itu 80.000 kenaikannya. Saya tanya yang jual-jual oli itu bengkel-bengkel besar, bengkel sedang. Dia bilang oli stagnannya nanti itu akan 100.000 itu oli motor kupari. Kemudian mau oli mobil itu nanti akan kenaikannya itu berkisaran 200.000. Saya bilang apa sebabnya itu, Pak Arif? Dia bilang sebabnya itu karena bos-bos, cukong-cukong. Kalau bos-bos itu di Konoha itu diartikan botasi polo. Cukong-cukong itu, Pak Arif. Mereka menahan barangnya. Ketika ini saya dengar langsung dari salah satu bengkel di Jalan Kundur ya, saya tidak mau sebutkan namanya. Dia bilang mereka menahan. Jadi ketika barang naik, maka baru dia lepas, Pak Arif. Jadi keuntungannya berlipat-lipat. Kemudian saya bilang apa lagi persoalannya di situ. Dia bilang kita susah mendapatkan barang karena ini barang ekspor, barang dari luar negeri. Sementara Timur Tengah ini tidak menentu. Sementara barang ini banyak berasal dari wilayah Timur Tengah. Kita punya oil ini. Itu. Nah, jadi masyarakat ini siap-siap kalau tidak mengirit atau bahan-bahan bakarnya, ini akan mengalami kesulitan nanti di Parit. Bagaimana kalau oli nanti, oli mobil menaik menjadi oli motor, oli mesin motor itu naik menjadi 100.000, dua kali lipat itu Parit. Nah, itu akan menambah. Sementara gaji pegawai, gaji-gaji pegawai, ekonomi kita ini kan susah. Semua barang naik, tarik. Gaji pegawai tidak naik. Dan juga ada juga yang namanya from home. Kalau kota kan enak dia 2 hari. Atau kerja di rumah ya. Tarik. Kecil susah, tarik. Kedekan sedikit naik, tarik.
1: Kerja di mana saja.
2: Iya. Jadi kalau di kota kan 2 hari, kerja di mana saja 1 hari, kemudian kerja di rumah 1 hari. Jadi 2 hari itu boleh dibilang untuk perjalanannya pergi ke kantor itu irit lah. Ada beberapa botol lah, biasanya katakanlah 2 botol lah dia bisa irit. 24.000 dia bisa irit itu per hari. Di samping makan, ada beli rokok misalnya kalau rajal. Terus kalau anu Pak Arif, provinsi kan cuma 1 hari. Kemudian kalau Kabupaten Sigi Pak Arif, itu work from home-nya dia hari Jumat, tapi bergiliran. Sementara pekerjaannya itu Pak Arif ada ada dari Wani, ada dari Palu. Jadi untuk dia pergi PP ke kantor Kabupaten Sigi itu satu kali pergi sekitar 20. Satu hari itu tarik. Jadi kalau 1 bulan itu berapa ya? 750.000 yang kali tariknya. Apa merah ini saya punya rapot ini.
1: Kira begitu tadi.
2: Merah saya punya ini apa matematika ini baru ditambah saya punya jasa ini TK persamaan ini. Jadi 750.000 ditambah oli ditambah kenaikan bahan, kemudian ditambah lagi work from home nya itu begini, tidak stopnya itu di

0: Yang 1 juta dipotong tuan pegawai itu. TP.
1: TP.
0: Ada uang TP pegawai itu dipotong. Kamu dipotong 1 juta tidak?
1: Tidak.
0: Hah?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Kalau nak, kalau tidak nanti saya potong Pak Arif. Ya saya. Di Kabupaten Sigi itu dipotong 1 juta.
1: Oh, gitu ya.
0: Yang TP-nya itu.
1: TP itu untuk kalau di Sigi PNS-nya saja ya?
0: Iya, PNS-nya saja itu.
1: P3K kan tidak kan?
0: P3K nya memang tidak, tapi iya, karena kan tunjangan P3K kan tidak ada.
1: Iya.
0: Ya, jadi tunjangan P3K itu work from home nya digiring, barang naik, jadi nah itu jadi tolong saya ke Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur. Bisakah dipertimbangkan ini? Maksudnya dipertimbangkan sedalam-dalamnya agar mereka tidak kesulitan dalam mencari nafkah, pergi ke kantor, tidak timbul stres, timbul pusing. Karena kenapa? Beli oli saja sudah susah, naiknya 10.000, belum lagi nanti saya dengar stagnannya nanti akan 100 itu Pak Arif. Kemudian belum lagi dia jauh dari itu apa dari tempat kerja sangat jauh. Kemudian work from home-nya digilir itu hanya berapa persen yang apa kira-kira 30 yang anu work from home-nya 70 dan itu digilir dapat berganti. Sangat kesulitan lah kalau bagi saya, karena barang-barang bukan cuma dari segi itu, barang-barang yang lain kan sementara tidak di

0: belum lagi dolar. Memang orang bilang, kau pakai dolar. Sebenarnya tidak, memang tidak berdampak pada kita yang tidak menggunakan dolar. Tapi dampaknya itu pada ekonomi. Dolar itu naik kan, sekarang sudah 7.800. Sedangkan Pak siapa namanya Menteri Keuangan ini, Pak Purbaya itu mengatakan di media nasional pusing, apa stres dia menghadapi itu, tidak mampu membendung kenaikan dolar itu. Sementara kebanyakan para pengguna dana di jual beli keuangan di atas itu banyak 90% hampir menggunakan dolar itu. Nah, itu yang kesulitan kita. Jadi ada juga yang mengatakan ya mungkin saja kalau tidak diantisipasi maka akan timbul resesi kan.
1: Iya.
0: Selain itu kita harus himbau juga masyarakat ini untuk bagaimana caranya mencari cara jalan untuk bisa irit, misalnya irit dalam penggunaan dana. Tapi bagaimana mau irit kalau gaji tadi gaji pegang kalau dikurangi Pak Arif, misalnya gaji sudah naik, terus mereka harus mengurangi jatah beras, mereka harus mengurangi

0: kemudian saya masuk pada gas, Pak. Tabung gas. Tabung gas ini ternyata banyak bermasalah ini. Untuk membuka pangkalan itu biayanya 15 juta sebenarnya normalnya itu. Tapi ada kemarin orang yang ingin buka pangkalan tapi disuruh bayar 200 juta, Pak. Iya. Sementara saya dengar dari yang buka pangkalan itu normalnya dia bilang untuk 50 tabung kapasitasnya itu 15 juta. Tidak, kalau melebihi itu dia bilang itu sudah enggak tahu lari ke mana duitnya itu. Ada penggelapan lagi tuh, Pak. Sementara headnya ini sekarang banyak ada beberapa terjadi, silakan dicek di Jalan Kelor. Headnya kan 18, ada yang jual 20, ada yang ada
1: 50 ribu, ya?
0: Iya, saya sendiri beli. Katanya jadi saya tanya sama teman saya yang punya pangkalan itu, biaya apa saja yang dikeluarkan sehingga Anda mengeluh? Dia bilang tidak ada biaya yang dikeluarkan. Dia bilang, saya bilang ada yang biasa kasih dana ke

0: kemudian dikasih minuman-minuman yang untuk menghilangkan dahaga orang yang berangkat ke sini naik turun padang itu, Pak Farid.
1: Iya.
0: Lanjut itu, Pak Farid. Jadi kalau dia jual headnya 18, kemudian dia jual menjadi

0: dalam satu kali bongkar itu, Pak Rik. Bayangkan itu.
1: Sehari ya?
0: Tiga, ah?
1: Dalam sehari berarti?
0: Dalam satu hari itu 300. Sementara saya tanya itu teman saya, Pak Rik.
1: Seminggu dua kali berarti ya?
0: Iya, dalam satu minggu dua kali, Pak Rik. Hmm. Berarti dalam satu minggu itu
1: 600
0: ribu.
1: Iya.
0: Berarti dikali
1: 2.400.000.
0: Ah, bayangkan dia dapat keuntungan 2.400.000.
1: Iya.
0: 2.400.000 dia dapat keuntungan dalam
1: sebulan.
0: Satu bulan. Ternyata tarif. Jadi saya ada satu jam saya diskusi dengan di dalam masjid pada waktu itu. Apakah saya bilang boleh?
1: Yeah.
0: Ada perintah, ada aturan. Saya bilang kalau misalnya misalnya sudah 50

bisa naik haji itu kan, kalau begitu terus. Nah, yang susah kan masyarakat. Nah, kemudian ada aturan baru yang keluar. Ada aturan baru yang dikeluarkan oleh kelurahan. Yang ini bisa berpotensi masyarakat akan berkelahi nanti dia bikin. Ini belum. Ini akan berbahaya. Jadi

sangat miskin katanya. Nah, kemudian Pak Arief, ini di kelurahan memberikan surat perintah, surat edaran untuk ada list, nama-nama list yang ini.

0: Jadi masyarakat tapi kok banyak
1: susah ya?
0: Iya Pak Arif. Jadi saya bisa buktikan ini. Jadi mohon yang terakhir di apa dicek kembali, dilihat pangkalannya di mana, apakah boleh seperti itu sebenarnya mengantar masyarakat nanti yang lama dengan yang baru. Jadi mudah-mudahan itu Pak Arif bisa didengar oleh pemerintah dan bisa ditindaklanjuti dan jangan sampai masyarakat tersebagi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh, sampai sebesar Argo Prapora ya. Itu tadi kalau kesadaran dari Pak Budi juga ya, memang dari seputar pekerjaan dan juga tentunya dari gas ya, yang mana juga dari pangkalan ya. Ini ya tentunya bisa jadi perhatian begitu dari pemerintah, bisa cross check kembali ya data-data, terus pangkalan-pangkalan yang nakal yang mungkin ya tadi katakan Pak Budi ya bisa menaikkan harga suka hati ya, dan ya itulah ya, harus secara adil begitu ya. Oke deh, sampai sebesar Argo Prapora ya, karena waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah ya, maka saya cukupkan sampai sini ya perjumpaan kita di program Sarapan Novempoi. Terima kasih Pak Swan di Kawatuna, Pak Budi juga di Balaroa ya, sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini.
2: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
3: Kalau kita tegur juga semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
4: Kami di sini dari Mbak Kasumi, bukan dari Lembah Sada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
2: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
5: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
2: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai sebentar Argo Prapura 20 menit bergeser dari pukul 10 di siang hari ini ya. Pagi menjelang siang begitu. Di mana kita sekarang sudah di program Manjayonjay, ensiklopedia budaya ya. Jadi sampai sebentar Argo Prapura mengenal budaya Kaili melalui lagu-lagu anak ya. Jadi kalau kita bicara kehadiran lagu-lagu anak Indonesia di tangga musik populer jadi fenomena langka saat ini, beda cerita dengan kehadiran abad silam ya, dekade sebelum pergantian milenium ketiga ya. Jadi jika mengharapkan kehadiran lagu anak yang mempresentasikan khasanah budaya sendiri alias dibawakan dengan lirik berbahasa daerah, maka statusnya bukan lagi langka tapi mungkin tak berlebihan menyebutnya hampir punah ya. Semisal ada figur anak-anak yang muncul jadi idola, entah dari hasil ajang pencarian bakat atau mendadak beken di media sosial, biasanya mereka hadir membawakan lagu yang jauh melampaui usianya dan alias membawakan lagu-lagu dengan lirik tentang cinta-cintaan ya. Alah, mak. Ini memang banyak gitu ya, walaupun mungkin usia mereka masih 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, tapi dengan lagu-lagu yang sekarang kekinian yang mereka bawa, kebanyakan dengan lagu-lagu kekinian. Mungkin tetap ada yang jadi pengecualian, hanya saja jumlahnya tidak banyak dan minim exposure ya. Exposure-nya yang alhasil menemukan sosok anak yang dimaksud bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami ya. Jadi sedikit sekali mungkin ya, 1, 2, atau 3 orang begitu, tapi ya agak susah ya, kayak ibarat kayak tadi yang saya katakan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Jadi kekhawatiran mandeknya regenerasi penyanyi lagu anak yang membawakan lagu berbahasa Kaili juga menggeleyut di benak Irjan ini, pendiri Taman Baca Masyarakat atau TBM, di mana Tata Furi merasa penting untuk mengenalkan kembali akar budaya melalui lagu anak. Hasilnya terdengar lewat Tabe, Naro Omaya, Ulen Sava, dan Lalove. Keempat lagu tersebut sebenarnya sudah diperdengarkan dalam acara Pekan Kebudayaan Nasional yang berlangsung di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta, dan perilisannya untuk kalangan lebih luas mulai 20 Mei 2024 dan melalui layanan pengaliran musik Spotify ya.

0: TSB, Tas Siaga Bencana.
1: Tas Siaga Bencana.
0: Tas Siaga Bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum, setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200.000 orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, baik, sampai situ secara aku pura-pura. Jadi memang kalau kita mau melihat sekarang ya, generasi anak-anak muda sekarang, bukan anak muda sih, anak-anak yang usia 9, 10, ya, 11 begitu, yang membawakan lagu-lagu yang ala cinta-cintaan ya. Tapi sudah jarang tuh ya kita temukan kayak dulu ya, kayak Trio Kwek-Kwek ya. Kayak siapa sih yang cowok tuh? Diobok-obok airnya, diobok Joshua. Nah, itu sampai sebesar aku pura-pura. Jadi jarang nih yang kita dapatkan sekarang anak-anak muda itu, anak-anak itu membawakan dengan lagu-lagu dengan genre mereka sendiri, dengan usia mereka begitu, sampai sebesar aku pura-pura. Apalagi kalau mau dibilang dengan lagu-lagu daerah ya. Nah, kalau kita bicara seputar budaya Kaili juga dengan lagu-lagu begitu ya, sekarang sudah mulai hilang ya. Bukan punah, tapi kayaknya sudah jarang sekali kita dapatkan. Nah, sampai sebesar aku pura-pura, hal lain yang tak lupa juga mereka lakukan adalah mengadakan lokal lokal karya ya, alias workshop dengan melibatkan para orang tua yang berada di sekitaran Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Janjul, lokasi TBM ya, atau Taman Baca Masyarakat ya. Untuk lagunya kami melibatkan orang tua untuk menulis penulisan lirik begitu ya. Jadi mereka ini juga yang tahu apa yang ingin disampaikan saat mendidik anak. Dan sampai semua secara pura-pura, pelibatan orang tua anak tak hanya untuk kepentingan penulisan lirik lagu, tapi juga hingga pembuatan aransemen musik ya. Jadi aransemen kami kerjakan bersama orang tua ya, penulis lirik, anak-anak jadi mengisi suara dan ibut atau sapaan ribut Cahyono ya. Jadi segala proses pengerjaan keempat lagu tersebut rampung dalam tempo 6 hari yang ditandai dengan pementasan hasil karya kepada masyarakat di sekitar TBM Tatabur ya. Oke, dan sampai jumpa secara pura-pura untuk di siang hari ini ya. Karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10:44 waktu Indonesia Tengah. Saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita, tapi nanti kembali saya di pukul 13 di program Tes atau Kaili. Nanti sebentar kita akan bersama dengan putra-putri budaya ya. Seperti apa sih generasi muda ini melestarikan budaya dengan ajang fashion show, dengan ajang duta budaya begitu sampai sebesar Arko Prapora. Tapi nanti sebentar, karena mereka ada 6 orang, putra-putri, putranya 3, putrinya juga 3 ya. Jadi yang juara 1, ada yang menjabat sebagai budaya punya banyak deh ya, sebentar deh, nanti saya lupa nih. Jadi jangan lupa sebentar tongkrongin terus perempat sampai di pukul 13 nanti kita ada live di channel YouTube-nya RRI Palu. Saya Arif pamit, terima kasih. Nanti setelah ini ada teman saya yang akan menemani, ada AR Novianti. Ya, saya Arif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Reba Salea,
1: Tinti Sepu Sangu, Waktu Indonesia Tengah.
2: Kareba Pamolana, Dokter Tim Nasional Brazil Rodrigo Lasmar mengkonfirmasi Neymar mengalami cedera tingkat 2 di betis kanannya dengan perkiraan waktu pemulihan antara 2 dan 3 minggu. Hal ini memaksa penyerang tersebut melewatkan tahap akhir persiapan pertandingan persahabatan. Diagnosis ini berdampak langsung pada rencana staf pelatihan karena Neymar akan melewatkan pertandingan melawan Panama pada tanggal 31 Mei dan Mesir 6 Juni. Pada pemulihan juga mungkin membuat pemain bernomor punggung 10 itu absen pada pertandingan pembuka Piala Dunia Brazil melawan Maroko, tergantung pada kemajuan fisiknya. Sang bintang sudah datang dengan bengkak di area betisnya sejak masalah dimulai pada 17 Mei. Hal itu terjadi saat ia merasakan sakit ketika Santos kalah 3-0 dari Coritiba di Liga Brazil.

Opuna, Badan Karantina Indonesia berkomitmen mendukung dan mendorong ekspor produk unggulan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya durian. Kolaborasi dan sinergitas bersama pemerintah provinsi difokuskan membangun ekosistem durian nasional untuk kepentingan ekspor jangka panjang komoditas tersebut. Hal ini diungkap oleh Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Karding pada hari Kamis 28 Mei 2026 pasca audiensi dengan Pemprov Sulawesi Tengah bersama Forkopimda dan stakeholder terkait serta pelaku usaha. Kabarantin yang melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah juga terjun langsung meninjau PH atau rumah kemas produk durian beku yang sudah ekspor dan bertatap dialog langsung dengan pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong dan petani durian. Sampai subuh sarara, Fesya Mokariba Saleatin Ti Sapu Sangu, Yaku Arnoviantin, Popefe Kami Panjiliri Kariba Saleatin Ti Sapuran 2.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGS selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, Tabe, Tabe.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Dan senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komio dalam edisi siaran hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Wow, tidak terasa 2 hari lagi kita sudah meninggalkan bulan Mei ya sahabat budaya, dan akan berpindah ke bulan Juni. Dan semoga apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di bulan Mei ini bisa menjadikan berkah untuk

khususnya di kalangan menengah ke bawah sahabat budaya. Pemerintah pun juga memberikan perhatian serius terhadap perkembangan UMKM karena sektor ini sudah terbukti mampu menopang ekonomi rakyat. Dan peran utama UMKM adalah membantu mengentaskan kemiskinan. Mengapa demikian? Karena UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja sahabat budaya, mulai dari usaha kuliner kecil, kerajinan tangan, usaha rumahan, hingga perdagangan tradisional. Semua membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dan juga sahabat budaya di Pro 4 ini juga memberikan ruang untuk komyu yang memiliki usaha di UMKM yang mungkin mau berdialog bersama kami di Pro 4 RRI Palu, mau memperkenalkan produknya kepada pendengar-pendengar Pro 4 RRI Palu. Boleh sekali sahabat budaya, komyu bisa mengontak kami

juga waktunya kapan bisa berdialog begitu. Mungkin dengan demikian bisa membantu memperkenalkan UMKM yang sedang berjalan, baru mau merintis, untuk penggemar-penggemar setia di Provat RRI Palu ini, sahabat budaya. Dan bahkan sahabat budaya, di banyak daerah UMKM menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Dengan adanya usaha kecil, masyarakat bisa mandiri secara ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada lapangan kerja formal. Dan selain itu, sahabat budaya juga menjadi bukti bahwa peluang usaha bisa dimulai dari hal yang sederhana. Modal yang kecil itu sebenarnya bukan penghalang atau untuk berkembangnya bisnis jika dibarengi dengan kreativitas dan juga semangat kerja keras.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Kembali lagi bersama kami di Perempat RRI Palusoro Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, kita masih membahas tentang peran penting UMKM bagi perekonomian Indonesia ya. Karena memang peran kedua UMKM adalah membantu pemerataan ekonomi masyarakat, sahabat budaya, berbeda dengan perusahaan besar yang biasanya hanya berada di kota-kota besar. UMKM tumbuh hampir di seluruh daerah Indonesia, termasuk di desa-desa dan juga wilayah terpencil. Inilah yang membuat UMKM sangat penting, sahabat budaya. Kehadirannya membantu masyarakat memperoleh penghasilan tanpa harus pergi jauh ke kota besar. Dan sahabat budaya, secara tidak langsung UMKM mampu memperkecil kesenjangan ekonomi antara masyarakat kaya dan juga masyarakat kecil. Dan saat ini juga banyak UMKM mulai berkembang melalui teknologi digital, pemerintah daerah dan berbagai komunitas yang mendorong UMKM untuk go digital agar mampu bersaing lebih luas. Contohnya sahabat budaya, pelaku usaha makanan, kerajinan dan produk lokal kini dapat memasarkan produknya melalui media sosial dan juga marketplace. Dan dengan cara ini produk daerah bisa dikenal hingga keluar kota bahkan keluar negeri, sahabat budaya. Untuk mendukung UMKM bisa dimulai dari hal yang sederhana seperti membeli produknya, mempromosikan usaha teman atau menggunakan jasa usaha kecil di sekitar kita. Dan seperti Perempat RRI Palu juga membantu untuk UMKM yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, khususnya untuk apabila mau datang berdialog dan juga mau memperkenalkan produk UMKM lewat siaran kami di Perempat RRI Palu, kami memberikan ruang secara gratis tentunya ya sahabat budaya. Jadi untuk kami yang mau bergabung bersama kami di obrolan UMKM, tidak usah ragu-ragu, bisa daftarkan diri di 0811456063875 atau di 421621. Nanti kita akan jadwalkan kapan untuk waktu dan harinya kita ngobrol-ngobrol soal UMKM. Dan sekaligus bisa memperkenalkan juga produk Komyu di siaran Perempat RRI Palu. Dan sahabat budaya, peran ketiga UMKM adalah memberikan pemasukan bagi negara melalui devisa ya. Walaupun saat ini banyak produk UMKM Indonesia yang sudah masuk pasar internasional, mulai dari produk kuliner lokal, kerajinan tangan hingga produk kreatif lainnya. Dan ini merupakan sebuah bukti bahwa usaha kecil pun mampu bersaing di pasar global jika memiliki kualitas dan juga inovasi. Dan selain itu sahabat budaya, berbagai festival dan kegiatan promosi daerah juga membantu memperluas pasar UMKM. Kegiatan seperti festival budaya dan juga pameran ekonomi terbukti meningkatkan promosi produk lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan sahabat budaya, UMKM ini bukan hanya tentang jual beli, tapi juga di situ ada harapan, ada kreativitas dan juga perjuangan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dan marilah kita terus mendukung produk lokal dan memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang, karena dari usaha kecil bisa lahir perubahan besar bagi ekonomi Indonesia. Tetap semangat sahabat budaya, cintai produk lokal dan tetap bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya, Tapasanggani.

0: de banding gue. Terus habis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk menantikan sholat Jumat yang secara langsung akan disiarkan dari Masjid Raya. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti dan diawali dengan lagu-lagu religi.

satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, selanjutnya kita akan menuju Masjid Agung Baitur Rahim Lolu untuk mengikuti pelaksanaan salat Jumat yang akan diawali dengan khutbah Jumat.
1: Hayo.

Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'ala khalifatan fil ardi bima awda'a fihi min syarril aqli wal qalbi war ruhi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu muttafaridi bi ba'dihi sunbi wa taqwin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibun nafsi mutmain wa akhlaqi zakiyati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina jahadu anfusahum liyanalu ridha rabbil alamin, amma ba'd. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dastaha. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dialah yang telah mengamanahkan bumi ini kepada kita dengan membekali rahasia akal, hati dan ruh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang terbaik dalam kemuliaan akhlak dan ketenangan jiwa, juga kepada keluarga, sahabat hingga para pengikutnya di akhir zaman. Pada kesempatan ini, marilah kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun terang-terangan, dalam keadaan sedih atau bahagia, dalam keadaan ibadah lahiriah, tetapi juga bagaimana kita mampu menjaga, menyeimbangkan seluruh unsur yang ada dalam diri kita. Sejatinya

Tuhan maupun dirinya sendiri. Semoga apa yang mereka kurbankan dapat menjadi kendaraan mereka di akhirat kelak nanti. Semoga pahalanya sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya juga berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkurban menggunakan dana pribadi lalu mengatasnamakan umat, bukan menggunakan nama pribadi lalu menggunakan dana umat. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan hakikat diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Apakah kita hanya sosok tubuh atau jasad yang berjalan saja? Ataukah kita adalah makhluk yang memiliki unsur yang lain dari diri kita sehingga kita bisa beraktivitas dengan mudah? Lalu bagaimana menyelaraskan unsur-unsur yang ada dalam diri kita? Setidaknya ada 5 unsur yang utama dalam membentuk diri kita sebagai manusia yang sempurna ciptaan Allah Subhanahu wa taala. 5 unsur ini bukan untuk dipisahkan, melainkan untuk diseimbangkan agar masing-masing bisa berfungsi secara maksimal. 5 unsur itu adalah al-jasad, an-nafs, al-akal, al-qalbi dan ar-ruhi. Keseimbangan 5 unsur ini membuat kita mampu hidup utuh, yakni sehat jasad, tenang batin, bijak akal, suci hati dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah al-jasad atau dimensi fisik. Jasad merupakan bagian lahiriah manusia yang tampak memiliki hak untuk dipenuhi. Pemenuhan hak jasad dapat dilakukan melalui konsumsi yang baik dan halal, olahraga secara rutin, istirahat yang cukup, serta menjaga diri dari tindakan yang bersifat merusak atau berlebihan, seperti pola makan ekstrim atau kebiasaan yang membahayakan kesehatan. Al-mu'minu qawiyu khairu wa ahabdu illallahu minnal mu'minina do'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, jasad juga memiliki kewajiban, yaitu digunakan untuk menjalankan ibadah. Dengan jasad yang terjaga, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jasad yang sehat dan kuat dapat diarahkan untuk kebaikan. Tangan dapat digunakan untuk memberi dan membantu, kaki untuk melangkah menuju aktivitas yang bermanfaat, serta seluruh anggota tubuh menjadi sarana dalam mengamalkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua adalah an-nafsu, dimensi keinginan atau nafsu yang ada dalam diri kita. Nafsu adalah kekuatan besar yang hidup dalam diri kita. Nafsu itu ibaratkan api, bisa menghangatkan dan juga bisa membakar. Tapi kalau tidak dijaga, dia bisa membakar dan merusak. Dalam Islam, nafsu bukan untuk dimatikan, melainkan dididik dan diarahkan. Ada nafsu yang masih rendah namanya amarah, yang sering menyeret kita pada hal-hal buruk. Ada juga nafsu yang mulai sadar namanya lawwamah, yang sudah bisa menyesali kesalahan. Dan yang tertinggi adalah nafsu yang tenang namanya mutmainah, yang sudah selaras dengan kebaikan dan ketenangan hati. Tugas kita adalah menaikkan derajat nafsu dari yang liar menjadi terkendali, dari yang serakah menjadi kona'ah, dari yang mengikuti dunia menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ke 30. Ya ayuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku.
Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ke 30.

30. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketiga adalah al-akal, yaitu dimensi intelek. Akal berfungsi sebagai alat untuk memahami, menimbang, dan mengambil keputusan. Akal yang digunakan secara baik akan membantu seseorang dalam membedakan yang baik, tepat, dan yang keliru, serta mendorong sikap terbuka kepada ilmu pengetahuan. Al-Quran berulang kali mendorong manusia untuk menggunakan akal. Hal ini tampak dalam ungkapan afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, dan ulul albab, orang-orang yang berakal. Pesan ini menegaskan betapa pentingnya berpikir dan merenung. Kita diajak untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah dan merencanakan masa depan dengan bijak. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya

Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat adalah al-qalbi atau dimensi emosi atau iman atau yang biasa disebut dengan hati. Pusat rasa dan kesadaran batin yang mengatur emosi, kepekaan dan nilai-nilai moral. Dari hati lahir kasih sayang, empati dan ketulusan. Tapi juga bisa muncul kecenderungan negatif seperti iri, dengki atau sombong. Kondisi hati sangat mempengaruhi cara kita merespon kehidupan. Hati yang terjaga membuat kita lebih mudah merasakan ketenangan, keikhlasan, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi sifat negatif dapat membentuk sikap dan perilaku yang kurang baik. Hati adalah kompas batin manusia. Jadi, semakin hati manusia bersih dan terlatih, semakin bijak pula langkah yang kita ambil dalam hidup. Rasulullah SAW mengingatnya dalam sabdanya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging tersebut buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging yang dimaksud yaitu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima adalah ar-ruh, dimensi spiritual. Ruh merupakan unsur terdalam dalam diri kita yang bersifat ilahiyah dan menjadi sumber kehidupan. Ruh tidak bekerja dalam bentuk emosi seperti hati, melainkan menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hati berkaitan dengan rasa dan dinamika batin sehari-hari, maka ruh berkaitan dengan kesadaran spiritual yang lebih dalam, seperti makna kehadiran, tujuan hidup, dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh bukan sekedar penggerak jasad, ia adalah titipan cahaya dari Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-29, fa iza sawaitu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan kepadanya ke dalam ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini menunjukkan bahwa martabat manusia menjadi mulia bukan karena jasadnya, tetapi karena adanya unsur ruhania yang terhubung langsung dengan sang pencipta. Hati dan ruh memiliki peran yang berbeda. Hati pengelola rasa kecenderungan batin, sedangkan ruh menjadi sumber kehidupan sekaligus arah spiritual yang membimbing manusia menuju makna yang lebih tinggi. Dari kelima unsur ini, kita belajar bahwa hidup harus seimbang. Jasad dijaga kesehatannya, nafsu dikendalikan ahranya, akal dipandu oleh agama, hati dibersihkan dari penyakit, dan ruh didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, memahami bagaimana kelima unsur ini bekerja, para ulama sering memberikan perumpamaan sebuah kereta kencana. Al-jasad adalah keretanya sebagai wadah fisik. An-nafs adalah kuda-kudanya. Ia penuh energi dan kekuatan. Tanpa kuda, kereta tak bergerak. Tapi tanpa kendali, kuda akan membawa kereta masuk ke dalam jurang. Al-akal adalah sang kusir. Ia harus cerdas, sadar, dan memegang tali kendali dengan kuat agar kuda tetap di jalur yang lurus. Al-qalbi adalah sang raja yang duduk dalam kereta. Dialah yang menentukan arah tujuan, apakah menuju ridha Allah atau menuju dalam kemaksiatan. Ar-ruh adalah cahaya lentera yang menerangi sang raja dan kusir agar mereka tidak tersesat dalam kegelapan. Maka dari itu, jika satu saja yang rusak, maka yang lain akan terganggu. Bagi yang hanya fokus pada jasad, hidupnya akan bersifat duniawi. Yang mengikuti nafsu, hidupnya penuh dosa. Yang mengandalkan akal saja, bisa tersesat. Yang hatinya kotor, sulit menerima kebenaran. Dan yang ruhnya kosong, hidupnya hampa. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari kita menjadi manusia yang utuh, sukses di dunia, sekaligus selamat di akhirat. Bukan hanya jasad yang sehat, tapi juga batin yang tenang. Gunakan jasad untuk beribadah dan berbuat baik. Kendalikan nafsu agar tidak menjerumuskan, dan hubungkan ruh langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, setiap bagian dari diri kita bekerja harmonis, menuntun hidup menuju keseimbangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan pada kita untuk menyeimbangkan jasad dengan ibadah, mengendalikan nafsu kita dengan iman, menerangi akal kita dengan ilmu, membersihkan hati kita dengan zikir, dan menghidupkan ruh kita dengan kedekatan kepadanya. Dari keseimbangan ini, semoga kita menjadi hamba yang hidupnya penuh keberkahan, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikr hakim, wa taqabbal minna wa minkum tila, wa tahu.

0: والسلام حين ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Merupakan perbuatan yang terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Sinti Sapu Tatalu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana Wataru Endo pemain 33 tahun itu telah pulih dari cedera kaki yang dideritanya bersama Liverpool pada Februari lalu dan telah masuk dalam skuad timnas Jepang untuk turnamen di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Ketika ditanya tentang Piala Dunia, ia mengatakan bahwa tim Jepang sebagai pemain merasa seperti dapat melakukan sesuatu atau dapat mencapai sesuatu dan mengejutkan orang-orang di dunia. Piala Dunia selalu sulit dimainkan dan setiap tim adalah tim yang sangat bagus dan setiap negara sangat siap untuk Piala Dunia. Ini akan menjadi babak penyisihan grup yang sangat sulit tetapi tim perlu bermain dengan percaya diri. Saat berada di grup yang sama dengan Belanda dan Swedia, Alexander Isak dan Cody Gakpo, Endo mengatakan sebelum undian kami memiliki kompetisi seperti mungkin kami di grup yang sama atau sesuatu seperti itu. Itu sebenarnya terjadi, aku sudah bisa dengan Gakpo. Kareba Kaupuna, Dinas Perikanan Donggala menargetkan peningkatan produksi budidaya tambak pada tahun 2026 setelah capaian produksi tahun sebelumnya mencapai 23.752 ton. Target tersebut diupayakan melalui berbagai program pemulihan dan pendampingan terhadap pembudidaya tambak, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah pesisir. Kepala Dinas Perikanan Donggala, Ali Assegaf, mengatakan pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor budidaya tambak sebagai bagian dari peningkatan produksi perikanan budidaya di daerah tersebut. Menurutnya, berbagai bantuan mulai disalurkan kepada kelompok pembudidaya tambak, seperti bantuan benih udang faname dan pakan untuk mendukung pemulihan produk pasca banjir. Selain itu, Dinas Perikanan Donggala juga memberikan pendampingan kepada pembudidaya terkait penerapan cara budidaya ikan yang baik, mulai dari pengelolaan kualitas air, pengelolaan tambak, hingga teknik pemberian pakan. Sampai sebut sarara, Fesya Mokareba Saleatinti Sapu Tatalu, Yaku Arnoviantin, Papa Efe Kami Panjiliri Kareba Saleatinti Sapu Ampat.

0: Ada yang bisa dibantu tua?
1: Iya nak, aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
1: Lupa juga tua, kayaknya tidak pernah jatuh nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh,
0: bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: Mira, Simon, ecco non poco non mio. E vegherana a se non gonde. Non va a sanarara a te.
1: Sampe su vu sarara.
2: Yakuzaro.
1: Tanya minju pro amba RRI Palu.
2: Pro amba RRI Palu.
1: Request dari dari Kylie.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sararku prapura. Balik lagi saya Arif Lohbo, kembali menyapa Komipura di siang hari ini ya. Dan kita sudah berada di program Tesa Tokaile ya. Jadi sampai jumpa sararku prapura. Kali ini kita akan bincang-bincang nanti bersama putra-putri budaya Sulawesi Tengah. Kalau kita bicara seputar budaya, kalau dulu itu budaya diperkenalkan lewat buku, lewat pertunjukan seni atau lewat festival daerah. Namun sekarang zaman sudah berkembang begitu ya. Jadi tentunya banyak cara untuk melestarikan tradisi budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Seperti kali ini ya, kita akan bincang-bincang bersama putra-putri budaya Sulawesi Tengah dan anak muda, dengan topik kita anak muda dan pelestarian tradisi daerah. Jadi sampai subuh secara argo prapura untuk siang hari ini ya, kita di program Tesa Tokaile ya. Di sekarang sudah ada kedua winner kita, ada Niken, ada Fajrul juga sampai sebesar Arko Prapor. Saya mau menyapa dulu nih kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, baik kan?
0: Baik ya, oke. Kalau Niken, Niken asal dari mana nih Niken?
1: Kalau saya kak, saya lahir itu di Makassar.
0: Makassar.
1: Ya, tapi dari SD sampai SMP itu saya sekolah di Makassar. Nah, SMK itu saya pindah di Morowali Utara, tepatnya di Desa Uluwanso. Seperti itu kak.
0: Tapi untuk ikut anak putra-putri budaya ini perwakilan dari?
1: Dari Morowali Utara 2 kak.
0: Morowali Utara 2, wah keren. Oke, ini ada juga winner putranya yaitu Fajrul. Halo Fajrul.
2: Halo kak.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Kalau Fajrul kemarin perwakilan dari mana nih Fajrul?
2: Kalau kemarin tuh saya mewakili alhamdulillah Kota Palu kak.
0: Kota Palu?
2: Iya.
0: Wah keren ini dua-duanya ini winner-winner nih. Cantik dan ganteng. Oke, kalau kemarin nih Fajrul dulu nih. Kemarin sampai dapat winner nih, apa nih yang dipaparkan pertama kali untuk bisa dapat juara winner nih?
2: Oke kak, tentu dalam mengikuti kompetisi kemarin tuh kita memaparkan budaya atau adat yang kita wakili masing-masing. Seperti saya mewakili Kota Palu, tentunya saya membawa tradisi atau adat yang ada di Kota Palu. Contohnya yaitu suku Kaili kakak. Jadi kemarin tuh kami saat audisi itu memaparkan budaya kita, yaitu mulai dari makanannya, bajunya, baju adat, musiknya, bahasanya, dan masih banyak lain juga sih kakak.
0: Oke, menyangka tidak dapat juara kemarin?
2: Alhamdulillah bersyukur dan tidak menyangka juga sih.
0: Tidak
2: kakak.
0: Menyangka ya.
2: Iya.
0: Banyak saingan kan dari mana saja kemarin? Fajrul.
2: Ya, kalau kemarin itu ada teman-teman dari Toli-Toli, Buol, Poso, Sigi, Banggai Laut ya. Banggai Laut, terus dari Morowali, Morowali Utara. Terus ada
0: 16 kabupaten satu kota ya. Semuanya ikut ya.
2: Ada perwakilan dari daerahnya masing-masing perpasang.
0: Oke. Kalau dari ini kan ya, kemarin apa nih yang dipaparkan kemarin sehingga sampai dapat juara winernya nih, wah keren ini.
1: Oke kak, kalau dari saya pribadi, tentu saja pasti saya akan mengangkat budaya. Budaya yang berasal dari Morowali Utara. Nah kak, kemarin saya sudah melakukan riset, dan ternyata di Morowali Utara ini kak ada dua suku asli.
0: Oke.
1: Ada dua suku asli yang mendiami. Jadi sebenarnya banyak suku-suku lain, tapi ada dua suku asli. Nah kemarin itu kak saya membawakan dari suku Tauta atau Tautaa. Mereka lebih senang dipanggil dengan suku Tautaa, tapi kita itu Morowali Utara itu lebih mengenal sebagai suku Wana. Seperti itu kak. Jadi budaya yang sangkat itu adalah Momata.
0: Momata
1: itu adalah sebuah upacara kematian yang dilakukan bukan ketika orang itu meninggal, tapi ketika beberapa hari setelah ia meninggal. Dan ada perbedaan waktu kak, antara pria dan wanita. Kalau pria yang meninggal itu kak, dilaksanakan Momata dilaksanakan pada hari ke-16 setelah ia meninggal. Nah, tapi kalau perempuan, maka dia akan dilaksanakan 18 hari setelah ia meninggal hari. Ya, seperti itu kak. Nah, Momata ini kak, uniknya dilakukan selama 2 hari 2 malam, di mana tidak ada berhenti kak. Non-stop itu. Walaupun kalau misalnya malam nih kak, nah mereka itu ada malam pertama, ada malam kedua. Malam pertama itu disebut sebagai malam Witandori. Nah, malam kedua itu, malam pertama ini kak dilaksanakan tari dendelu. Nah, tari dendelu ini kak adalah sebuah tari melingkar, tari melingkar serta mereka melantunkan syair-syair.

0: sampai siang hari. Nah uniknya nih kak, ada dua lagi tradisi yang dilakukan.
1: Apa tuh?
0: Nah tradisi pertama itu di mana keluarga yang ditinggalkan itu melampiaskan kesedihannya dengan cara mereka memotong-motong rumah. Mereka menghancurkan rumah yang mereka tinggalkan kak. Karena mereka menganggap rumah ini membawa kesialan bagi saya, bagi kami, bagi keluarga. Seperti itu. Nah setelah mereka menghancurkan rumah, mereka, keluarga yang ditinggalkan dan juga orang-orang yang berada di lingkungan tersebut itu bersama-sama menuju ke sebuah sungai. Mereka menuju ke sebuah sungai dipimpin oleh sebuah dipimpin oleh seorang tetua adat, lalu dilakukan penyucian. Dengan tujuan agar ketika mereka berpindah ke tempat yang lain, kesialan yang telah menimpa mereka itu tidak mengikuti mereka. Nah, dari tradisi ini kak, mengapa saya mengangkat ini? Karena dari tradisi ini muncul sebuah kebiasaan dari suku Wana yang turun-temurun. Nah suku Wana ini kak nomaden, suku yang nomaden. Jadi mereka berpindah-pindah. Kenapa mereka berpindah-pindah? Karena adat ini yang menyokong mengapa mereka berpindah-pindah. Seperti itu kak.
1: Kayak tradisi tadi ya, kalau orang meninggal dihancurkin lagi
0: iya,
1: nih rumahnya.
0: Iya, berpindah lagi kak lagi nih. Iya, jadi setiap ada yang meninggal berpindah terus. Seperti itu kak.
1: Tapi ini kan dari riset juga bahwa sampai sekarang masih dilaksanakan
0: masih,
1: tradisi
0: kak,
1: ini.
0: Masih dilaksanakan karena saya juga sempat melihat dokumenter. Tapi belum dipublish sampai sekarang oleh dinas dan masih dilakukan kak sampai sekarang, betul-betul masih dilakukan.
1: Wih keren. Seperti ini nih anak muda yang tentunya kita bangga begitu ya, sampai sekarang masih belajar terus seputar budaya tradisi dan tidak malu begitu. Kadang-kadang anak muda sekarang sudah malu nih, kebanyakan melihat tradisi dari luar kebanyakan.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali kak.
1: Oke, Niken apa sih motivasi kemarin ikut PPDB ini, Putra-Putri Budaya ini?
0: Oke, baik kak. Motivasi saya mengikuti Putra-Putri Budaya ini karena saya tinggal di daerah yang dimana adat itu, budaya itu masih dilestarikan. Masih banyak di daerah saya itu orang tua-orang tua yang melaksanakan adat. Seperti itu. Nah akhirnya muncul rasa seperti saya ini generasi muda. Terus fungsinya saya apa untuk daerah? Seperti itu.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya saya memilih untuk kayaknya saya akan melangkah untuk memperkenalkan budaya karena saya merasakan bahwa budaya itu pelan-pelan mulai tergerus dan saya sendiri sebagai generasi muda juga mulai agak sedikit tidak familiar lagi dengan budaya saya. Seperti itu kak. Jadi ini menjadi langkah nyata bagi saya untuk bukan hanya sekedar kalimat saya mau melestarikan budaya, tapi di langkah nyata yang saya lakukan untuk mengikuti pelestarian dengan cara mengikuti Putra-Putri Budaya ini kak. Terima kasih kak.
1: Keren. Tapi tidak malu begitu kak, kadang kan orang bilang kalau sudah belajar tentang budaya, tradisi, nanti dibilang kuno begitu. Kan ada begitu ya, biasanya orang bilang ini kuno nih, tidak ini nih apa namanya ketika ikutan ini pasti biasa aja begitu. Kalau tapi biasanya kalau sudah pakai ala-ala barat, ala-ala Korea, wih ini patut dibanggakan begitu. Oke. Saya ke Wina Putra lagi. Motivasi kemarin ikut apa nih Kak Fadrul?
2: Oke, untuk motivasi saya mengikuti ajang kemarin tuh tentu pertama yaitu untuk menjadi pioneering bagi anak generasi muda, tentunya yang ada di Sulawesi Tengah, yaitu mari kita melestarikan, memperkenalkan budaya kita masing-masing. Karena saya rasa kalau mau dibandingkan dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di luar itu, malahan kita lebih unik kakak. Karena mengapa? Karena kita beragam tentunya. Betul. Karena setiap daerah itu mempunyai keunikan mulai dari bahasa, bajunya, cara berbicaranya. Jadi itu menjadi nilai plus bagi kita tentunya yang ada di Indonesia kakak. Jadi itu saya rasa perlu kita banggakan untuk jadi anak Indonesia sih kakak.
1: Tapi nanti ini kedua winner ini ke tingkat nasional nanti rencananya kemana nih? Niken Fadrul?
0: Mungkin boleh bantu jawab kan? Pak. Jadi kami ke nasional ini telah disounding kemarin mengikuti Putra-Putri Budaya Indonesia yang dilaksanakan di Jakarta pada bulan Oktober.
1: Oke, keren. Berarti ini kalau tahun lalu kan enggak salah di Bandung kalau enggak salah ya.
0: Di Jogja
1: ya.
0: Jogja.
1: Si ini si George dengan siapa sih kemarin?
0: Kak Aurel.
1: Aurel itu perwakilan Sulawesi Tengah. Alhamdulillah masuk nih.
0: Iya, masuk top 6 puji Tuhan.
1: Oke deh, kita break dulu. Nanti sebentar kita akan tanya-tanya juga nih kepada winner berdua ini seperti apa sih harapan mereka nanti ke tingkat nasional. Tapi kita break dulu sampai sebentar. Saya Rargo Prapura. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di 97,5 MHz Sahabat Budaya Tapasangkani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya jadi bingung, semua orang berbicara soal naik level. Tapi, kenapa saya masih begini-begini saja sih?
2: Sama. Kayaknya hidup cuma gitu-gitu saja. Tidak ada perubahan, nunggu gajian, habis lagi.
3: Ya jangan cuma nunggu. Ekonomi naik level itu bukan menunggu kesempatan, tapi bikin peluang.
1: Ya terus caranya gimana?
3: Sekarang zamannya digital, teman-teman. Bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai jualan online, bikin konten, atau ikut pelatihan skill.
2: Apakah tidak ribet?
3: Ya tidak, banyak program pemerintah yang bantu UMKM, pelatihan gratis, bahkan modal usaha.
1: Serius?
3: Serius, tinggal kita aja mau bergerak atau tidak.
2: Berarti kita juga bisa naik level dong.
3: Betul sekali, kuncinya belajar, berani memulai, dan konsisten.
1: Ayo guys, saya mau cuma mulai dari sekarang nih.
4: Ekonomi naik level bukan cuma mimpi, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini. Manfaatkan peluang, tingkatkan skill, dan dukung usaha lokal. Karena masa depan cerah dimulai dari aksi kita sekarang.

0: Oke, baik, sampai jumpa saya Argo Prapora. Masih bersama saya Arif Lahubo tentunya menemani Komipora. Dan ini kita sudah di segmen kedua, masih bersama putra-putri Budaya Sulawesi Tengah. Kalau tadi si winernya, nah ini ada lagi nih sampai jumpa saya Argo Prapora. Ada dari perwakilan dari Toja Una Una, ada perwakilan dari Donggala, dan ada juga perwakilan dari Toli Toli. Baik, saya langsung menyapa kembali. Ada Della, ada Dian, ada juga Al-Ghazali. Halo.
1: Halo, Kak.
2: Halo, Kak.
0: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke. Ada Dian, Dian dari Toja Una Una ya?
2: Iya.
0: Toja Una Una. Oke, Dian mungkin bisa informasi ke kita nih, kemarin sampai dapat juara juga nih ya. Runner up 2 ya?
2: Iya, first runner up.
0: Juara 2. Juara 2 ya. Iya. Oke, kemarin apa nih dipaparkan dari Toja Una Una?
2: Kemarin saya bawa suku Bajo. Jadi ada salah satu suku yang ada di Kabupaten Toja Una Una yaitu suku Bajo. Okay. Jadi karena menurut saya suku Bajo itu sangat menarik, jadi saya angkat suku tersebut.
0: Okay. Seperti itu ya. Kalau dari Della sendiri apa nih Della? Perwakilan dari Donggala.
2: Iya.
0: Dekat nih dengan kita nih. Apa nih yang diangkat menjadi di putra-putri budaya kemarin?
3: Kalau saya kemarin Kak mengangkat ciri khas dari Donggala yang ini sarung tenun, tenun Donggala, terus saya kaitkan dengan program saya itu Gemaloka.
0: Gemaloka,
3: Gemaloka itu Kak gerakan gerakan
0: apa sih ya?
3: Gerakan bersama lestarikan budaya lokal Nusantara.
0: Keren. Ini nih sekali lagi kita bilang bahwa kita patut bangga dengan putra-putri budaya Sulawesi Tengah ini karena mereka anak muda tapi bangga dengan budaya-budaya mereka sendiri begitu. Perwakilan-perwakilan dari mereka. Ada juga Al-Ghazali dari Toli Toli. Kalau Al-Ghazali kemarin angkatnya apa nih dari Toli Toli?
1: Kalau saya sendiri angkatnya itu baju adat Toli Toli. Kenapa saya angkat baju adat Toli Toli? Karena banyak generasi muda yang ada di Toli Toli itu sudah lupa cara pemakaian baju adat Toli Toli itu gimana. Arti-arti baju Toli Toli itu bagaimana. Aksesorisnya tol-tol, baju adat tol-tol itu gimana? Jadi saya mengangkat itu untuk melestarikan baju tol-toli. Jadi sih kurang.
0: Kalau kemarin ada apa ya? Berapa segmen begitu? Berapa hari kalian ikut di PPDB ini?
1: Satu minggu.
0: Selama satu minggu itu apa saja sih proses-prosesnya? Boleh cerita nih dari Dian dulu nih.
2: Jadi kita ada penerimaan materi di OJK, bening klinik, terus ada dari pihak Hanhasa, kurang lebih seperti itu. Okay. Kemudian ada materi coaching untuk persiapan grand final dan prelim.
0: Oke, okay. Salah satunya tentunya menampakkan wawasan kalian begitu ya dari PPDB. Oke, okay. Nah ini untuk ketiga kalian nih, apa sih motivasi kalian ikut dari Dian dulu nih? Apa sih motivasi kalian ikut PPDB ini?
2: Kalau motivasi saya, kalau melihat kan anak muda sekarang itu kurang perhatian terhadap budaya kita. Jadi saya ingin menjadi salah satu orang yang mungkin bisa menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda untuk lebih mengenal budaya, khususnya di Sulawesi Tengah.
0: Keren ya. Jadi walaupun masih muda harus belajar tentang budaya. Kadang-kadang orang bilang, masih muda ngapain belajar budaya, tradisi begitu. Kadang-kadang orang bilang kan malah kuno begitu ya.
2: Iya, tidak menarik gitu.
0: Menarik
2: padahal
0: begitu.
2: Banyak hal yang menarik yang bisa kita dapat dari belajar budaya.
0: Betul ya, apalagi kalau seputar Indonesia, budaya, tradisi itu adalah jati diri bangsa kita sendiri. Oke, kalau motivasi dari Al-Ghazali ikut PPDB kemarin karena apa tuh?
1: Tentunya saya mengikuti putra-putri budaya untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah saya. Karena kenapa? Seperti kita tahu sekarang banyak generasi muda yang sudah lupa akan budayanya sendiri, terutama budaya lokal itu. Okay. Makanya dengan saya ikut putra-putri budaya ini ingin melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah saya.
0: Oke. Okay. Kalau dari Al-Ghazali bagaimana nih untuk mengajak anak muda itu agar lebih tertarik kayak seperti motivasi kamu tadi? Bagaimana sih cara kalian untuk mengajak anak muda itu, apalagi kalau anak muda di temukan dengan handphone, palingan mereka scroll-scroll dengan ala-ala Korea kah, ala-ala Barat kah. Nah bagaimana kalian mengajak mereka untuk belajar tradisi atau budaya untuk wilayah Sulawesi Tengah?
1: Dengan saya dulu. Kalau saya tuh advokasi saya, judulnya Sejati Sistem Edukasi dan Jejak Digital Budaya Tol-Toli. Jadi dengan advokasi saya ini saya bisa mengedukasi atau melestarikan budaya-budaya saya di sekolah-sekolah, mulai dari edukasi atau pembuatan konten digital yang merujuk pada remaja generasi sekarang ini. Karena kita tahu generasi sekarang itu sudah mulai lebih sering main handphone, scroll-scroll TikTok, Instagram. Maka dari itu dengan adanya advokasi saya ini saya bisa membuat konten-konten tentang budaya untuk pelestarian budaya-budaya gitu kak.
0: Tapi khususnya di wilayah Toli-Toli saja atau Sulawesi
1: Tengah? Sulawesi Tengah sih.
0: Oh, Sulawesi Tengah. Yeah. Wih, keren ini. Ini yang perlu kita contoh begitu sampai sebesaran kupra-pura. Karena memang itu tadi, sekarang itu kalau dulu kita belajar budaya atau tradisi itu lewat buku, lewat festival-festival. Tapi kalau sekarang kita tinggal melihat konten-konten di sosial media begitu sampai sebesaran kupra-pura. Baik, kalau Dela gimana nih motivasi dengan gimana nih cara Dela untuk mempromosikan tradisi atau budaya? Silahkan.
3: Baik, kalau dari saya sendiri kak, saya termotivasi dari kakak-kakak saya yang ada di yayasan, yaitu yayasan Forum Sahabat Peduli, yang dimana forum tersebut sudah cukup jauh menaungi berbagai macam budaya, terkhususnya budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara sini. Jadi saya termotivasi untuk melestarikan budaya-budaya tersebut agar lebih dikenal generasi-generasi muda, apalagi dengan minimnya anak muda sekarang mengenai budaya. Saya ingin memberitahukan bahwa budaya itu sepenting itu, semenarik itu, dan harus kita jaga terus-menerus.
0: Oke, kalau untuk mempromosikan budaya nih kamu lewat mana nih nantinya?
3: Nah, jadi kalau untuk mempromosikan budaya, saya bisa melalui konten-konten digital, kak. Saya bisa membuat konten kreatif, terus saya posting di media sosial, dan dari situ anak muda bisa melihat bagaimana sih budaya itu. Jadi saya membuat kontennya semenarik mungkin agar generasi mudanya juga tertarik menontonnya dan mengikuti kembali.
0: Oke, keren ini. Kalau dari Dian sendiri nih, gimana nih untuk mengajak, apakah sama dengan teman-teman melalui konten kah, atau seperti apa nih Dian?
2: Kalau dari saya sendiri kurang lebih mirip kak, kayak mereka berdua melalui sosial media dengan program kerja saya itu Sintuvu Budaya, yang artinya merawat budaya melalui sosial media.
0: Oke, kira-kira apa sih tantangan anak-anak muda sekarang ini untuk belajar tentang budaya atau tradisi wilayah Sulawesi Tengah? Silahkan dari Dian dulu.
2: Tantangannya mungkin
0: kurang ini ya, minat untuk belajar budaya
2: begitu ya. Kayak lebih bodo amat gitu sih kak. Betul.
0: Tapi kalau dari kalian ini ada berapa jumlah sih peserta kemarin PPDB ikut
1: 22 ya?
3: 22.
0: Wih, keren. Oke, ini karena kita akan bagi berapa sesi lagi, terakhir nih untuk kalian bertiga pesan dengan harapan di PPDB ini. Dari Dela dulu deh.
2: Harapan saya berharap dengan adanya PPDB ini banyak anak muda di luar sana yang lebih lebih mengenal budaya di daerah masing-masing, terutama di Sulawesi Tengah.
0: Oke, dari Al-Ghazali?
1: Kalau saya sih dengan harapan saya dengan adanya putra-putri budaya, dengan kita generasi muda sekarang bisa lebih mengenal lagi budaya-budayanya, tidak lupa lagi dengan budaya-budaya lokal, terutama sih budaya lokal.
0: Oke. Dari Dela nih, Donggala.
3: Kalau saya berharap untuk generasi muda yang akan datang ini, khususnya generasi-generasi yang minim akan sadarnya pentingnya budaya itu, saya ingin mereka mengetahui bahwa budaya itu sepenting itu, semenarik itu, dan di mana saya di sini berperan langsung untuk memberikan pelestarian budaya yang lebih menarik lagi.
0: Oke. Pesan untuk ke generasi muda nih, angkatan kalian apa sih seputar tentang budaya?
3: Generasi muda.
0: Terus belajar kah? Cinta dengan budaya kah? Gimana nih?
3: Kalau dari saya langsung kak, saya ingin berpesan ke generasi-generasi muda bahwa mereka harus lebih mengenal budaya, harus lebih tertarik akan budaya, karena budaya ternyata sepenting itu teman-teman. Jadi budaya itu bukan hanya sebatas warisan leluhur, tetapi itu warisan yang harus kita jaga sampai seujung
2: hayat.
0: Oke, keren ya. Ini putra-putri budaya sekali lagi tentunya ya, mungkin berbeda dengan duta-duta lain begitu. Ini patut kita banggakan karena ini tadi ya, kalau bukan kita yang melestarikan, kalau bukan kita yang menjaga tradisi budaya kita, siapa lagi begitu. Tentunya tonggak budaya tradisi kepada kalian-kalian nih nantinya ya. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa Saranku Pura-Pura. Kita break dulu, nanti kita lanjutkan kembali kepada winner-winner kita, ada Niken dan ada juga Fadrol tentunya.

0: Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Pura-Pura. Kita balik lagi nih di segmen terakhir ya. Kita masih bersama putra-putri budaya Sulawesi Tengah ya. Dan kita akan bincang-bincang lagi bersama Fazrul ya, atau perwakilan dari Palu, dengan Niken dari perwakilan Morowali yang mendapat juara atau winernya nih sampai secara Argo Pura-Pura. Tapi tidak lupa juga kita ajak juga nih foundernya. Kenapa sih mau buat kegiatan ini? Nah, ini ada Kakak Rahim. Halo Kakak Rahim.
1: Halo Kakak.
0: Apa kabar nih?
1: Luar biasa.
0: Nah, luar biasa. Ini kali kedua kita ya.
1: Kedua, betul.
0: Oke, ini Kakak Rahim mungkin bisa cerita ke kita sejauh ini bagaimana sih perkembangan dari pemilihan putra-putri budaya Sulawesi Tengah sendiri.
1: Oke. Sebelumnya terima kasih Kakak atas kesempatan untuk kita Ikatan Putra-Putri Budaya sudah diajak main ke RRI pada hari siang hari ini. Terkait untuk pemilihan, alhamdulillah kita sudah tahun keempat
0: ya.
1: Karena kita memulainya itu dari tahun 2023. Saat itu pemenangnya itu, alhamdulillah pemenangnya sekarang itu ada dapat beasiswa di Rusia, Siren dari Kabupaten Banggai. Kemudian yang putranya itu ada sekarang bekerja di salah satu BUMN di Jawa Barat. Nah, jadi untuk pemilihannya sendiri alhamdulillah sudah berjalan ke 4 tahunnya. Namun kita selalu, sebenarnya putra-putri budaya bukan hanya apa untuk melestarikan budaya sendiri, tapi saya melihat potensi anak-anak yang masuk ke ikatan itu dia maunya berkembang di mana. Jadi ibaratnya mereka ini talent saya. Jadi contohnya mungkin ada yang bakat di pembawa acara atau MC dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita coaching biar setelah selesai masa jabatannya mereka bisa tuh kemana bidangnya dengan melalui coachingan dari kita. Selain memang fokusnya di budaya sendiri dengan advokasinya mereka masing-masing, memang mereka ini saya fokuskan untuk perkembangan diri talentnya mereka nanti ke depannya. Karena pada dasarnya ke setiap tahunnya itu kan akan berganti. Karena sekebetulan George dengan Aurel juga sudah selesai pada Sabtu kemarin. Dan inilah mereka penggantinya. Jadi inilah mereka yang harus, bukan hanya mereka tapi ke-22 peserta ini yang harus kita coaching sebaiknya. Karena orang tuanya menitipkan ke kita biar menjadi manusia lebih berguna lagi ke depannya. Seperti itu. Bebannya sih sebenarnya setiap tahun ketika rekrutmen itu bukan karena kita tidak mau setelah itu selesai semuanya. Jadi memang harus kita bina sebaik mungkin supaya ketika ada relasi yang kita punya itu mereka bisa masuk di situ nantinya. Gitu sih.
0: Oke. Nah, Kakak Rem, ini harapan untuk mereka berdua lagi nih karena kemarin ke Jogja ini alhamdulillah tentunya ada tantangan terbesar lagi nih, apa karena kemarin Aurel udah masuk nih 6 besar. Minimal jangan keluar dari 6 besar lagi nih deh. Gimana nih dari Kakak Rahim sendiri melihat mereka tentunya?
1: Oke, tentunya berbagai pertimbangan ya Kak ya kalau untuk mengirimkan Fazrul sama Niken, tapi alhamdulillah dibantu juga dengan beberapa pengurus, teman-teman yang sudah pernah ikut di PPBI sebelumnya. Kita diskusikan baik-baik karena kebetulan juga kayak yang Kakak bilang 2 tahun berturut-turut ini kita masuk top 6 gitu. Nah, jadi balik lagi seperti perkataan saya tahun lalu, bebannya itu di perempuan lagi.
0: Perempuan lagi ya,
1: tahun lalu perempuan. Jadi bebannya itu di perempuan lagi. Nah, sementara kalau untuk di putranya karena 2 tahun ini belum rezeki kita juga untuk masuk di jajaran placement. Jadi memang harus di lebih baik lagi. Gitu. Kalau untuk perempuan mah agak lebih besar sih, tapi saya percaya potensi yang dimiliki Fazrul dan juga Niken. Ya targetnya kita sih sebenarnya menang ya Kak, amin, menang, ya Allah, amin. Amin ya. Targetnya kita memang kita maunya bawa pulang ya pemenang utamanya. Karena kebetulan kemarin itu kita menjemput tamu itu dari Jawa Timur, runner-up satunya yang datang ke kita di utusan dari Yayasan Putra-Putri Budaya Indonesia. Jadi saya waktu tadi kemarin beberapa hari ini bercanda sama mereka berdua. Semoga tahun depan kita gak ada yang jemput di bandara ya, tapi kalian yang dijemput bandara di provinsi lain. Karena kan ketika nanti mereka insya Allah winner atau juara 1, 2, 3, itu mereka akan ditugaskan di beberapa provinsi yang akan edukasi dan pelestarian di sana gitu. Jadi kawan sempat bercanda, ya semoga kita tidak menjemput di bandara ya tahun depan, tapi kalianlah yang dijemput gitu.
0: Amin. Amin. Amin, amin ya. Oke, okay. Raim, ini kemarin indikator pemilihan mereka ini sendiri sampai Fadrol dengan Nikan nih yang mendapat winner. Apa sih indikator penilaian kemarin sehingga mereka yang dapat nih?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau indikatornya kita melihat di sisi Aurel dan George tahun lalu kak, itu sudah sangat upgrade. Makanya tahun ini tuh biasa kalau seperti biasanya di karantina itu sudah mulai kelihatan ini siapa yang menonjol, siapa yang bagus dan lain sebagainya. Nah ini tuh dari karantina itu susah kak. Sampai kita benar-benar itu menentukan itu di malam di hari preliminary. Di situ kan ada agenda sasing. Kemudian motion challenge dan juga talent. Nah, di sini nih yang mereka harus konsisten karena kan karantina itu super padat Kak. Satu minggu.
0: Tadi ya.
1: Dan mereka memang tidurnya mungkin 2-3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah, itu yang harus konsisten. Nah, dan itu kita melihat sisi apa ya? Kan biasanya ada yang bad mood kan Kak. Apalagi dengan jam tidur
0: ya,
1: betul sekali. Apalagi jam tidur yang mulai super berantakan. Nah, itu yang harus kita lihat kesenggol dikit. Hah, kurang kelihatan attitude-nya kelihatan. Nah, itu yang memang betul-betul yang harus kita lihat yang seperti berkaca sama George dan Aurel kemarin. Nah, sehingga kita benar-benar menentukan betul-betul yang bisa kita okay, ini yang juara itu setelah dari situ di hari preliminary itu. Nah, itu kan kita melihat konsisten dan cara mereka melakukan pro kontra antara mosi yang kita kasih dan ditonton oleh terbuka untuk umum.
0: Okay.
1: Nah, di situ memang adrenalinnya naik Kak. Jadi yang biasanya mereka cuman sesama finalis, sesama panitia dan pengurus. Nah, itu betul-betul itu ke penonton. Nah, selain itu juga ada hal yang buat kita para pengurus itu melihat potensinya mereka. Karena mungkin sudah beberapa tahun ini kita ya kalau bisa dalam berpengalaman alhamdulillah. Misalnya yang bisa dilihat kayak oh ini kayaknya cocok untuk winner. Nah, itu betul-betul kita melihat indikator potensi yang ada di dalam diri mereka, kemudian juga melihat indikator pemenang PPBI 2025 itu dari cowoknya dari Jawa Tengah dan ceweknya dari Bali. Itu benar-benar intelijensianya memang sangat-sangat luar biasa.
0: Jadi itu yang utama.
1: Itu utama. Ya, bukan berarti yang lainnya tidak bagus, tidak, tapi ada yang terbaik daripada yang lebih baik.
0: Jadi untuk pemaparan misalnya programnya atau mereka ini mungkin ya 10% atau 20% tapi yang dinilai ini dari attitude mereka selama seminggu tadi begitu. Seperti apa sih progres mereka dalam satu minggu. Kalau ada yang senggol bacot, aduh ini.
1: Apalagi di nasional itu Kak, kita biasa latihan itu sampai jam 3 pagi, terus bangun dan harus siap jam 7 pagi. Nah, itu yang harus dilihat, harus dinilai. Gitu.
0: Keren ya. Oke, nih saya kenikan dulu nih tentunya seperti tadi Kakak Raim bilang bahwa tantangan wanita nih karena sudah dua kali berturut-turut nih. Nah, gimana nih persiapan Niken sendiri nih ke depannya?
2: Oke, baik Kak, terima kasih. Saya juga menyadari bahwa beban itu berat mengarah ke saya. Karena 2 tahun berturut-turut place ya. Nah, bagaimana saya menanggapi hal tersebut? Saya memiliki satu pendirian di diri saya kalau ketika saya takut apa yang saya siapkan itu semua gagal. Nah, mengenai persiapan saya tentu saja nanti selama 5 bulan ya Kak, dihitung dari hari ini sampai bulan Oktober itu tentu saya pasti saya akan push diri saya untuk melakukan yang terbaik. Persiapan dari dress code, persiapan juga dari penampilan, attitude, dan juga public speaking, bagaimana nanti saya speech, catwalk, dan pengetahuan yang paling utama Kak, itu semua tentu saja pasti saya usahakan dengan sangat-sangat besar ya. Karena saya menyadari bahwa beban itu berat mengarah ke saya dan saya juga tidak mau menjatuhkan harapan dari kakak-kakak, dari saya juga pribadi kalau saya ini mampu melangkah untuk memberikan yang terbaik bagi Sulawesi Tengah. Terima kasih Kak.
0: Oke, keren ini. Semoga ini nih kan nih. Oke, kalau dari Pak sendiri apa ini? Persiapan nih.
3: Oke, baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kalau dari saya sendiri persiapannya alhamdulillah sedang saya persiapkan juga mulai dari materi atau tidak dengan pelajaran budayanya sendiri karena saat ini kita sudah menjadi putra-putri budaya Sulawesi Tengah tentunya membawa beragam budaya dan suku yang ada di Sulawesi Tengah bukan karena kemarin kan cuma saya bawanya yaitu yang ada di Kota Palu. Kalau sekarang kan lebih agak
0: lebih luas lagi nih Sulawesi Tengah.
3: Iya, meluas.
0: Harus begitu. Lebih banyak belajar berarti ini ya.
3: Tentu juga itu menjadi salah satu tantangan saya. Tapi yang saya pegang teguh karena saya punya prinsip, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi sama kamu. Jadi saya berpikir pasti apa yang saya lakukan dengan niat, dengan berproses, dengan ikhlas, dengan sabar, tentunya akan membuahkan hasil yang lebih bagus lagi. Tentu dalam proses itu kami tidak sendirian, ada juga ditemani oleh kakak-kakak senior sama Kak Aim tentunya untuk memberikan pelatihan dan persiapan yang matang untuk nantinya ke nasional nanti di bulan Oktober insyaallah.
0: Oke, ini kayaknya waktu kita tinggal sedikit. Biar ini kan lagi nih harapan nih kan nih ke depannya ini seputar budaya juga dan harapan ke tingkat nasional apa nih?
2: Oke, baik Kak. Harapan saya terhadap budaya tentu saja semoga budaya ke depannya itu dapat dilihat kembali, dapat dikenal kembali, dapat didengar kembali. Maka dari itu Kak saya hadir, bukan hanya sebagai kalimat-kalimat biasa, tapi sebagai langkah nyata agar budaya itu dapat dilestarikan. Dan kemudian harapan saya untuk ajang nasional tentu saja dengan persiapan saya dan dengan harapan saya dan juga kepercayaan saya kepada Tuhan, saya bisa membawakan nama Sulawesi Tengah dengan baik, bukan untuk dipermalukan di sana, tetapi untuk membawa sebuah kebanggaan dan bisa tetap ada di, ya harapan kita semua tetap ada di top 6 atau bahkan di winner ya Kak.
0: Lebih lagi ya, tentu harapan kita lebih gitu ya.
2: Harapan kita
0: seperti
2: semua.
0: Kayak harapan kakak founder bahwa kita yang dijemput bukan kita yang menjemput ya.
2: Iya Kak, betul sekali. Okay. Dan harapan saya sangat besar terhadap budaya dan juga terhadap diri saya nanti pada saat saya melangkah ke ajang nasional. Terima kasih Kak.
0: Oke, okay. Rekan Fadron nih, apa harapannya nih apalagi seputar budaya, tradisi dan juga harapan ke tingkat nasional nanti nih Fadron.
3: Mungkin tentu kalau untuk saya ke nasional dengan Niken tentunya ingin memperkenalkan kembali terus memperluas wawasan yang ada di Sulawesi Tengah bahwa kita itu beragam karena Indonesia ini terbentuk oleh keragaman yang itu membuat kita menjadi satu dari sekian beribu-ribu daerah. Jadi yang saya harapkan yaitu tentunya lebih dikenal lagi tentunya budaya kita karena seiring zaman tentunya budaya masih ada tapi mulai tergeserkan oleh beberapa item misalnya dari budaya barat, kebiasaan. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan kita sebagai generasi muda untuk memperkenalkan kembali atau memperkuat kalau budaya kita itu harus dijaga, kalau tidak identitas kita sendiri akan hilang.
0: Betul. Okay. Kata kalau kayak founder dulu, ini saya masih ingat dengan cuma dengan tradisi tabe, benar ya Kak Kaim ya?
3: Betul.
0: Itu hal kecil tapi itu bisa berdampak besar untuk kita karena etika, attitude kita dilihat dari situ. Oke, harapan dari Kakak Rahim ini untuk kepada winner-winner kita, begitu Kakak, seperti apa untuk ke tingkat nasional nanti?
1: Oke. Harapan dan juga doa ya semoga menang ya Kak ya. Tapi selain itu semoga apa yang kita persiapkan, schedule yang kita berikan dari pengurus kasih ke mereka itu berjalan sesuai apa, sesuai harapan, sesuai dengan time schedule-nya masing-masing karena Fazrul sendiri akan masuk ke dunia kuliah Kak. Nah, ini okay. Memang harus kita push sebelum.
0: Ini lagi berat lagi nih ya.
1: Iya, sebelum ospek apa sebelum PKKMB. Ini memang harus kita selesaikan sebelum masuk memang dunia kuliah apalagi dia mau ngambil jurusan yang memang itu sangat waktunya pasti akan terbagi. Kalau Niken sendiri dia memutuskan untuk fokus di ajang nasional dulu.
0: Ajang nasional dulu ya.
1: Iya. Nah, okay. Jadi harapannya selain menang di nasional ya memang kita harus apa yang kita bagi ke mereka, pelatihan demi pelatihan yang kita kasih juga dan juga insya Allah kita akan dibarengi juga dengan psikolog yang kemarin sebagai dewan juri untuk mengawali juga mereka bagaimana mereka ketika menghadapi audiens yang begitu banyak supaya mereka bisa kontrol akan semuanya. Dan harapannya selain itu juga ya mereka sehat sih Kak, itu yang paling penting.
0: Betul,
1: dan terjaga
0: ya
1: fisiknya karena
0: walaupun sudah ada persiapan nih kalau mereka datang sana udah sehat tentunya itu lagi hambatannya ya.
1: Dan memang mereka bisa apa ya kalau bahasa-bahasa pageant-pageant itu bisa banting-membanting di nasional. Mereka siap banting provinsi lain bahasanya begitu.
0: Oke, pokoknya sukses deh buat putra-putri budaya Sulawesi Tengah, sukses buat Kakak Rahim ya tentunya ini buat kita ini adalah Kakak Rahim ini menjadi garda terdepan untuk bagaimana melestarikan budaya-budaya kita apalagi khusus anak muda ini Kakak Rahim kadang-kadang itu tadi ya bahwa ah udahlah ngapain belajar budaya, ngapain ini ikut-ikutanin seperti ini, masih banyak pageant-pageant lain. Tapi berbeda, kita punya pageant beda dengan budaya tentunya. Itu adalah jati diri kita. Oke, sekali lagi sukses Kakak Rahim.
3: Terima
0: sukses
3: kakak. Niken
0: Mas Rukun, semangat, sehat tentunya. Semoga apa yang diharapkan, apa yang diinginkan bisa tercapai.
3: Amin.
0: Oke deh, sampai jumpa. Saya Rarku Prapura, saya cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu. Saya Arif pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Oke, baik, sampai jumpa siaran kupura-pura. Saatnya kita akan bergabung bersama program Apa Jakarta di siaran berjaringan Nusantara.
1: Memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air. Peningkatan sektor pariwisata dilakukan baik dari segi berkelanjutan, keamanan, kenyamanan, dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, selamat siang, ketemu lagi bareng Ayuditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal 29 Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po, gak berasa ya. Udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmatin dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga Abang pendengar Perempat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal budaya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari Perempat Network tentunya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perempat Jakarta dan dengan Perempat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikan Pais nih, kayaknya pengen minta nasi sih tadi dengerin lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perempat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, Alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat, aman?
2: Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari deh.
2: Iya, aduh lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu Bang, kita bahas tentang budaya sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi. Jadi kita jalan-jalan ke sukerjang Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih kuat ya di sekarang ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda ikatan keluarga Jangpat Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau sukerjang ini.
1: Iya. Agak beda gitu ya penyebutannya ya.
2: Jadi abang ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten, Assalamualaikum. Ini tapi namanya abang nama Lubis, kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Siap deh, tapi nanti untuk lengkapnya bakal dibahas ya barengan Kak Riri dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu advokat Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh Kak Riri, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu istirahat kali ya nih. Kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, untuk gimana sih ya budaya sukerjang Bengkulu ya. Nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel ke sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau mau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Dan langsung aja deh, silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abang Advokat Lubis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini, dengan tema budaya sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, hari ini sehat.
2: Alhamdulillah, ini namanya unik Bang ya. Abang asli orang?
3: Rejang.
2: Tapi namanya? Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang? Asli.
3: Asli Rejang.
2: Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perempat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku. Mm-hmm. Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar di Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli, ya apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada terletak di ada beberapa kabupaten, ada di apa Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, Bengkulu Utara dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini Rejang Bang itu, ya.
3: Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang. Nah, itu kira-kira
2: aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang?
3: Ya, aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kaganga itu, ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti misalkan Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Yawa, Yawaha, gitu kan? Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar 28 huruf kalau nggak salah ya. Memang waktu itu, seingat saya, waktu kita SMP itu memang ada pelajarannya di muatan lokal.
2: Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Di era modern hari ini mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Jadi secara biologis tidak ada keterkaitan orang Batak, tapi secara historis memang ada. Dulu orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, yang merupakan Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita ini, nama Lubis ini betul asli Rejang. Asli Rejang ya, kalau saya Rejang di Rejang Bengkulu Utara.
2: Gitu. Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan, mungkin ada bedanya, kan? Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, lalu menghormati orang tua, gotong royong, itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, kita ini di Rejang itu ada juga misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti itu, itu digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul, itu ada betul, kayak ya? Ada tempat daun sirih. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti Pancasila juga itu, nah itu juga merupakan budaya daripada apa Rejang, ya
2: Rejang
3: kan? Di mana ada seorang laki-laki yang Pancasila sudah ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini itu masih digunakan untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kermoten, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya,
3: betul.
2: Oke nih, jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa tadi kan, tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua, bapak saya dan ibu saya orang Rejang. Nah, setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Ya, bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah.
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan. Iya. Gitu
2: ya. Tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah ya, masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya.
2: Jelas sih Bang ya suaranya?
1: Udah jelas.
2: Oke. Bang Jo sendiri pernah dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak

0: apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu Dang Jo, kira itu.
1: Gitu. Gen kabar.
0: Gen kabar, apa kabar kan? Itu banyak gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mengi jadonati Bang Jo.
1: Nah, kira itu, kan?
0: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan, wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
1: Betul.
0: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini, ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli, dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
2: Gitu. Gampang nanti ya.
1: Dengernya
2: aja
1: pening ya, Bang.
2: Bentar kita catat aja dah ya.
1: Iya.
2: Silakan lanjut Kak Riri.
1: Iya, yang penting udah tahu
2: betul.
1: Yang belajar bahasa Rejang. Kan. Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang.
2: Iya.
1: Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini, sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
0: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini, sebenarnya ini bisa dikatakan satu, itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram, di TikTok, ya kan? Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan itu untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
1: konten ya,
0: konten dengan bahasa Rejang, ya kan? Nah ini daripada apa kelebihan dari modernisasi ini. Tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas, mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
1: Kadang-kadang
0: bahasa gaul gitu ya. Nah itu
1: oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
0: Betul.
1: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah kalau untuk ada nggak makanan khas?
0: Ya kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan.
1: Lemah
0: yang dimana apa kayak bambu difermentasikan.
1: Sama kayak rebung
0: enggak? Iya.
1: Beda.
0: Kira itu akhirnya seperti itu tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah ya kan. Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu dari bambu kan kira seperti itu.
1: Terus ada lagi kayak pendap itu dari
0: nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja kalau ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang. Ya itu
1: masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
0: Iya yang setahu saya yang apa terkenal yang sering dipakai itu ya tari kejai
1: itu ya,
0: ya
1: yang paling terkenal.
0: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
1: Oke lah. Tapi nah, kalau
0: termasuk ini Mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Nah, kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silatnya tersendiri gitu.
1: Ada silatnya ya.
0: Di mana ada mempunyai langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya silat tersendiri. Gitu.
1: Mau nunjukin gimana kalian? Apa bisa enggak kan? Oke lah, jadi sila ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang

0: mereka tertarik nggak sih bang sama suku Rejang ini?
1: Nah memang kalau saya lihat hari ini nih, itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya, ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa, tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi, siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Kutulai?
0: Iya
1: ya kan, ini mulai nih. Kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih, di situ ada perguruan, di situ ada perguruan kan. Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan, siapa yang mendengar atau siapa gimana, mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tadi Kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan, ketika saling mendukung gitu.
0: Ya mungkin dengan adanya festival.
1: Iya, kayak festival ya, gitu, didukung. Di mana misalkan setiap festival, ayo ya, kayak di Bengkulu misalkan, mana nih tarian Kejai, tampilkan dong gitu kan.
0: Nah, itu. Bisa lihat Kejai itu karena pesta ya bang ya?
1: Iya, kayak pernikahan ya. Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari Kejai gitu kan.
0: Tari Kejai. Aduh ya. Nah, menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari Kejai ini ada dua lagi tarian kalau enggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari Kejai ini.
1: Tari Kejai itu ya. Karena itu yang digunakan ketika ada apa? Acara-acara yang acara adat, acara pernikahan. Itu yang digunakan.
0: Nah, kalau untuk apa nih bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
1: Ya, saya kira supaya masih relevan, saya apa menyampaikan kepada anak-anak muda, ayo sama-sama kita pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara dengan bahasa Rejang.
0: Bertemu jadi bahasa Rejang. Rejang
1: iya. Gitu. Gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita,
0: betul.
1: Gitu kan. Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri. Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
0: Betul. Nah,
1: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri? Ya kan? Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
0: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya.
1: Iya, lengkap.
0: Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
1: Nah, kita apa bahasa kita punya ya kan? Tulisan juga kita punya. Iya.
0: Aku lihat di Google tulisannya ternyata waduh gimana bacanya nih. Soalnya susah bang susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
1: Tentu kita dulu kan kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena enggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kaganga masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
0: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
1: Beda.
0: Beda.
1: Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
0: Ya, kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
1: Kaganga tadana gitu kan.
0: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
2: Nanti ya sabar ya Bang Po, pendengar perempat ya. Pemirsa RNN, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa RNN dan juga pendengar perempat. Jadi buat pendengar perempat, pemirsa RNN jangan kemana-mana, tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa radio dan juga pendengar Perompat dimanapun berada, sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber Baik, kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, siap.
2: Sudah berdering, Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun. Ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Telu, di Bandar Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, sama siapa? Bang Lukis.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum bang.
4: Assalam. Mm-hmm.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antisipasi untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa pegunungan atau apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaannya? Nah, yang kedua. Tadi kan ada aksara ya. Aksara itu apa dimasukin di kurikulum bang di pelajaran? Itu aja deh. Makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo. Terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih, Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo, Perompat. Assalamualaikum.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Bang Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman, silakan.
5: Saya di Leman lagi. Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan.
5: Ini, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTube. Saya buka itu Google Jang itu kan ada sempat cukup lengkap saya baca. Begini Bang Lubis pertanyaan, apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di maupun SMA. Itu saja Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: Jojo. Siap.
5: Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, okay. Satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke okay, deh, halo, selamat siang.
6: Oke, okay, satu lagi ini Bang.
7: Oh iya dah, boleh silakan.
6: Halo.
1: Iya. Yeah.
6: Siapa selamat siang Kakak Riri cantik.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cik Guria.
6: Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cik Gu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa yang namanya? Bang Rudi kan?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang marga bahasa kini, Ito Lubis yang ganteng, orang buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya toh ya, dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini buat Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbu, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya Kaganga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan. Seperti apa tanggapan dan prospek ke depannya? Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis. Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, hati cantik. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Boleh langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
4: Bang Edo sama Bang Leman ini kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya Kabib pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu.
1: Oh, ada.
4: Itu. Iya. Bang Jo, ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu, gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, bakal kita sapa dulu nih, gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana
4: jawabannya
2: nih?
4: Jawabannya baik sana.
2: Baik, gitu.
4: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi Mbak Riri, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah ada keterkaitan
2: sama,
4: dengan
2: iya,
4: dinas
2: sama.
1: tarian
4: apa
2: tarian apa nih,
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana udah mulai berkurang tuh, gimana dari dinas
2: gimana?
1: Dari iya, dinas iya, sendiri iya. Gimana nih gitu.
4: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di apa di daerah-daerah Rejang itu ada istilah ini, misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian, ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Nah, dulu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pancasilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini, kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Ini kan apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan apa kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
4: Bang Leman tadi apa tuh beranda
1: dari Bang Leman lebih ke tadi tuh untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
4: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
4: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
4: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan, ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya, wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu disebarluaskan baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, sehingga ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
4: Iya, diperbanyak kan, komunitas ya. Dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan, itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Leman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Leman ya di awal. Ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
4: Iya betul, betul.
1: Siap. Dan lanjut dari Ceguriah tadi. Boleh silakan.
4: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kalau Mbak Ria masih dengar, ini betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian. Nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan. Mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, lalu belajar tentang sejarah Rejang, ya kan? Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, ya kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten satu kota. Nah 5 kabupaten yang ada Provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang, ya kan? Nah coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung mendukung, bekerja dengan pemerintah Provinsi Bengkulu misalkan. Nah buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Ciguria ini ada 3 pertanyaan tadi Bang. Udah dijawab semua Bang.
1: Sudah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih.
1: Iya.
2: Udah ya.
1: Siap.
2: Nah kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya, assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang, apakah bahasa Rejang masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
4: Nah kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti Mariru, ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di Kota Bengkulu, apa ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya, ya kan? Nah ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sesama kita pakai bahasa Rejang itu, yang penting yang kita omongkan itu adalah yang baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa daerah ya emang supaya nggak ketahuan.
4: Tadi si siapa Mbak bertanya, yang pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
4: Nah, bukan yang di WhatsApp tadi.
2: Sinta.
4: Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko tanah patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada karena kota Curup ya baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei, Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek, gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mama Linda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
4: Ya memang tantangannya ini di era modern hari ini mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo seperti kita ketemu saja mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu orang dulu itu dimanapun ketemu itu pakai bahasa Rejang, kok hari ini ya kan dengan modern hari ini mungkin dia malu nanti dibilang orang desa
2: kuno.
4: Gitu kan. Nah ini tantangan gitu loh. Nah, terus apa lagi tadi Bang Jo pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
2: Ada strateginya
4: kan? Kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, ya kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah pertama dia masih malu-malu, saya bilang, kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua-gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan? Akhirnya dia mau. Nah gitu kira-kira kan? Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini dikasih wadah lah nanti kayak apa masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke siap gitu. Ya sudah terjawab ya Mama Linda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi kalau misalnya dia mau telepon ya Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar perompat dan juga pemirsa Renet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya perompat Bengkulu atau di perompat Jakarta gitu. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
4: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu udah ada agak bergelombang-bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi di kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya nih karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Poin telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
8: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
8: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. Nah, itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya. Dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Udi.
4: Ya, karena dicampur dengan bahasa lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa lembak, lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
4: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Oke, jadi sebelum kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
4: Oke, pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga punya istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh. Dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Antoni, ya kan? Dan ada Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bendahara Umumnya Bang Zaki. Di mana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jabat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah ya, rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada kemarin itu belajar tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat. Nah, mungkin mudah-mudahan Rejang ke depan selalu eksis. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita ini banyak suku. Nah, salah satunya suku Rejang yang ada di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu, terima kasih. Salam semangat anak muda dimanapun berada. Semoga Rejang ke depan selalu eksis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Lubis dan juga Kak Riri untuk pembahasan tema kita di hari ini. Semoga yang disampaikan juga jadi kita jadi lebih tahu nih Abang Po, ada suku Rejang di Bengkulu yang mana ini juga termasuk yang terbesar di Bengkulu nih Abang Po ya. Dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan juga Bang Bisa Renet dan juga pendengar Perempat, harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram. Oh,
9: 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggar.

0: Tinti 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana dugaan aktivitas judi online di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah terus menjadi sorotan publik. Praktisi hukum Febri Triharyadi meminta Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas serta membongkar dugaan tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan sekedar isu internal birokrasi, melainkan menyangkut integritas pemerintah daerah dan kepercayaan publik terhadap ASN. Dugaan tersebut sebelumnya mencuat setelah adanya laporan masyarakat dan dokumentasi yang beredar terkait aktivitas mencurigakan di ruangan IT, subbagian kepegawaian dan umum di Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah. Dalam pemberitaan media disebutkan bahwa dugaan akses konten judi online menggunakan perangkat komputer di lingkungan kantor tersebut. Bahkan ruangan itu disebut kerap tertutup pada jam pelayanan.

Karibah Kaupuna, Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenei turun langsung meninjau titik aliran sungai yang rawan banjir di Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Setelah menerima laporan dari masyarakat dan pemerintah kecamatan terkait potensi ancaman luapan air sungai, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus melihat tingkat kerawanan yang dapat membahayakan pemukiman warga, terutama saat curah hujan tinggi dan debit air meningkat. Di sela peninjauan, Bupati langsung menghubungi organisasi perangkat daerah teknis terkait agar segera diambil langkah penanganan cepat guna mencegah terjadinya banjir yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Ia menegaskan pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya mitigasi bencana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari potensi bencana alam khususnya banjir. Sampai sumpah sarara, Fesya Mokaribasa Leatinti Sapu A5, Yaku Arnofiantin, Pope Fekami Panjiliri Karibasa Leatinti Sapu Papitu.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Tafarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut.
1: Италии. Где будут больше промахиваться? Алиса, это не меньше легенда. Дель Пьеро.
0: Tafarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самосверстным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
6: And fought another fine save from Yashin. Sudah
7: Sampai subuh selera. Request dari Dede Dangdut di sini. Mengepe Dede Dangdut.
8: Mengepe Dede Dangdut.
7: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio.

0: 0875 atau di 421621, karena nanti sebentar lagi juga kita akan break sejenak di pukul 15 lewat 25 menit untuk azan asar ya sahabat budaya. Jadi saya buka untuk interaktifnya sekarang sampai dengan kurang lebih pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu sahabat budaya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
1: Iya, pedang bapak sejati nih.
0: Iya, Bapak Muhammad. Iya, betul dengan ya. Novi. Jadi mau request lagu apa ini Bapak?
1: Lagunya
0: Melisa. Apa itu judulnya?
1: Messi.
0: Apa?
1: Messi.
0: Messi.
1: Messi.
0: Mes.
1: Lele.
0: Oh, Leslie.
1: Leslie.
0: Leslie.
1: Iya.
0: Sebentar saya cari dulu. Leslie. Oh, mana ini Maggie Z? Leslie.
1: Iya.
0: Leslie, tidak ketemu ini. Leslie, Leslie. Adanya Melissa. Terus Mahal, tidak ada ini Leslie atau judul.
1: Hamdan Tete.
0: Apa? Hamdan Tete yang menyanyikan?
1: Itu. Leslie jadi Hamdan Tete kan
0: ya? Oh. Hamdan At, oh iya betul Hamdan ATT. Oh, iya. Tadi kalau Maggie Z tidak ketemu.
1: Iya.
0: Ini Leslie Hamdan ATT. Iya. Oke nanti kita
1: berangkat. Iya, terima kasih. Iya,
0: Bapak. Mohon maaf lahir dan batin juga kalau nanti banyak salah.
1: Kembali ke nol lagi.
0: Iya, nol sudah bersih ya.

0: ya udah mikir banget punya
1: iya bunda bunda di mana ini
0: ada di rumah
1: aduh rame sekali
0: ada penerbangan banget
1: rame sekali bunda kemarin yang ketemu sama Kak Arif kah
0: kenapa
1: bunda kemarin ketemu sama Kak Arif kah
0: kali kemarin
1: oh iya bukan ke ini ding
0: bukan Pak bukan
1: oh iya salah
0: oh kemarin orang Arif ke Parigi
1: iya Parigi iya
0: oh bunda hantu Parigi kalau ini bunda hantu di kemarin
1: oh saya pikir ketemu sama bunda
0: oh nah jelasnya deh orang Arif orang ke Parigi kalau ke kemarin sudah tujuh deh orang Arif oh iya jangan dia kalau udah hujan di kantor kelakannya gak terhentik sendiri tidak kemarin dulu deh orang
1: iya kemarin sama berarti ketemu sama bunda Yan berarti sama bunda Arti ya
0: iya bunda hantu di Parigi bunda
1: Sumari, betul-betul.
0: Iya, Pak Barat.
1: Hampir tertukar ini. Jadi Bunda mau request lagu apa ini? Lokomarah.
0: Lokomarah.
1: Siapa ini? Elvis Presley. Oke, betul. Nanti
0: kita sama selamat hari lain. Maaf lahir dan batin.
1: Iya, maaf lahir dan batin ya, juga Bunda. Ya. Assalamualaikum wabarakatuh. Sehat selalu Bunda Yanti dengan keluarga di Pantai Barat ya. Kapan-kapan mainlah ke Pantai Barat saya ya, bertemu dengan Bunda dengan keluarga. Baik, sahabat budaya, kita ke lagu saja dulu ya. Tadi ada requestan dari Bapak Muhammad Syah dengan lagu Leslie dari Ham dan ATT.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut.

0: Sahabat Budaya, kami segenap dari pimpinan dan kru RRI Palu dengan sepenuh tulus mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan, dan semoga setiap doa yang dipanjatkan, setiap sujud yang dikerjakan menjadikan penyejuk hati, penguatan iman, dan membawa kedamaian bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sekitar kita.
1: Adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan solatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Sholatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan sholat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah. Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu

0: menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ripo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang mikapa siaran. Nah, jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara. Best.

sahabat budaya, tidak terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Dan saya Arno Fianti pamit undur diri. Nanti setelah ini kami akan ditemani oleh rekan Ratu Balgis sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Ratu Balkis dan kita ada di Mange Medan Dangdut. Seperti biasa, saya tadi hanya melanjutkan saja ya. Kalau tadi ada rekan saya A.R. Novianti yang menemani Anda sampai di pukul 15 ya. Hari ini saya akan menemani Anda sampai pada pukul 20 nanti, tentunya dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Kita langsung saja ke penelpon yang sudah bergabung di line telepon kita di sore hari ini. Ada siapakah? Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Mang Epi dari Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sedati.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Nyoman Wirama.
0: Pak Nyoman, apa kabar?
1: Kabar sehat.
0: Baik, Pak Nyoman mau dengar lagu siapa, Pak Nyoman?
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang mana?
1: Alamat palsu.
0: Alamat palsu. Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Oke. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih. Baik, saya masih menantikan lagi yang pengen bergabung di line telepon karena tadi sudah ada Pak Nyoman. Siapakah berikutnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mange Peda di Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati leh.
0: Dengan siapa ini leh?
2: Mari Huntap Tondo.
0: Huntap Tondo dengan Ibu?
2: Ibu Ani.
0: Oke, Bu Ani, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, Bu Ani mau dengar lagu siapa nih?
2: Minal Aidin Wal Faizin.
0: Minal Aidin Wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, sudah bahas sate-sate nih.
2: Boleh lagunya. Boleh lagunya ada Laila.
0: Ida Laila yang mana? Halo.
2: Halo.
0: Iya, Ida Laila yang mana?
2: Bukan jodoh.
0: Bukan. Jadi jodohnya siapa ini ya?
2: Jodohnya jodoh yang menyiar.
0: Masya Allah, kok bisa-bisanya saya dapat jodoh ini ya.
2: Insya Allah.
0: Amin, amin. Insya Allah. Aki dan Ibu, Ibu Ani, terima kasih banyak.
2: Iya, sehat selalu ya. Dan berangkat juga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Andi di Huntap Tondo. Saya terima dulu penelpon yang pengen bergabung dalam telepon. Silakan di 421621 atau di 0811 456 03875.

0: Kita langsung ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut. Dengan siapa ini, Le?
1: Pak Udin.
0: Pak Udin Sibalaya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, alhamdulillah. Dengan lagu siapa?
1: Pengadilan Cinta.
0: Pengadilan Cinta. Oke, sebentar lagunya ya.
1: Terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah ada penelpon lagi, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe dari Dangdut. Halo. Halo. Beri mehi. Nah, botu.

0: Oke, kita ke penelpon lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut. Dengan siapa ini, Le? Ibu Asria. Oke, mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya Anja.
0: Siapa?
1: Anja Sari.
0: Anja Sari?
1: Matinda.
0: Judul? Anja
1: Matinda.
0: Pengemis Cinta? Ayo putus-putus orang yang komu ini, Le. Saya tidak bisa saya copy apa komu bilang. Judulnya apa? Halo? Halo? Ay, tidak ada suaranya, Le. Oke, sampai semua sarareh kita ke lagu-lagu yang sudah di request. Ini sudah ada 3. Ini penelpon lagi kita di halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Cinta Andra Chandra yang bawa.
0: Andra?
1: Andra Chandra.
0: Ya, judulnya
1: Cinta.
0: Sebentar saya cari dulu ada kah?
1: Iya.
0: Andra Respati di sini. Ah, emang yang mana, hei? Bidadari Cinta kah?
1: Bukan Bidadari. Maha.
0: Maha Cinta nih Paruru. Ada tidak nih? Ada ini Yunita Ababil, Maha Cinta Elsa Pitaloka, Respati Andra. Oh ya ini. Oke, okay, baik sebentar saya putar lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request ya. Yang pertama sudah ada Alamat Palsu ya. Yang suka cari-cari alamat, tidak bisa pakai GPS, pakai peta, pakai HP, telepon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sidik Malewa selaku Ketua DPD Pertuni Sulawesi Tengah sekaligus Guru SLB ABCD Muhammadiyah Palu mengucapkan selamat dan memberikan dukungan atas terlaksananya acara Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 yang mana RRI sebagai sponsor akan menghadirkan ke ruang dengar kita kemegahan Piala Dunia 2026 baik nuansa klasik dan elegan dari Stadion Azteca Mexico City hingga nuansa modern dan artistik Stadion New Jersey di New York, Amerika Serikat. Semoga RRI selalu menjadi lembaga penyiaran publik yang memberikan akses informasi kepada penyandang disabilitas netra di seluruh Indonesia. Menggiring bola dari Palembang, meraih medali di Valencia. Menikmati sepak bola adalah hak semua orang tanpa peduli siapa dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tepasanggani. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita. Kita ke penelpon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Menaratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mange peda de dangdut.
1: Aku dan untuk sejati.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ibu Leti, Le.
0: Ibu Hanin.
1: Iya, Leti, saya Menaratu.
0: Oke, mau dengar lagu siapa?
1: RT5 RT3.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Iya. Terima kasih Bunda Ratu.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya masih menantikan 3 penelpon lagi yang ingin bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda de dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati.
0: Dengan siapa, Ale?
2: Ini orang Parigi, Le.
0: Ibu Anti, Le.
2: Iya, Le.
0: Oke, mau dengar lagu siapa, Ibu Anti?
2: Lagunya Imam Nusari, Le.
0: Yang mana?
2: Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu, gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ya, sebentar saya putar lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anti sudah bergabung di line telepon. Saya menantikan 2 penelpon lagi sebelum saya langsung putarkan lagu yang sudah direquest tentunya. Selamat sore buat yang baru saja bergabung. Kita ke penelpon yang sudah tersambung ini ya. Halo. Halo. Terputus. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dadi Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Layak dan tersejati pendatang baru ini.
0: Oh, pendatang
1: dengan
0: baru.
1: Dengan Ansuan Iswan, Pak Iswan di Kawatuna.
0: Pak Iswan di Kawatuna, apa kabar?
1: Baik, dipanggil saja Bunda Retu. Bagus, okay. Dipanggil saja Om Suan.
0: Om Suan ya.
1: Oke. Okay. Lagunya anu saya apa? Yang pernah ku sayang.
0: Asik.
1: Di Kirian.
0: Yang pernah ku sayang. Sebentar saya cari dulu.
1: Di Kirian.
0: Di Kirian.
1: Ya, makasih Bunda Ratu. Minal aidin wal faizin, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sama-sama Sarara, saya masih menantikan satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request ini ya. Silakan satu penelpon. Baik, karena belum ada yang menelpon, kita langsung saja ke lagu yang sudah di request. Kita akan ke lagu Cici Paramida dulu ya. Katanya RT5 RW3. Ini lagu yang sudah sangat lama ya, tapi masih tetap enak didengarkan. Ada Cici Paramida RT5.

0: Baik, sama-sama Sarara. Dan kita masih melanjutkan, walaupun ini kita sudah ada di penghujung ya, untuk mengepede di dangdut. Tetap saya terima hanya dua penelpon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, mengepede di dangdut.
1: Dangdut dan dangdut sejati, Le.
2: Dengan siapa ini, Le?
1: Munjong yang barat tuh.
2: Oke, baik. Munjong yang mau dengar lagu siapa?
1: Ya, lagunya Evita Mala.
2: Yang mana?
1: Sampai jumpa lagi.
2: Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Terima kasih Mbak Ratu, saya selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sama-sama Sarara, saya masih menantikan satu penelpon lagi ya untuk di Mange Peda di Dangdut yang ini akan menjadi penghujung ya untuk pertemuan kita di sore ini ya. Satu penelpon, apakah ada? Kalau tidak ada, langsung saja saya. Oke, ada. Halo.
3: Halo. Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mange Peda di Dangdut.
3: Iya, aku Dangdut Persija dulu.
0: Dengan siapa ini?
3: Dengan Marhaban di Pengawu.
0: Marhaban, Pengawu.
3: Iya.
0: Oke, mendengar lagu siapa?
3: Dewi Persik.
0: Dewi Persik yang mana?
3: Indah pada waktunya.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar.
3: Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua Sarara, dan ini adalah penghujung dari seluruh rangkaian acara di Mange Peda di Dangdut ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, tapi seperti itulah, kita mencoba yang terbaik tapi sempurna demi Allah. Kita langsung saja ke Evita Mala dengan Sampai Jumpa Lagi.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Herlida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujo.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat TRR Palu, Suara Budaya Tapasangkani, sampai subuh sararang. Saat ini kita berada di pukul 17 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, di sore ini kita ada di segmen Ajar Manjayo-Jayo. Apa kabar buat Anda semua? Kalau siangnya tadi cukup terik ya, sampai subuh sararang, di sore ini sudah manja-manja ya. Karena memang sudah petang ya, sampai subuh sararang. Pilihan yang tepat adalah memang menikmati secangkir kopi atau teh gitu, atau mungkin ada yang lagi malah sibuk-sibuk ya di sore ini, mungkin menyiapkan menu-menu untuk nanti malam, untuk entah itu makan malam yang nanti disuguhkan itu apa saja gitu, atau mungkin ada yang lagi bersih-bersih rumah. Nah, sebelum sarara yang pasti saya masih menemani Anda dalam aktivitas Anda tentunya di sore ini.

Sore hari sering memang menjadi waktu paling sibuk ya bagi banyak orang. Setelah menjalani aktivitas sejak pagi, berbagai pekerjaan dan urusan ini mulai diselesaikan menjelang malam ya. Ada yang masih bekerja di kantor, ada yang terjebak macet mungkin di jalan, hingga ada pula yang mungkin belanja kebutuhan rumah tangga sebelum pulang ke rumah. Nah, bagi para pelajar dan mahasiswa, mungkin sore biasanya dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas ya, atau mengikuti les, atau berolahraga bersama teman-teman. Nah, sementara bagi ibu rumah tangga, waktu sore itu identik dengan menyiapkan makan malam, membersihkan rumah, mengurus kebutuhan keluarga. Di sisi lain, mungkin suasana sore juga terasa hidup dengan aktivitas masyarakat, seperti mungkin pedagang kaki lima mulai ramai melayani pembeli, taman kota yang sudah mulai dipenuhi oleh orang-orang yang berolahraga, atau anak-anak yang lagi bermain sambil menikmati udara yang mulai sejuk ya. Nah, meski mungkin terasa sibuk, sore hari juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak. Menikmati secangkir teh dan kopi sambil mendengarkan musik favorit, ini dapat membantu mengurangi rasa lelah setelah seharian beraktivitas ya. Nah, karena itu memang penting ya untuk tetap mengatur waktu dengan baik agar kesibukan sore hari ini tidak membuat tubuh terlalu kelelahan. Dan pastinya harus ada manajemen waktu. Jadi sore bisa lebih produktif sekaligus menyenangkan.

0: nyanyi apa kesurupan lo? Jangan enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, payah lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Apa ya?

Sampai jumpa sekarang. Kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari, di sore hari ini ya, pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sore hari selalu ada cerita-cerita sendiri ya. Mungkin setelah matahari condong ke barat, aktivitas kita justru semakin ramai. Karena begitu banyak orang memanfaatkan sore hari untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai dari pagi tadi. Ada yang masih berkutat dengan tugas kantor, ada yang sibuk berjualan, mungkin ada juga yang sibuk mempersiapkan kebutuhan keluarga di rumah. Nah, meski memang terasa padat, tapi suasana sore ini bisa menghadirkan kehangatan karena menjadi waktu berkumpul bersama orang-orang tercinta. Nah, apalagi di tengah kesibukan, sore hari ini juga bisa menjadi tempat untuk melepas penat. Sebagian orang memilih menikmati senja, berjalan santai, berolahraga ringan, atau sekedar duduk menikmati angin sore yang menenangkan. Nah, kesibukan sore hari ini mengajarkan kita pentingnya membagi waktu ya, antara pekerjaan, keluarga, dan istirahat. Sebab di balik padatnya aktivitas, tubuh dan pikiran tetap membutuhkan waktu untuk kembali tenang dan bersiap menyambut malam hari tentunya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Jadi, keberagaman budaya itu... Loh, kok pada rame sendiri-sendiri, toh? Anak-anak, diam!
2: Iya, Bu, iya!
3: Allah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
4: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Skelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Wanita Pasanggani. Sambil besar arah selanjutnya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta mutiara pagi islami yang akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massa.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

Terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi Santi Santi Om.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo agora.
1: Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah Tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji, pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Rangatia, masih ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau tak lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Males, ya, Teh.
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga Bapak bersihkan,
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Oh, kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan gotong royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat gotong royong demi kehidupan bermasyarakat.

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sebagai sarana kapten timnas Argentina Lionel Messi kembali mencatatkan sejarah dalam karir gemilangnya. La Pulga resmi masuk dalam skuad Argentina untuk ajang Piala Dunia 2026 dan menyamai rekor dunia milik rival abadi Cristiano Ronaldo. Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengumumkan daftar pemain yang akan tampil di Piala Dunia 2026 pada 28 Mei 2026. Nama Messi tentu menjadi sorotan utama dalam skuad juara bertahan tersebut. Dengan masuknya Messi ke dalam skuad Albiceleste, pemain Inter Miami ini kini tercatat 6 kali dipanggil untuk tampil di putaran final Piala Dunia. Sebelumnya Messi tampil pada edisi 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Kareba Kaupuna, timnas Argentina merilis daftar nama pemain yang dibawa ke Piala Dunia. Lionel Messi jadi salah satu bakal tampil membela tim Tango. Pengumuman rilis skuad Argentina muncul pada hari Jumat, di mana selaku pelatih memanggil 26 nama bermain di Piala Dunia. Untuk posisi kiper, Argentina memanggil 3 pemain, yang salah satunya Emiliano Martinez, 8 pemain pengisi posisi belakang, 7 posisi gelandang, dan 8 sebagai penyerang. Salah satu pemain depan yang masuk daftar ialah Lionel Messi. La Pulga akan bermain di Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya. Salah seorang pemain, Messi berstatus pemain paling senior di timnas Argentina. Bintang klub Inter Miami ini sudah bermain 198 buat Albiceleste dan prestasi 2 trofi Copa America, 1 gelar Piala Dunia. Timnas Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan. Tim Tango berada di grup Jerman, grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Sapa-sapa sarara besok bakare bahasa lea tinti sapu sasio yaku ratu balgis popia fai kami panjeli rekare bahasa lea tinti ruapuluh.

0: za poromo kami ulea. Roa, Koka busumi, nikdokomi, raimu maya maka muka ini. Berapa moje? Beragila tantang toja ke bahasa ta. Alanemu malipo bahasa ta. Kan rapa kita ante nganangan, ante roa wata tuka ini. Hai, nito ku barisema. Botanong balik itang boto. Mokai limo.
1: Raimu maya maka muka

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Eh, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu, eh?
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu, kok

Sampai sama Sarara, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Prompat RRI Palu, Suara Budaya Pasanggani. Apa kabar untuk Anda semua yang saat ini mungkin sudah selesai dengan aktivitasnya, baik itu aktivitas menjalankan sholat maghrib ya, dan juga mungkin saat ini ada yang lagi siap-siap untuk menyiapkan makan malam ya. Sampai semua Sarara. Kita ke kain khas Kalimantan Selatan yang memiliki sejarah yang unik ya, di mana nyatanya keanekaan ragaman budaya Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya kain tradisional yang dimiliki tiap daerah. Jika Jawa memiliki batik, Sumatera Utara memiliki ulos, dan Palembang memiliki songket, maka Mams perlu mengenal kain Kalimantan Selatan yaitu sasirangan. Motif kain khas Kalimantan Selatan ini sangat beragam dengan warna yang sangat indah. Sasirangan adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kain ini bahkan telah melalui tahap-tahap perizinan atau pengakuan hak kekayaan intelektual, di mana sasirangan berasal dari kata menyirang, sehingga nama kain khas Kalimantan Selatan ini cukup sesuai dengan cara pembuatannya.

0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bu, kemarin itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penebangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai tapak meja.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 19 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Sebesar-besar Rara, kita melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Nah, kalau kita bicara soal sasirangan, ini berasal dari kata menyirang, sehingga nama kain khas Kalimantan Selatan ini cukup sesuai dengan cara pembuatannya. Nah, jika ingin mengetahui sejarah di balik kain khas Kalimantan Selatan ini, Anda perlu menyimak ulasan lengkapnya. Mengutip dari artikel Indonesia Kaya yang juga merujuk dari Hikayat Banjar, kain khas Kalimantan Selatan ternyata sudah dibuat sekitar abad ke-7 dengan nama kain Lagundi. Kisahnya sesuai pesan ayah lewat mimpi Patih Lambung Mangkurat dalam kerajaan Dipa, bertapa guna mencari raja selama 40 hari 40 malam di atas rakit, dan ia mengikuti arus sungai. Setibanya di daerah Rantau Kota Bagantung, beliau mendengar suara perempuan dari segumpal bui, yakni Putri Junjung Bui. Sang putri pun hanya akan menampakkan wujud jika permintaannya dipenuhi, yakni sebuah istana megah yang dikerjakan 40 jejaka dan selembar kain panjang yang dibuat oleh 40 gadis. Sesuai permintaan, istana dan kain selesai itu bisa dibuat dalam waktu 1 hari. Maka naiklah Putri Junjung Bui ke alam manusia dan mengenakan kain Lagundi tersebut berwarna kuning, dan kemudian yang menjadi Raja Dipa. Kain Lagundi kini telah dikenal sebagai kain sasirangan. Yaitu kain sasirangan sebagai kain khas Kalimantan Selatan telah dipercaya memiliki kekuatan magis tersendiri, yang mana karenanya bisa bermanfaat untuk pengobatan serta mengusir dan melindungi diri dari gangguan roh jahat. Supaya bisa digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung badan, kain sasirangan dibuat berdasarkan pesanan sehingga dikenal pula sebagai kain pamintaan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 19.44 menit waktu Indonesia Tengah, sebesar Rara, kita masih melanjutkan lagi kebersamaan. Dan tentunya ini di masih di Desa Tukaili, Wasra Nusantara. Nah, sebesar Rara, faktanya dahulu untuk membuat kain tidak boleh sembarangan, harus melewati berbagai persyaratan khusus berupa upacara selamatan. Selain itu, pemberian warna juga harus disesuaikan dengan fungsinya kelak. Misalnya, warna kuning untuk menyembuhkan penyakit kuning, merah untuk sakit kepala atau insomnia, warna hijau untuk sakit lumpuh atau stroke, hitam untuk demam dan kulit gatal-gatal. Sementara itu, warna ungu untuk sakit perut, serta warna coklat untuk penyakit kejiwaan atau stres. Dahulu cara memakai kain khas Kalimantan Selatan ini juga bisa beraneka ragam. Penggunaannya sebagai sarung bisa ditunjukkan untuk mengobati demam atau gatal-gatal. Nah, jika digunakan sebagai kemben, maka dipercaya bisa menyembuhkan diare, disentri, kolera, penyakit perut lainnya. Nah, jika dijadikan kerudung yang dililitkan di kepala atau disampirkan sebagai penutup kepala, maka ia bisa mengatasi migrain. Sementara jika digunakan sebagai ikat kepala, maka ia bisa mengatasi penyakit kepala seperti pusing atau kepala berdenyut-denyut. Kini kain khas Kalimantan Selatan digunakan sebagai pakaian adat oleh kalangan rakyat biasa ataupun keturunan bangsawan. Arus globalisasi juga telah mode menggerus dan mengubah fungsi kain sasirangan. Nilai-nilai sakralnya memudar sehingga kain ini mengalami deklarasi sehingga berubah menjadi pakaian sehari-hari. Kadang, ini juga dibuat untuk gorden, taplak meja, spray, hingga sapu tangan. Seperti kain pada umumnya, kain khas Kalimantan Selatan ini juga memiliki banyak motif, diantaranya sari gading, ombak sinapur, karang, dan ada juga kambang kacang, bunga kembang kacang, naga balimbur, daun jeruju, bintang bahambur, dan masih banyak lagi. Selain itu, di tangan-tangan para pengrajin kreatif kini telah muncul beragam motif kain khas Kalimantan Timur yang tidak kalah indah. Kain sasirangan pun kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri dan siswa sekolah di Kalimantan Selatan, sehingga hal ini mendorong tumbuhnya industri rumahan yang memproduksi kain sasirangan. Kain sasirangan tersedia di berbagai toko oleh-oleh di Kalimantan Selatan. Selain itu, harga khas dari kain Kalimantan Selatan ini bergantung pada jenis kain dan motifnya. Semakin rumit motifnya, semakin mahal harga kainnya. Harga kain sasirangan buatan tangan bisa dijual dengan harga 100 hingga 2 juta per potong. Sampai sebesar rata terasa untuk di malam hari ini, kita ada di penghujung pertemuan kita, dan yang pastinya saya berharap Anda masih tetap stay tune bersama kami nanti sebentar, karena setelah ini akan ada rekan saya yang akan menemani Anda tentunya. Kita ke lagu-lagu dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Sampai ketemu sana-sana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat TRR Palu, suara budaya pasang Kenny. Dan akhirnya saya harus cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Saya Ratu Balgis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi.

0: Cerebasalea, Tinti, 20, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai subuh Sarara Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai turun langsung meninjau titik aliran sungai yang rawan banjir di Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Setelah menerima laporan dari masyarakat dan pemerintah kecamatan terkait potensi ancaman luapan air sungai, peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sekaligus melihat tingkat kerawanan yang dapat membahayakan permukiman warga, terutama saat curah hujan tinggi dan debit air meningkat. Di sela peninjauan, Bupati Rizal langsung menghubungi organisasi perangkat daerah teknis terkait agar segera mengambil langkah penanganan cepat guna mencegah terjadinya banjir yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Kareba Kopuna sampai subuh. Sarara, seorang jemaah haji asal Kabupaten Bangka Laut, Sulawesi Tengah, dilaporkan wafat usai mengeluh sesak napas saat menjalani ibadah haji di Arab Saudi pada Jumat dini hari. Jemaah tersebut diketahui bernama Nurhani Daeng Parani, 62 tahun, tergabung dalam kelompok terbang 9 embarkasi Balikpapan. Kabar duka ini dikonfirmasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, Muhsin Aseng, melalui pesan singkat WA pada Jumat ini hari. Muhsin menyampaikan belasungkawa atas wafatnya jemaah haji tersebut dan berharap almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebut sarara Vesia Mekareba Saleatinti Ruapulu Anteyakul Lili Lestari.

Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sampai subuh sararaku dimanapun Komio berada. Kalau tadi Komio ditemani rekan Ratu Balgis, saya Lili Lestari akan menemani Komio sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah, kita ada di acara Rekus Lagu Nusantara pada malam hari ini, edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, dan saya akan menemani Komio sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan buat Komio yang mau mendengarkan lagu Nusantara, silakan saya menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hosa.
1: Request lagu Nusantara.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan diriku.
0: Dengan dirimu siapa?
1: Sari Budi.
0: Oh iya, Bapak Kamarudin. Oh
1: bukan? Iya, betul, Kamarudin. Dan saya di kamar. Memang biasa dipanggil saya kalau di kamar. Di mana Bapak? Di kamar. Di kamar Udin.
0: Kamar Udin, mau begitu.
1: Ya, kalau sementara di jalan ya, jalan Udin.
0: Aduh, Bapak.
1: Ya, kalau sementara di pasar ya, pasar Udin.
0: Begitu. Hama ya. Banyak sekali Bapak penama dan.
1: Ya, kalau pagi-pagi, pusingnya sekarang itu korba, turban, potong sapi. Ya sekarang sapi Udin. Bercanda ya.
0: Aduh iya, jangan terlalu serius Bapak.
1: Jangan terlalu serius.
0: Itu sudah
1: banyak tersenyum itu adalah ibadah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Banyak ketawa.
0: Iya.
1: Mendapat kesehatan, jangan juga ketawa sendiri.
0: Itu sudah. Oke, dan Bapak mau dengar lagunya siapa ini?
1: Indo Logo.
0: Indo
1: Logo.
0: Indo Logo. Oke.
1: Ada?
0: Ada untuk Bapak.
1: Oke. Okay. Okay. Saya dengar tadi bilang ada di tamannya. Teman dengan siapa?
0: Iya.
1: Saya pikir tadi ada temannya di situ.
0: Oh iya, baru saja keluar.
1: Oh. Tadi bilang malam ini kita ditemani. Itu saya dengar bilang ditemani, temani siapa?
0: Oh, tadi iya, kalau tadi kan ditemani Ratu Balgis toh.
1: Oh iya.
0: Iya. Nah, sekarang Ratu Balgis, saya
1: istrinya Sulaiman.
0: Kurang tahu.
1: Ratu Balgis.
0: Aduh, Bapak. Oke, terima kasih kembali.
1: Maaf ya, bercanda.
0: Iya, bercanda. Oke, juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Bapak ya, Safa. Siapa tadi? Untuk Bapak di Jalan Jamur. Oke. Dan untuk Komio lagi yang mau bergabung, silakan. Saya masih menantikan atensinya di 0811 456 0375 atau di 421 621. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diam kan?
2: Request lagu Nusantara.
0: Oke, betul sekali. Dengan siapa ini?
2: Muhammad Dibiromaru.
0: Dengan Bapak Muhammad Dibiromaru. Apa kabar Bapak?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenapa ini suaranya kayak lesu lemah letih lelah?
2: Ya capek.
0: Capek, aduh. Mbak, apa juga satu hari ini Bapak?
2: Bajemur satu hari.
0: Oh, ada bajemur?
2: Jemur? Iya, bajemur.
0: Ya, Bapak?
2: Bajemur.
0: Bajemur apa itu?
2: Jemur badan, daripada apa? Daripada oh. Bajemur.
0: Oh, begitu. Aduh.
2: Itu bersih-bersih di belakang rumah.
0: Oh, iya. Oke, dan kalau begitu. Oke lah, mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Langkah ini Allen.
0: Lagu Kylie judulnya apa itu?
2: Ini membawakan Allen. Judulnya Mojoge Sampe Mabasa.
0: Mojoge
2: Sampe Mabasa.
0: Sampai Mabasa.
2: Iya, Mabasa.
0: Oke.
2: Allen membawakan Allen.
0: Kayaknya tidak ada itu, Bapak.
2: Ini siapa sudah lagu yang diambil itu? Lagu tetap lagu Kylie saya punya ini.
0: Lagu Kylie apa itu?
2: Nurjan Sukri ya.
0: Nurjan Sukri judulnya apa itu?
2: Apa sudah?
0: Iya.
2: Cinta itu.
0: Ya?
2: Sintutu.
0: Sintutu. Oke, nanti saya putarkan.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Halo?
1: Halo?
0: Iya, halo.
1: Nusantara.
0: Betul sekali.
1: Dengan Kakak Anwar. Oke, teman-teman kalau baru ke lagu itu jangan bikin rasa penyiar. Ini pula waktu.
0: Iya. Jadi ya. Bapak ini ada di mana posisinya?
1: Kakak Anwar dengan lagu Ambon.
0: Lagu
1: Ambon judulnya Hujan Sore-Sore.
0: Hujan sore-sore.
1: Waktu hujan sore-sore, Mbak Lili.
0: Oh, waktu hujan sore-sore.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu tentara.
0: Iya, betul sekali Bunda. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Saya kira kamu sudah menghindar dari kenyataan.
0: Aduh, menghindar dari kenyataan. Kenyataan yang bagaimana ini? Aduh.
2: Lagu darah menada Mbak Lili.
0: Oke. Nanti ya di belakang. Lagu menada apa judulnya itu?
2: Gigi Bende Dia.
0: Aduh dudu sakit eh.
2: Gigi Bende Dia.
0: Gigi Jona. Jambale bale.
2: Jambale bale.
0: Aduh, du du du.

0: testingnya perempuan.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Oke. Ada lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, apa ini?
1: Lagu Nusantara. Dengan siapa ini?
2: Nur Pandere.
1: Aduh, Anisar, apa kabar dirimu?
2: Kabar baik diriku, seperti dirinya kamu yang menyiar.
1: Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lagu Kailim.
1: Lagu Kaili, judulnya apa itu?
2: Tunjing Gorio Balang.
1: Ah, apa sudah? Tunggu, saya cari dulu. Iya. Iya.
2: Perempuan.
1: Saya cari dulu, nah.
2: Iya.
1: Oke. Apa tadi?
2: Namanya siapa? Isna.
1: Isna. Apa tadi judulnya?
2: Tunjing Gorio Balang.
1: Tonji
2: Gorio Bala.
1: Gerio Bala. Kalau ada saya putarkan.
2: Iya, kalau tidak ada ganti saja dan.
1: Oke, ada. Yang ada ini Gorio Bala.
2: Iya, itu saja.
1: Oh, itu saja. Oke, dan.
2: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke lagu, satu penelpon lagi. Halo.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siksa kenapa lagi siksa? Jangan kasihan siksa begitu hati. Dede.
3: Oke, dan lagu ini.
1: Oke, lagunya siapa ini?
3: Lagunya Daryl Curry.
1: Ya? Putus-putus. Halo?
3: Lagunya Daerah Lampung, Lampung.
1: Lampung, oke. Judulnya apa itu?
3: Kemuakian.
1: Ya?
3: Kemuakian.
1: Boleh diulangi, Bapak? Halo? Yuhu! Halo? Aduh! Terputus kayaknya ya. Nanti saya carikan ya, Bapak. Oke lah, kalau begitu kita langsung saja ke lagu yang sudah direquest oleh Pak Syarifuddin yang ada di Jalan Jamur ya, kalau tidak salah, semoga saya tidak salah ya. Oke, ini dia lagunya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Request Lagu Nusantara pada malam hari ini. Dan untuk Bapak Nasrun yang ada di Maninili, saya tadi mencoba mencari lagu yang di request tapi kayaknya tidak ada Bapak itu ya. Kalau mau bisa bergabung kembali, tapi kalau tidak nanti saya pilihkan tapi tetap lagu Lampung. Bagaimana? Cocok kah? Oke lah kalau begitu kita ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Request lagu Nusantara bersama Mbak Lili Lestari yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah. Oke, mohon maaf lahir dan batin.
1: Iya, kalau ada kesalahan di udara ataupun sengaja ataupun tidak.
0: Berarti untuk semuanya ini ya?
1: Iya. Soalnya ada sudah yang baku protes, nah, ada juga yang tidak.
0: Iya, itu sudah.
1: Kalau setiap ini sebenarnya tosa saling protes. Iya, kecuali tadi sudah ketemu sama Mbak Lili, boleh aja.
0: Iya,
1: saling berebut.
0: Begitu.
1: Cuma sayangnya Mbak Lili sudah ada yang punya.
0: Dan
1: jadi jaraknya sudah berbeda.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Dan
1: iya, lagunya Franz Fauzana. Judulnya Talambek Datang.
0: Ya, judulnya apa tadi?
1: Talambek Datang.
0: Talambek
1: Datang.
0: Datang.
1: Iya, berarti terlambat datang dua. Judulnya Talambek Datang dua.
0: Franz ya.
1: Iya, Franz dan Fauzana, Talambek Datang dua.
0: Fauzana.
1: Iya, ada lagunya?
0: Ada.
1: Iya, makasih Mbak Lili. Saya selalu bersama keluarga dan kru-krunya juga.
0: Terima kasih.
1: Terutama adik Mutia ya.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakangnya Bapak Bung Kadri. Halo. Halo. Mana? Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request?
2: Request yang dikali ini.
0: Salah Bapak. Bapak juga. Dan Bapak mau dengar lagunya. Kayaknya ada suara-suara di belakang itu ya.
2: Dari Sapiudi.
0: Ya?
2: Dari Sapiudi.
0: Lagunya siapa?
2: Sapiudi.
0: Bagaimana?
2: Dari Udin.
0: Iya, Bapak Udin. Mau dengar lagunya siapa? Ya, mana suaranya? Halo.
2: Ibu Kota Lurati.
0: Oh, sudahlah.
2: Ibu Kota Lurati.
0: Sudah beda ya. So bosan ya. pokoknya ada peratunya.
2: Iya. Terima kasih Mbak Lili.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bapak Udin yang ada di Sibalaya, terima kasih, sehat-sehat ya bersama Bunda di belakang. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam baik. Kenapa suaranya kecil sekali? Dan malam baik sekali. Apa kabar? Iya, betul sekali, Bapak Nyoman.
3: Ya
0: kah?
3: Bapak
0: Nyoman. Aduh, memang suaranya tidak. Mana sudah? Halo.
3: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa. Tunggu. Pasti. Pasti.
3: Bojoloro.
0: Bojoloro. Saya pikir lagu favorit.
3: Oke.
0: Lagu Jawa apa tadi?
3: Terima kasih.
0: Apa tadi judulnya Bapak?
3: Bojoloro.
0: Bojoloro. Dan kalau begitu, terima kasih Bapak.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam, baik. Semoga saja itu Bojoloro dari di Kempot ya, Bapak. Oke, dan okelah, sampai subuh Sarara. Karena waktu kita tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita di acara Request Lagu Nusantara. Terima kasih untuk Kemyu yang sudah bergabung, dan mohon maaf yang belum sempat saya terima teleponnya. Nanti insyaallah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari acara Request Lagu Nusantara. Ada lagunya dari Isna Ansar Ashar yang sudah direquest oleh siapa tadi nih? Anizar ya, di Pandere. Ini dia lagunya.

0: Selamat berjumpa pendengar di seluruh pelosok Nusantara. Kami ajak Anda untuk menuju ke sebuah desa yang banyak menyimpan cerita legenda. Di sana terdapat air suci, tenunan sarung donggala, dan bagaimana masyarakat mencintai sarung donggala itu serta asal mulanya. Dan ada satu yang paling terkenal di sana, yaitu Dange Sagu. Namun, kita tidak bercerita tentang hal itu. Kami ingin mengungkap sebuah legenda tentang asal-usul Kalawata Manganda. Pendengar, Kola-Kola adalah sebuah desa yang tak pernah berhenti dengan musibah banjirnya. Konon cerita, banjir itu adalah merupakan kutukan dari sang pemilik karena rakyat yang tidak mencintai alamnya, tidak akrab dengan alamnya. Pendengar, ikutilah kisah melalui narasumber Zulkifli Marjanu dengan tim produksi Programa 4 RRI Palu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Zulkifli Marjanu. Banyak cerita rakyat di Kabupaten Donggala, tetapi yang sangat terkenal itu adalah Kalawata Manganda. Menceritakan tentang terjadinya Kalawata atau tanggul. Tanggul tersebut untuk mengalihkan jalan air yang sering masuk ke kampung, mengakibatkan bencana bagi penduduk sekitarnya, utamanya desa Kola-Kola. Bercerita tentang legenda ini tentunya ada tokoh di dalamnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama adalah Manganda, seorang raja Dombu bertempat di atas kecamatan Marawola, sekarang wilayah Kabupaten Sigi. Puncaknya itu tepatnya di Matan Timali, di Dompunya situ. Nah, ini dulu sebelum Kabupaten Sigi itu masih wilayah Kabupaten Donggala. Manganda tersebut punya perilaku sangat terpuji, kesaktian yang luar biasa. Tetapi di balik semua sifat unggulnya tersebut, sebagai manusia kebanyakan, dia juga mempunyai kekurangan. Dan kekurangannya itu di fisik, yaitu bahwa dia boleh dikatakan buruk rupa. Dengan keadaan fisik, seluruh fisiknya itu berbulu, ditumbuhi bulu. Nah, seperti itu adanya. Kemudian perempuan yang bernama Damili atau Demili itu berada di Kerajaan Kola-Kola, tepatnya kalau sekarang itu di Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, di Desa Kola-Kola. Nah, Demili ini mempunyai paras yang cantik jelita, kemudian budi pekerti yang luhur, dan mau berkorban apa saja tentang daerahnya ataupun tentang orang-orang di sekitarnya. Tokoh ketiga adalah sang raja Kola-Kola sendiri, ayah daripada Damili. Ayah Damili ini dia merupakan sosok yang sangat arif dan bijaksana. Nah, tentunya sosok seorang pemimpin ideal. Nah, keseringan banjir dan dari banjir tersebut mengakibatkan bencana, maka setiap kali hujan dan banjir dan bencana itu datang, kegelisahan selalu menimpa masyarakat Kola-Kola, teristimewa tentunya rajanya, Raja Kola-Kola. Nah, apabila sudah musim banjir, senantiasa bergumanlah atau risaulah atau galaulah bahasa sekarang. Dan kegalauan itu pun bisa dirasakan oleh putri sematawayangnya yang bernama Damili atau Demili. Dan Demili pun mencoba mencari solusi, bahkan dia rela berkorban untuk keselamatan seluruh masyarakat atau seluruh penghuni kerajaan tersebut.
2: Hujan datang lagi. Bencana apa lagi yang akan menimpa kerajaan ini? Dan apa yang bisa kulakukan untuk menghentikan bencana ini?

0: Tuanku,
1: ada apa pengawal?
0: Banjir kembali datang.
1: Apa?
0: Korban jiwa berjatuhan. Banjir pun menghancurkan harta benda penduduk. Tuanku,
2: selamatkan penduduk yang bertahan dan juga harta benda yang bisa diselamatkan. Lakukan pengawal.
3: Seperti itulah bencana yang selalu datang di kerajaan Kola-Kola. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, di tempat lain, tepatnya di Dombu, yang dipimpin oleh sang raja Manganda, mendapatkan informasi dari pengawalnya tentang putri yang berparas cantik dan secara tidak sengaja dilihat oleh sang pengawal raja Manganda pada sebuah acara tradisi rakyat beberapa saat yang lalu.
4: Tabe Tuanku Raja.
5: Ada apa pengawal?
4: Begini Tuanku Raja, hamba melihat seorang wanita berparas cantik.
5: Wanita cantik? Siapa dia?
4: Dia adalah seorang putri dari Raja Kola-Kola Tuanku. Namanya Putri Damili.
5: Pergilah dan sampaikan pada Raja Kola-Kola bahwa Yaku Manganda, Raja Dombu, ingin meminang putrinya.
4: Baik Tuanku Raja.
3: Bencana yang selalu datang menerjang kerajaannya membuat Damili ingin mencari cara untuk membantu menghilangkan bencana tersebut. Manganda yang tertarik dan ingin mempersunting dirinya membuat Damili mengajukan persyaratan untuk kebaikan kerajaan dan semua rakyatnya, yaitu menghilangkan banjir yang selalu datang di kerajaan itu dengan kesaktian yang dimiliki oleh sang Manganda.
6: Pada saat Damili dimintai kesanggupannya atau kesediaannya, Damili mengajukan persyaratan bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakatnya, bagaimana kebahagiaannya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, tentunya dalam hal yang keseringan banjir tersebut. Maka diajukanlah syarat kepada Manganda, silakan Anda mempersunting saya, silakan dengan senang hati saya menerima Anda sebagai suami saya dunia akhirat, tetapi penuhi syarat saya. Apa syaratnya? Yaitu apabila Manganda ini mampu membalikan jalan air yang memasuki area penduduk, mengakibatkan bencana, mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Apabila Manganda mampu, maka silakan.
7: Anakku, Yaku mempunyai berita untuk Komiu.
8: Berita apa itu, Ayah?
7: Manganda Raja Dombu ingin menjadikanmu sebagai istrinya. Apakah kau mau menerimanya?
8: Tolong sampaikan pesan padanya, Ayah. Yaku akan menerima pinangannya, tapi dengan sebuah syarat.
7: Apa itu?
8: Manganda Raja Dombu harus bisa menghentikan bencana banjir yang selalu dialami oleh Kerajaan Kola-Kola. Jika ia bisa memenuhinya, Yaku bersedia menjadi istrinya.
7: Baiklah, anakku.
3: Manganda pun menerima syarat itu, lantas menuju ke Kola-Kola untuk mengamati hal yang menjadi persyaratan dari Damili. Ia mulai memperhitungkan harus dipindahkan ke mana banjir tersebut agar tidak membahayakan para penduduk atau masyarakat setempat. Walaupun sudah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Damili, ternyata Manganda merasa tidaklah puas dengan hal tersebut dan masih ingin memberikan mahar kepada calon istrinya, Damili.
6: Persyaratannya Damili itu kecil, maksudnya tidak ada artinya dibanding kesaktian daripada Manganda ini. Cuma membalikan jalan, jangan kata itu, merubah kain hitam menjadi kain putih bisa, sekali potong bambu serumpun yang ukuran garis tengahnya 10 meter, jadi keliling daripada itu 10 meter, sekali tebas tanpa menginjak bumi pun Manganda bisa, apalagi cuma membelokkan jalan air. Daripada besi ni duta minggolu, ni pokono minggolu, nagaya pomoi. Sengon ede mili. Madota ke pokono mi, tapi ane mamala ku membali jalan ue. Ane nasaro nesu lagi ngapa na boha. Nah dia tomate gara-gara ue nesu lagi ngapa na boha.
9: Nah, ayfa. Nah,
6: jadi, vena pue, mama. Dan dengan rendah hati juga, Manganda menjawab, ane jodoh ku mida milih, nemo mau balik jalan ue. Ya pana mamate haku buru, lau lo boy, Mamalavome, dialog yang terjadi antara si prajurit ini, si pengawal pribadinya ini dengan Manganda. Setelah terjadi pelamaran dan kesepakatan pun berlangsung, tidak serta merta mereka menikah. Manganda juga dengan bijak juga dulu ya, dengan sifat bijaknya, dia tidak serta merta membuat tanggul atau membuat apa, tidak. Dia mempelajari dulu air ini jatuhnya kemana, air ini alirannya kemana. Nah, maka dia lakukanlah. Dia perintahkan prajuritnya mensurvei tempat tersebut dan dia mendapatkan jalan yang tepat untuk mengalihkan air tersebut. Dan bila perlu, jalan airnya nanti itu bisa bermanfaat untuk orang lain lagi. Nah, dia beloklah jalan air tersebut. Jadi sebelumnya dia bergumul dulu dengan banjir. Dia dorong banjir tersebut sampai bisa kepala banjir tersebut mengarah ke tempat lain. Dan itu sudah dia buat sedemikian rupa. Akhirnya jalan banjir tersebut mengalih ke kaki-kaki gunung sampai di desa Tanamea, kecamatan Banawa Selatan. Setelah persyaratan daripada Damili ini dipenuhi oleh Manganda, pesta pun dilakukan selama 7 hari 7 malam. Dan dengan bangga Manganda mempertanyakan lagi, Damili, boyaga anu ni pedo domi Damili, unde memadota komi mo kubagikan apa-apa selain boy? Dengan rendah hati Damili pun menjawab, nagana mo Manganda, no apa ni bagi mi sekarang, no apa ni povia mi sekarang, ngapa mami na ama mong dako gi welono. Nah, welono itu banjir kalau sana. Welono demo gi nagata, demo gi tomate, demo gi tauna anu na vagaka hartana, na ave japi, na ave kebe, na demo gi. Tapi Manganda tetap mempersembahkan mahar kepada Damili walaupun tidak diminta Damili. Damili, kanomo atau tataplah alam di sekitar kamu atau tempat di sekitar kamu. Kanomo, no apa nama mu kano gi pokolamu botu. Nabi yang kau tempat berpijak itu, dia bentuk sudah kalavata tadi itu. Dia bentuk dari gundukan-gundukan emas itu dia susun sedemikian rupa supaya besok-besok banjir tersebut tidak lagi mengarik ke sini, tapi sudah jalan yang dia buat tadi. Dari gundukan emas tersebut terbentuklah tanggul. Nah, bahasa lokal sana mengatakan kalavata. Kalavata Manganda, kalavata, dan kalavata itu karena Manganda buat, maka masyarakat sana mengatakan kalavata Manganda. Nah, berdirilah si Damili itu di kalavata tersebut dan mengatakan, itulah mahar kau. Manganda mengatakan, botu mo maharmu, sampanggano mata, sejauh mata memandang. Sampanggano mata.
7: Istriku.
8: Iya, Tuaka.
7: Apalagi yang Komio inginkan?
8: Sesungguhnya, semuanya sudah Komio penuhi, suamiku. Banjir tidak lagi terjadi, tidak ada lagi korban jiwa dari penduduk kerajaan, dan tidak ada lagi harta benda yang hilang serta hancur, suamiku.
7: Damili.
8: Iya, Tuakaku.
7: Pandanglah alam ini, buanglah sejauh mungkin tatapan Komio. Di mana Komio melihat sebuah batas, itulah mahar untuk Komio.
8: Terima kasih, suamiku.
3: Pendengar, banyak pesan moral yang kita dapatkan dari kisah Putri Damili yang cantik itu bisa diambil dalam kisah legenda asal-usul Kalawata Manganda di desa Kola-Kola, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Zulkifli Marjano sebagai penutur cerita. Demikian produksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4 dalam judul Asal-usul Kalawata Manganda. Kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab, Kepala LPPR RI Palu, Sutradara Jojo Cumba, Penulis Naskah Kadek Andika, Produser Selvi Kalangi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dari Tanah Kaili, Tabe.

0: Pendengar, pernahkah Anda berpikir bagaimana kapal yang besar dan berat bisa mengapung di lautan tanpa tenggelam? Ternyata jawabannya ada pada gaya apung. Menurut hukum Archimedes, setiap benda yang dimasukkan ke dalam air akan mendapat dorongan ke atas. Namanya gaya apung, sebesar berat air yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, kapal dirancang dengan bentuk lebar dan bagian dalam yang berongga, sehingga rata-rata massanya lebih ringan daripada air. Inilah sebabnya kapal dapat tetap mengapung dengan stabil di permukaan laut, meskipun terbuat dari logam yang berat. Jadi, jangan heran ya, rahasia kapal tidak tenggelam bukan sihir, tapi ilmu fisika yang luar biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kamu serba pesan nih. Tak pesan dulu minumanku.
1: Iyo, tapi sudah. Kok bak apa Kak Rika? Lagi badu nasib. Sibuk sekali kau ini dengan HP-mu.
2: Menjadi online kita, ayo sajar kau. Siapa tahu menang toh tiba-tiba kaya. Kita bisa liburan, belanja-belanja. Supaya bisa makan enak kita. Tidak cuma minum. Mana sudah HP-mu? Ini ya, buka linknya.
0: Astaga, baju judi online kamu orang dua ini. Jangan baku ajar bodoh. Judi online itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Adanya kamu jadi bak utang banyak. Memang kamu dua orang ini. Mending kamu orang dua kerja yang pasti, yang jelas-jelas menghasilkan halal dan barokah.
1: Amin.
2: Benar kata si Arif, judi online itu bisa buat kita terjerat utang. Awalnya mungkin kita berpikir bisa menang dan kaya mendadak, tapi kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang. Dan ketika sudah kalah, biasanya kita akan terus mencoba untuk mengembalikan uang yang hilang. Ujung-ujungnya kita berutang kan? Daripada ambil resiko yang gak perlu, mending kita cari aktivitas yang sehat dan positif. Ingat, kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang, apalagi didapat dari judi. Kesuksesan sejati dibangun dengan usaha, bukan pada judi online.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palsuara Budaya Tapasanggani. Kita berada di pukul 22 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sampai subuh Sarara, pada malam hari ini kita akan membahas tentang dua warisan budaya yang penuh dengan makna dan syarat nilai kebersamaan, yaitu Festival Dadek Reme Fula serta kesenian Sinoman Hadra. Nah, sampai subuh Sarara, Festival Dadek Reme Fula ini dikenal sebagai upaya membangkitkan kembali tradisi masyarakat saat menyambut bulan purnama. Sementara Sinoman Hadra ini merupakan kesenian Islami yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat sebagai media dakwah, hiburan dan juga perekat persaudaraan.

Nah, sampai sebesar Indonesia ini dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan juga tradisi. Di berbagai daerah, masyarakat ini memiliki cara unik dalam merayakan kehidupan, alam, serta hubungan sosial antara sesama. Dan salah satu tradisi yang mulai kembali diperkenalkan kepada masyarakat adalah Festival Dade Remevula. Nama Dade Remevula ini berasal dari bahasa daerah yang memiliki makna berkaitan dengan perayaan bulan purnama.

Sama sebut Sarara, festival ini menjadi simbol kebersamaan masyarakat ketika malam bulan terang tiba. Dan pada masa dahulu sebelum hadirnya listrik dan teknologi modern, ini cahaya bulan purnama menjadi penerang alami yang sangat dinantikan masyarakat. Nah, saat bulan purnama muncul ini, masyarakat berkumpul di halaman rumah, lapangan, dan juga tempat terbuka. Anak-anak juga bermain bersama, para orang tua berbincang, serta para pemuda dan pemudi menampilkan tarian, nyanyian rakyat, dan juga permainan tradisional. Nah, festival ini bukan sekedar hiburan malam hari, tetapi juga menjadi ruang mempererat hubungan sosial masyarakat. Dalam kehidupan modern saat ini, kebersamaan perlahan mulai berkurang, banyaknya orang sibuk dengan telepon genggam dan juga media sosial, sehingga interaksi langsung semakin jarang terjadi. Nah, karena itulah festival Dade Remevula ini kembali dihidupkan sebagai upaya untuk menjaga hubungan antara masyarakat. Dengan melalui festival ini, masyarakat diajak kembali untuk menikmati kebersamaan tanpa batas usia. Dan anak-anak juga dapat mengenal permainan tradisional. Remaja belajar untuk menghargai budaya daerah. Nah, sedangkan orang tua dapat mengenang masa lalu yang penuh dengan kehangatan. Dan bulan purnama sendiri sering dianggap sebagai simbol terang, harapan, dan juga persatuan. Ini cahaya bulan yang menerangi malam menjadi gambaran bahwa kebersamaan mampu menghilangkan kegelapan dalam kehidupan sosial. Nah, sahabat-sahabat Sarara, dalam pelaksanaannya, Festival Dade Remevula ini biasanya diisi dengan berbagai kegiatan budaya, misalnya pertunjukan tari tradisional, ada musik daerah juga, ada pembacaan syair adat, ada kuliner khas daerah, permainan rakyat dan pawai budaya, dan juga cerita rakyat dan dongeng leluhur. Ini masyarakat biasanya mengenakan pakaian adat sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya nenek moyang. Dan juga festival ini menjadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda agar mereka tidak melupakan identitas daerahnya sendiri. Nah, sahabat-sahabat Sarara, pelestarian budaya ini tidak hanya tugas pemerintah atau tokoh adat semata, dan tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Tradisi yang tidak diwariskan perlahan ini akan hilang ditelan zaman. Oleh karena itu, kegiatan seperti Festival Dade Remevula ini sangat penting untuk terus didukung. Selain menjaga budaya, festival ini juga mampu menjadi daya tarik wisata budaya dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Dan banyak pengunjung yang datang untuk menikmati suasana malam bulan purnama ini untuk mencicipi kuliner tradisional hingga menyaksikan pertunjukan seni daerah. Dengan demikian, budaya ini tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat saat ini.

bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
2: Bu,
0: anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Nah sahabat-sahabat Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Mututura. Dan dalam banyak kebudayaan di Indonesia, bulan purnama ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bulan dianggap sebagai simbol kehidupan, ketenangan, dan juga pengingat hubungan manusia dengan alam. Nah, masyarakat zaman dahulu hidup sangat dekat dengan alam. Mereka menentukan waktu bertani, melaut, dan juga mengadakan perayaan berdasarkan perubahan alam, termasuk fase bulan. Nah, sampai-sampai Sarara, saat bulan purnama muncul, masyarakat percaya bahwa alam ini sedang berada dalam keadaan terang dan juga damai. Karena itu, malam bulan purnama sering dijadikan waktu berkumpul dan mengadakan kegiatan adat. Nah, festival Dade Reme Fula ini menjadi menghadirkan kembali hubungan harmonis antara manusia dan juga alam. Nah, ini tradisi yang menguatkan identitas budaya merupakan hal penting bagi satu daerah. Ketika generasi muda mulai melupakan tradisi, maka lambat laun identitas itu akan memudar. Nah, sampai-sampai Sarara, melalui festival budaya, generasi muda diajak mengenal bahasa daerah, lagu tradisional, cerita rakyat, dan juga nilai sopan santun yang diwariskan leluhur. Selain itu, festival budaya juga mampu menumbuhkan rasa bangga terhadap daerah sendiri. Sebab budaya bukan sesuatu yang kuno, melainkan warisan yang memiliki nilai luhur dan juga dapat menjadi kekuatan bangsa. Nah, sahabat-sahabat Sarara, generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga budaya. Mereka juga dapat memperkenalkan tradisi melalui media sosial, membuat konten budaya dan mengikuti kegiatan adat, dan hingga mempelajari kesenian daerah. Jika anak muda mulai mencintai budaya sendiri, maka tradisi ini akan tetap hidup meskipun zaman terus berubah. Dalam festival Dade Reme Fula ini menjadi salah satu contoh bagaimana budaya lama dapat dikemas menjadi kegiatan yang menarik bagi masyarakat modern.

Nah, sampai sebut Sarara, kini kita akan membahas salah satu kesenian Islami yang sangat dikenal masyarakat, yaitu kesenian Sinoman Hadrah. Nah, ini Sinoman Hadrah ini merupakan seni musik tradisional yang bernuansa Islam. Ini menggunakan rabana atau alat tabuh sebagai pengiring utama. Dalam kesenian biasanya ditampilkan pada acara pernikahan, penyambutan tamu dan juga maulid nabi, hingga kegiatan keagamaan lainnya.

Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita berada di pukul 22 lewat 47 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Sinoman Hadra ini merupakan musik tradisional bernuansa Islam yang menggunakan rabana, dan juga kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara pernikahan dan juga maulid nabi hingga kegiatan keagamaan lainnya. Nah, kata Sinoman ini sering diartikan sebagai kelompok pemuda yang membantu dalam acara adat atau hajatan masyarakat. Sedangkan ini Hadrah berasal dari tradisi seni Islam yang berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat-sahabat Sarara, sejarah Sinoman Hadra ini berkembang melalui proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Para ulama ini dan juga tokoh agama menggunakan seni sebagai media dakwah agar pesan-pesan agama lebih mudah diterima masyarakat. Dengan irama rabana yang khas dan juga lantunan syair religi, ini masyarakat merasa lebih dekat dengan ajaran Islam tanpa meninggalkan unsur budaya lokal. Nah, seiring dengan waktu, Sinoman Hadra ini berkembang menjadi kesenian yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga menjadi identitas budaya masyarakat. Nah, sahabat-sahabat Sarara, Sinoman Hadra ini memiliki banyak fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, diantaranya untuk mempererat hubungan sosial dan juga menjadi media dakwah dan menjaga tradisi Islami, menjadi hiburan rakyat dan juga menghidupkan suasana acara adat. Nah, kesenian ini juga mengajarkan kerjasama dan juga kekompakan karena dimainkan secara berkelompok. Dalam pertunjukannya, para pemain harus menjaga ritme tabuhan agar tetap harmonis dan juga menjadi simbol pentingnya kebersamaan dalam kehidupan masyarakat.

Nah, sampai sebuah sarara, alat utama dalam sinoman hadra ini adalah rabana atau hadra. Ini irama tabuhan biasanya dipadukan dengan lantunan salawat dan juga puji-pujian. Dari para pemain sering mengenakan busana muslim, seragam, sehingga pertunjukan terlihat rapi dan juga penuh kekompakan. Nah, suasana pertunjukan sinoman hadra ini biasanya terasa sangat hangat dan juga religius, karena penonton tidak hanya menikmati musiknya saja, tetapi ikut merasakan pesan spiritual yang disampaikan melalui syair-syair islami.

Nah, sampai sebuah sarara di era modern saat ini, kesenian tradisional menghadapi tantangan yang cukup besar dan masuknya budaya luar. Ini perkembangan teknologi juga membuat minat generasi muda terhadap budaya lokal dan juga perlahan mulai menurun. Oleh karena itu, pelestarian seni tradisional seperti Sinoman Hadra ini menjadi sangat penting. Dan juga ada beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan, antara lain ini untuk mengadakan festival budaya dan mengajarkan seni tradisional di sekolah, dan untuk membentuk sanggar seni bisa juga mengadakan lomba hadra dan memanfaatkan media digital untuk promosi budaya. Dan saat ini banyak kelompok hadra muda yang mulai tampil kreatif dan juga tetap mempertahankan nilai tradisionalnya. Nah, hal ini membuktikan bahwa budaya dapat berkembang dengan mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Nah, sama sebut Sarara, Sinoman Hanre ini juga mengandung nilai moral yang baik bagi generasi muda. Melalui syair Islami, masyarakat diajak untuk menghormati sesama, menjaga akhlak, dan juga memperkuat keimanan. Juga menjalin persaudaraan dan juga menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kesenian ini menjadi bukti bahwa seni dapat menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan juga mudah diterima oleh masyarakat.

Wah, budaya bukan sekedar hiburan tetapi juga warisan yang menyimpan nilai kebersamaan, persaudaraan dan juga identitas masyarakat. Dan Festival Dadek Rame Fula ini mengajarkan kita untuk kembali menikmati kebersamaan di bawah cahaya bulan purnama. Sementara kesenian Sinoman Hadra ini mengingatkan pentingnya untuk menjaga nilai religius dan juga persatuan melalui seni tradisional.

pada generasi mendatang agar budaya Nusantara tetap lestari sepanjang masa. Dan tak terasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan terima kasih untuk komio semuanya yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 sampai dengan saat ini, dan tentunya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita berjumpa, kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari ruang dengar Komio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh ya udah, tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi, sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Nah, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
2: Ini karena Papayalo ini apakah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan tadi atau proses pendidikan di daerah khususnya, Pak?
3: Tidak. Ini ada dalam filosofi di mana saja, ya, tidak dimasukkan dalam kurikulum tertentu, tetapi di dalam kurikulum itu sudah ada, ya, tidak dibuat spesifik ini kurikulum Nompelo, bukan, tetapi di Pancasila ada, ya kan? Di Pancasila ada, di agama ada, ya kan? Nah, tidak spesifik. Contohnya gini. Filosofi Jawa mengatakan yang ngono tapi ning ojo ngono, ya. Begitu ya begitu, tetapi jangan terlalu begitu. Prinsipnya orang Jawa tidak suka keterlaluan. Jangan berlebihan. Dan itu kan nampak dalam kehidupan mereka. Nah, di sini kita supaya hidup lebih survive. Nompailo itu sebenarnya tujuannya untuk lebih survive.

0: Bien.
1: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah bentuk kecintaan pada

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, pernahkah melihat beras yang tadinya bersih dan disimpan rapi, tiba-tiba dipenuhi kutu beras? Padahal wadahnya tertutup, tempatnya juga bersih. Lalu, dari mana sebenarnya kutu-kutu kecil itu berasal? Ternyata, kutu beras tidak muncul begitu saja. Ada cerita tersembunyi yang sudah dimulai sejak padi masih berada di sawah. Saat padi masih di tanaman, induk kutu beras sering meletakkan telur-telurnya di permukaan atau di celah kecil biji padi. Telur itu sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji wijen, sehingga hampir tidak mungkin terlihat oleh mata kita. Ketika beras dipanen, digiling, lalu disimpan di rumah dengan suhu hangat dan sedikit lembab, telur-telur itu mulai menetas. Larva kecil muncul dan tumbuh dengan memakan bagian dalam beras. Seiring waktu, larva itu berubah menjadi kutu beras yang sering kita temukan di tempat penyimpanan. Jadi sebenarnya, kutu beras bukan datang dari luar. Mereka sudah menumpuk sejak awal, hanya menunggu kondisi yang tepat untuk tumbuh.
2: Pak Yonatan, ini mungkin bisa diceritakan kepada kita ini ya, kalau seputar arsitek, seputar rumah adat yang di Bada atau Napu atau Behoa sendiri. Kalau tadi kita dengar ada berbeda begitu, Pak. Mungkin bisa diceritakan kembali kepada kita di sini ke program Paguyuban malam hari ini.
3: Ya, terima kasih. Menambah daripada penjelasan Pak Lembag Adat dari Napu tadi, perwakilan Napu. Terkait etika, itu sangat benar bahwa ketika kita naik di rumah leluhur itu harus pamit. Ada tanda naik, kemudian kita tidak langsung duduk. Mereka sendiri yang memberikan sapa, kita harus duduk. Kalau kita belum duduk, jangan dulu duduk. Jadi itu yang nilai etika yang paling pertama. Kemudian berbicara tadi tentang bentuk dan etika masing-masing dari tiga bersaudara ini. Bersaudara. Yang pertama saya jelaskan dulu di Bada ya, karena di Bada itu masih saya dapat tinggal di rumah adat. Dan pada tahun 2016 itu sempat saya bangun rumah adat di dua kampung, bangunan Tambi, Buho, dan Duhunga itu sempat saya bangun. Termasuk yang di Toro juga saya sempat urus administrasinya untuk bermohon menjadi rehab budayanya itu dengan di Solove. Jadi saya mengatakan bahwa di tiga bersaudara ini memang simbol-simbolnya itu sama, tapi ada bentuk arsitek yang di situ sedikit menonjol. Yang pertama, untuk Bada itu tanduk itu sama dengan Behoa Napu. Kemudian ada irisan, paling pertama itu adalah bangsawan di tampan depan bangunan arsitektur Tambi itu. Baris kedua itu adalah bangsawan. Kemudian kalau dalam bahasa daerahnya kami Tuana Mahile atau Tuana. Kemudian yang di baris keempat itu adalah kabilah hakim. Kemudian yang di bawah ini ada rakyat biasa, Tauna Maroa. Yang paling bawah adalah Hawi. Hawi itu budak. Jadi budak itu tinggalnya kalau bukan di tempat kayu ini, di bawah rumah lumbung padi. Di situ dia tinggal budak pembantu. Kalau
4: Pemirara, terima kasih mo komiunun talingai kami. Pro Ampa Erari Palu. Suara budaya tanpa

Sampai subuh sararaku dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami, baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu program 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 4 kembali di udara untuk melakukan acara siarannya pada hari Sabtu 30 Mei tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz, frekuensi AM 1035 MHz juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai jumpa Sarana dimanapun berada saat ini. Senang sekali saya Ratu Balqis bisa hadir menemani Anda semua di pagi hari ini. Tentunya kita akan memulai aktivitas di pagi ini. Jangan lupa untuk selalu memulainya dengan dua rakaat agar harapan kita untuk aktivitas kita pagi ini sampai satu hari ini akan berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, sampai jumpa Sarana untuk Anda semua. Saya akan hadir sampai pada pukul 9 nanti dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda semua. Yang pastinya Sabzawa Sarara di hari ini hari Sabtu, Anda sudah memiliki aktivitas yang biasa memang Anda kerjakan dari subuh ini ya di pukul 5. Dan yang pasti saya berharap aktivitas ini akan berjalan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Nah, untuk Anda semua di pada pukul 5 lebih 5 menit kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RR Palu untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an serta mutiara pagi. Maksud kami kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Kidung Agung ya sahabat Sarara, dan juga nanti akan ada mutiara pagi bagi saudara-saudara kita beragama Katolik. Nanti selanjutnya akan ada Nuapakari Bapak Lu pagi yang kami hadirkan untuk Anda semua.

Nah, sebesar saran selanjutnya kami akan mengajak Anda mengikuti request lagu Kylie tentunya. Ya, di mana nanti sebentar pada pukul 8 sampai 9 kami akan nantikan Anda lewat line telepon. Baik, sebesar-besar arah selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat pendengar yang terkasih. Cara khusus umat Katolik dimanapun Anda berada. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena pagi yang indah ini kita kembali bersua dalam acara Dialog Religi Katolik. Senang sekali saya Ibu Yuni, penyuluh agama Katolik, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Apa kabar pada hari ini, sahabatku semua? Semoga kedamaian, kesehatan, dan berkat Tuhan selalu melimpah dalam keluarga kita. Hari ini tema dialog kita sangat istimewa, yaitu tentang Tritunggal Maha Kudus. Di studio saat ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh rekan sesama penyuluh agama Katolik selaku narasumber kita pada hari ini. Saya ditemani oleh Ibu Yesi Herlina Lenak. Selamat pagi Ibu Yesi.
1: Selamat pagi Bu Yuni.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, sehat-sehat.
0: Puji Tuhan, luar biasa pagi hari ini kita dapat bersama-sama di tempat ini. Nah sahabat pendengar, sebelum kita mengupas lepas dari materi hari ini, mari kita satukan hati kita, kita hening sejenak, kita mohon Roh Kudus menuntun kita dalam program pagi ini. Mari kita hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas nafas kehidupan dan fajar baru yang Engkau anugerahkan pagi ini. Terima kasih karena Engkau mengizinkan kami berkumpul melalui siaran radio ini untuk merenungkan kebesaran-Mu. Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami ingin belajar memahami misteri iman kami, Tritunggal yang Maha Kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami semua, baik kami yang berada di studio maupun seluruh umat yang sedang mendengarkan di rumah. Jadikanlah dialog ini sebagai saluran berkat, penghiburan dan kekuatan bagi kami dalam menjalani aktivitas kami setiap hari. Doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar yang terkasih, pada hari ini kita akan berbincang tentang Tritunggal yang Maha Kudus. Banyak dari kita seringkali mempertanyakan ajaran Trinitas ini. Kita pun seringkali ragu-ragu karena hal ini sering menjadi bahan perdebatan. Banyak orang mengatakan orang Kristen percaya pada tiga Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah itu Esa. Tapi bagaimana mungkin Allah yang Esa itu mempunyai tiga pribadi? Ya, pagi hari ini kita akan membahas tentang tiga pribadi yang Esa ini. Mohon Ibu Yesi bagaimana menjelaskan tentang Trinitas ini.
1: Baik Bu Yuni, seperti pengantar tadi dalam pertanyaan Bu Yuni, bahwa hal mengenai Trinitas atau Tritunggal ini sering menjadi bahan pertanyaan kita. Untuk itu tidak salah bagi kita semua untuk bersama-sama kita menggali apa yang menjadi maksud dari tema kita pada hari ini. Pembicaraan tentang Allah yang Trinitaris, yaitu satu Allah dalam tiga pribadi, memang tidak akan pernah tuntas dibahas. Jadi kenapa kita sebut demikian? Karena pada dasarnya kita mau mengungkapkan misteri Allah yang luar biasa. Dan misteri Allah yang luar biasa ini tentu tidak dapat secara kita manusia menyelesaikan dengan pikiran kita. Walaupun kita sebut sebagai suatu misteri, bukan berarti juga kita tidak perlu tahu. Bahkan dengan keterbatasan kita manusia, kita pun mau belajar untuk mengenal siapa Allah Trinitaris ini. Dan setelah memahami, tentu kita juga mau mengimani. Kalau dalam gereja Katolik yang kita biasa sebut dengan dogma, jadi ini merupakan dogma dalam gereja Katolik atau pengajaran tentang keimanan kita, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau sering kita menjadi bahan perdebatan ya, lalu mengapa gereja tetap berpegang teguh dalam ajaran itu ya? Nah, tentu Gereja Katolik berpegang teguh pada dogma ini karena pengajaran ini merupakan rangkuman dari seluruh karya keselamatan Allah. Jadi ini bukan semata-mata hanya teori, tetapi sesungguhnya itu adalah praktek kehidupan beriman kita. Nah, untuk itu kita mencoba memahami sedikit uraian mengenai Trinitas ini. Tentu kita tidak dapat menghitung secara pikiran manusia bahwa 3 itu adalah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3, tetapi tidak dapat kita simpulkan secara matematika ya. Kita memahami ini dalam wawasan keimanan, dalam pengertian kita akan Allah itu adalah Allah yang satu. Jadi bukan bahwa kita menyembah 3 Allah. Jadi siapa saja 3 Allah itu, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, tidak demikian ya. Jadi Allah itu hanya satu, namun dia hadir, dia secara keimanan kita memahami dia dalam 3 pribadi ya, 3 hakikat. Nah, kalau sudah masuk pernyataan demikian, tentu kita mulai mungkin sedikit garu-garu kepala ya, bagaimana satu itu tapi ada 3 pribadi. Nah, kita mengutip sedikit ya tentang pernyataan Santo Agustinus. Santo Agustinus pernah berkata dalam khotbahnya ya, dari salah satu khotbahnya. Jadi dia mengatakan bahwa kalau kita mau berusaha memahami Allah Tritunggal itu, maka ia bukan lagi Allah. Karena apa? Allah itu tidak dapat kita rangkum hanya dengan otak manusia yang kecil. Ya, Allah itu maha besar, maha kuasa dan tidak terselami ya. Dia merupakan misteri bagi kita semua. Allah jauh melebihi tentu ya dalam segala hal, dalam segala keterbatasan kita. Dia tetap tinggal sebagai misteri yang tidak terucapkan. Nah, disinilah peran iman kita mau menghayati tentang misteri ini. Kalau dalam kitab suci, dalam kitab Ibrani 11 ayat 1-2 dikatakan bahwa ini adalah dasar pengharapan kita dan menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat ya. Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa sentuh, tapi tentu itu kita mau mencoba memandangnya dari ya itulah kembali dalam keimanan kita. Jadi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu hanya satu Allah, namun secara setara kepenuhan kodrat ilahi yang satu dan tak terbagi. Jadi di sini bukan berarti ada tingkatan. Jadi apakah lebih tinggi Allah Bapa, lalu nomor 2 Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Tidak. Jadi tidak ada tingkatan, lalu tidak ada 3 seolah-olah 3 wujud ya, tidak. Satu kesatuan namun hadir dalam 3 pribadi. Ya, jadi kita memahami bahwa Allah Bapa memprakarsai penciptaan, ya, dan kemudian karena kasihnya itu dia mau menebus kita karena manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah yang tidak kelihatan, yang kita tidak bisa lihat itu, dia mau mewujudkan diri dalam rupa manusia, yaitu dia hadir dalam diri Yesus Kristus. Yaitu yang kita sebut Allah Putra, mengambil rupa manusia. Jadi dia Allah hadir dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus itu, atau ada kita sebut Allah Putra. Lalu bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Jadi Yesus yang kita sudah rayakan kebangkitannya, dia tidak meninggalkan kita ya. Kita sudah merayakan juga kenaikannya ke surga. Sempat beberapa waktu lalu kita membahas apakah Yesus naik ke surga lalu meninggalkan kita para murid? Nah, tentu tidak. Dia hadir lagi dalam rupa Roh Kudus. Kita memang tidak bisa melihat lalu menyentuh bagaimana Roh Kudus itu hadir seperti apa rupanya, namun dia hidup di dalam diri kita masing-masing. Jadi mengapa dia Allah harus hadir dalam rupa, dalam pribadi Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu Allah mau kita menjadi kudus, menjadi baru ya. Jadi lewat peran Roh Kudus kita dibimbing, kita dikuatkan sehingga kita selalu berjalan di dalam terangnya. Ya, kita tidak berjalan sendirian di dalam dunia ini. Nah, jadi untuk memahami misteri, ya, namanya misteri berarti mungkin sampai akhir hayat kita tidak benar-benar memahami, tetapi di sini diperlukan keterbukaan hati. Bagaimana kita memandang Allah Tritunggal itu, mengatasi pola pikir kita sebagai manusia. Jika kita terus berkeras bahwa pasti ada yang bisa menjelaskan ini, itu namanya kita membatasi pandangan kita sendiri. Ketika kita membatasi pandangan atau pola pikir kita, kita kehilangan kesempatan untuk melihat gambaran yang lebih luas tentang Allah. Saya rasa demikian.
0: Ya, sangat jelas, Bu. Yesi menyampaikannya, meskipun secara akal pikiran kita sulit untuk mencerna, ya, namanya misteri, ya, merumuskan dengan logika kita bahwa kalau perhitungan 1 + 1 = 3, tetapi nyatanya iman yang kita imani itu satu Allah saja, tetapi dalam tanggung jawab atau tugas yang hakikatnya yang berbeda-beda dari ketiga pribadi yang kita imani. Saya melihatnya bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita gitu. Dia menciptakan setelah ciptaannya itu benar-benar ada di bumi ini, melihat bahwa bagaimana berdosanya sehingga tidak memiliki komunikasi yang baik, hubungan yang erat dengan Tuhan, yang Tuhan Allah, sehingga ia memberi anaknya sebagai wujud nyata bahwa demikianlah kasih yang sesungguhnya diajarkan lewat putra. Dan ketika Yesus naik ke surga, dia juga tidak membiarkan kita bodoh-bodoh, mau dibilang seperti itu, seperti sendirian di dunia ini, seperti apa nanti, ya, kalau saya menjalaninya. Tetapi dia memberikan lagi Roh Kudusnya yang pada tanggal 14 Mei kita rayakan kenaikan, dan minggu kemarin kita rayakan sebagai Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dan minggu ke depan ini kita merayakan lagi sebagai Hari Tritunggal Maha Kudus. Ya, baik, segala sesuatu yang kita percayai itu biasanya memiliki dasar. Kita tidak mungkin meraba-raba saja, oh ya nanti seperti itu, mungkin, tetapi semua memiliki dasar. Dan apakah Tritunggal yang Maha Kudus ini ada dasar dari Kitab Suci? Dan apakah sebutan dari tiga pribadi yang satu ini memiliki sebutan yang lain?
1: Ya, baik. Tentu mengenai konsep Tritunggal ini tidak secara eksplisit, dalam artian tidak langsung nampak bahwa dari mana, ya, Kitab Kejadian sampai Wahyu sepertinya tidak ditemukan kata Tritunggal. Ya, itu makanya tadi di awal saya sempat singgung bahwa ini adalah pengajaran dari gereja kita, ya. Namun tentu itu pengajaran bersumber dari Kitab Suci, ya. Jadi dalam kapasitas akal budi kita yang sungguh sangat terbatas, kita memahami misteri Allah ini, kita bersyukur diperbantukan dengan Kitab Suci dan juga Magisterium Gereja yang begitu kaya. Kita bisa melihat dalam Kitab Perjanjian Baru bagaimana Yesus sendiri yang menunjukkan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Kita melihat dari Kitab Yohanes pasal 10 ayat 30. Ya, saya bacakan. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, di situ Yesus sendiri yang bersabda bahwa Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Lalu dilanjutkan dalam Kitab Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, Yesus sendiri menjanjikan kepada para muridnya, Roh kebenaran itu atau Roh Kudus itu berasal dari Bapa sendiri. Dalam Kitab Yohanes pula kita dapat melihat pernyataan itu. Kitab Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh ini juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Ya, jadi dalam Kitab Yohanes, dalam perikop-perikop tadi, kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri bersabda, aku dan Bapa adalah satu, barang siapa telah melihat aku, dia melihat Bapa. Lalu roh itu juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Nah, tentu tidak hanya sampai di situ. Kita melihat juga dalam Kitab Yohanes 17 ayat 21, ketika Yesus di dalam doa terakhir untuk para muridnya sebelum dia sengsara. Ya, Yesus di situ dia berdoa kepada Bapa, agar semua murid menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Jadi pernyataan ini Yesus mau menyatakan bahwa dirinya sama dengan Allah. Artinya Yesus sendiri juga adalah Allah itu sendiri. Nah, hal ini mengingatkan juga bagi kita bahwa pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Ya, Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih pada saat apa? Pada saat pembaptisan Yesus. Jadi dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 22. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana Yesus menyatakan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Ya, di situ dalam kitab Yohanes pula kita bisa melihat Yohanes 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda yang ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Maksud dari sini adalah tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Jadi Allah mengambil rupa dalam diri manusia, ya, karena apa? Karena mau menebus kita manusia. Jadi dia Allah hadir dalam rupa manusia, mengambil rela, ya, bersama-sama dengan kita, bahkan menderita, ya, karena dosa-dosa manusia. Namun bukan berarti di dalam kelemahannya itu menunjukkan bahwa Allah tidak berkuasa. Namun itu adalah karya Allah sendiri karena Dia ingin menyelamatkan kita manusia, karya kasih. Jadi sebenarnya dapat kita simpulkan bahwa konsep Trinitas atau Tritunggal itu sendiri adalah sebenarnya konsep cinta kasih. Jadi relasi atau hubungan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah tentang kasih itu sendiri. Bagaimana Allah menciptakan kita manusia, lalu karena kasihnya Dia mengutus Putranya, dan setelah Yesus selesai melakukan karya-karyanya di dunia, tentu kita tidak dibiarkan sendirian. Dia Allah Bapa sendiri karena kasihnya mengutus juga Roh Kudus. Jadi relasi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah kasih dari Allah itu sendiri bagi kita manusia. Kesatuan tentang Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus nampak sekali ditegaskan juga dalam pesan terakhir dari Yesus sebelum Dia naik ke surga. Bu Yuni mungkin bisa bacakan ketipannya dari Matius 28 ayat 18-20.
0: Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
1: Iya, jadi dari sini selalu ditegaskan bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu adalah satu kesatuan. Jadi ketika Yesus Kristus tidak bersama-sama lagi dengan murid-muridnya, Dia tetap hadir dalam diri kita, Allah Bapa itu tetap hadir dalam diri kita dalam rupa Roh Kudus yang diam bersemayam di dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan sisi ajaran gereja? Misalnya kita bisa melihat dari Santo Ireneus, ya, di saat dia melawan ajaran sesat, ada pengajarannya berbunyi begini: sebab bersama Dia, Dia maksudnya adalah Allah Bapa, sebab bersama Dia selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu Putranya dan Roh Kudusnya yang dengannya dan di dalamnya Ia menciptakan segala sesuatu yang kepadanya Ia bersabda. Marilah menciptakan manusia sesuai dengan gambaran kita. Tentu ini salah satu kutipan pengajaran. Ada banyak pengajaran dalam gereja Katolik, ya. Kita mengambil satu contoh dari sekian pengajaran, dan juga tadi yang saya sampaikan di awal, kutipan-kutipan kitab suci mengenai bagaimana misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Jadi harapannya dengan ini kita tentu membuka hati dan pikiran kita, bagaimana tentu kita dalam proses belajar, ya, terus menerus, bagaimana kita mau berusaha untuk mengerti, dan terlebih kita mau belajar untuk beriman kepada Allah.

0: kita dalam tanda salib, ketika kita berdoa syahadat, ya doa aku percaya, kita mengimani misteri Allah Tritunggal itu. Ya.
1: Ya, memang memahami tentang Trinitas itu tidak semudah kita memahami hal-hal yang terlihat pasti, tetapi sebenarnya dia pasti, hanya memakai logika yang kemampuan kita untuk berpikir, kita tidak mampu untuk berpikir tentang hal itu. Ada Santo Agustinus katakan, jika engkau melihat cinta kasih, engkau melihat Tritunggal yang Maha Kudus. Karena di dalamnya itu ada satu kesatuan yang sulit untuk kita pahami, tetapi nyatanya memang kita juga merasakan setiap hari. Ketika kita tidak mampu, saya sendiri ketika tidak mampu berdoa atau tidak mampu memusatkan sesuatu, saya mempercayai hanya dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rasanya sudah ada ketenangan di situ. Meskipun kita sulit sekali untuk mencerna satu persatu dari ketiga Trinitas ini, pada akhirnya Trinitas hanya dapat dipahami dalam kacamata iman, karena itu adalah sesuatu yang misteri. Ya, meskipun ada banyak hal juga yang dapat kita ketahui dalam misteri tersebut, tentunya pemahaman ini akan kehidupan Trinitas akan bertambah jika kita mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam kasih Trinitas itu. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, bagaimana kita dapat mengambil bagian dalam iman kita akan Trinitas tadi yang sudah dicontohkan sedikit sama Ibu Yesi tadi.
0: Iya, benar. Jadi kita bingung, kita berupaya bagaimana memahami, namun kita juga tanpa menyadari bahwa dari kita bangun, dari sampai kita tidur dalam beraktivitas, ketika kita mengikut pren, ekaristi dan berbagai hal, kita sudah mengaplikasikan itu. Jadi tentu bukan hanya terbatas pada doa tanda salib itu. Tentunya sebagai umat Katolik kita banyak kekayaannya dalam gereja. Kita menerima sakramen, ya sakramen, dan juga dalam kehidupan doa-doa kita. Nah, pada sakramen ini dasarnya adalah sarana yang diberikan Allah kepada kita. Jadi dengan menerima sakramen itu, kita mengambil bagian, ya, sesungguhnya kita sudah mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Dari sakramen pembaptisan, ya, sakramen dapat kita katakan sakramen sebagai pintu gerbang, ya, rahmat awal yang memungkinkan kita mengambil bagian dalam kehidupan ilahi. Kemudian setelah kita menerima sakramen baptis, kita diperkaya semakin lagi dalam sakramen ekaristi. Di dalamnya kita sendiri menyambut Kristus dalam rupa hosti dan anggur, ya. Jadi dengan mengambil bagian dalam sakramen ekaristi, kita juga mengambil bagian dalam kehidupan Allah Tritunggal melalui diri Yesus Kristus, ya. Lalu melalui kehidupan doa, bagaimana kita menghayati kehadiran Allah dalam hidup kita. Jadi setelah kita memperoleh sakramen, kita juga menimba kekuatan dari Allah Tritunggal itu dalam doa-doa kita. Kita membuat tanda salib, kita berdoa doa kemuliaan, ya, kita di situ kita merasakan kedekatan dengan Allah yang adalah sumber kekuatan kita.
1: Ya, dengar yang terkasih, berbicara mengenai misteri Tritunggal yang kita bahas hari ini, berbicara juga tentang kasih ilahi yang nyata di dalam sejarah kita sebagai umat beriman. Pada minggu ini kita akan merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus. Kita akan bersyukur akan rahmat ilahi yang kita terima. Bagaimana kita dapat merefleksikan iman kita secara nyata sesuai dengan panggilan hidup kita.
0: Ya, baik Bu Yuni. Jadi setelah kita menggali sedikit, ya, menggali sedikit saja dari misteri iman kita yang kita perbincangkan dalam dialog ini mengenai Tritunggal Maha Kudus, tentu kita juga ingin merefleksikan dalam kehidupan iman kita. Jadi misteri iman Tritunggal Maha Kudus adalah kasih. Jadi kasih itu kita mau hayati dalam relasi abadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi saya mau kita merefleksikan, kita bertanya dalam diri kita, apakah saya mengaku beriman kepada Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Apakah saya memberikan diri saya untuk orang lain? Apakah saya melayani orang lain? Mengapa kita perlu bertanya demikian? Karena kita sepakati bersama, ya, bahwa dalam memahami ajaran Tritunggal ini bukan hanya tentang konsep atau latihan.

0: teologis, kita mau memahami karya kasih Allah itu seperti tadi yang sudah diperbincangkan di awal, bahwa Allah menciptakan kita, Dia mengasihi kita dengan mengutus putranya, lalu juga Dia mau kita tetap tinggal di dalam penyelenggaraannya dengan Roh Kudus yang berkarya bagi kita. Nah, mari kita mengingat sapaan Paus Fransiskus. Dikatakan bahwa Tuhan Allah yang Esa dan Tritunggal harus kita nyatakan dengan perbuatan daripada kata-kata. Tuhan adalah pencipta kehidupan. Ya, memang banyak buku-buku yang menyampaikan tentang Allah itu sendiri. Rasul Yohanes mengatakan, Dia adalah kasih, atau Bapa atau Putra itu adalah kasih. Dia menyatakan dirinya melalui kasih. Kalau bukan kasih, mengapa Allah sendiri rela harus mengambil wujud manusia, berkorban, hidup di tengah-tengah manusia, merasakan pedih, suka duka, dan mau merasakan penderitaan kita manusia, ya. Jadi dengan memahami bahwa Tritunggal ini adalah kasih, maka kita berupaya menghadirkan kasih itu dalam diri kita. Lalu setelah kita menghadirkan dalam diri kita, kita bertanya bagaimana dengan relasi kita kepada orang lain. Apakah kehadiran diri kita, kehadiran saya, menjadi tanda kasih bagi orang? Jika kehadiran saya lebih banyak membawa kekhawatiran, membawa amarah, membawa kesedihan dan berbagai hal-hal yang membuat gundah, tentu kita bertanya lagi, mungkin kita rajin membuat tanda salib, mungkin kita rajin ikut perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana aplikasinya? Apakah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang penuh kasih itu sungguh-sungguh kita hidup. Ya, hidup dalam diri kita, ataukah hanya sekadar ritual, sekadar gerak-gerik tubuh kita sehingga kurang kita hayati dalam kehidupan kita. Yaitu menurut saya jadi refleksi bagi kita semua. Tentu bukan hanya saya, tetapi saya juga mengajak pendengar sekalian.
1: Ya, ketika membahas tentang Trinitas, kita teringat cerita tentang Santo Agustinus.
0: Iya.
1: Kemampuan untuk dia sedang juga membuat buku tentang De Trinitas. Pada saat itu juga berusaha keras memikirkan Tritunggal yang Maha Kudus, mencernanya dengan logika dan pola pikir serta pengetahuannya, tidak mampu dia mencerna. Jadi teringat saya setiap kali mengingat Trinitas, ingat tentang itu yang ketika dia berjalan di pinggir pantai, dia melihat anak kecil membuat lubang di pinggir pantai, ya, di pasirnya lubang, diambil air lagi dimasukkan, ambil ambil air itu lewat pakai kerang, kerangnya itu sedikit-sedikit tentunya tuh, dia berusaha untuk mengisinya, tapi setiap kali diisi hilang, setiap diisi hilang, setiap diisi hilang. Dan saat itu dia tertegun tentang bagaimana besarnya kecilnya pemahaman kita melihat besarnya kuasa Tuhan, lautan lautan yang luas itu. Jadi demikianlah dangkalnya kita itu sesungguhnya, pengetahuan terbatasnya kita mengetahui manusia tentang Tuhan itu sedemikian. Ya, jadi cerita itu akan lautan luas melambangkan kebesaran dan misteri Tuhan, Trinitas yang tak terbatas, kita tidak mampu. Sampai hari ini pun kalau bercerita tentang Trinitas sangat berat. Sangat berat sesungguhnya, ya, meskipun kita sudah mengimaninya setiap hari.
0: Betul.
1: Tapi sulit kita mencernanya dengan baik, ya. Ya, lubang pasir yang digali oleh anak itu melambangkan tentang kapasitas pikiran dan akal budi manusia, dan cangkang kerang melambangkan logika dan kata-kata yang kita gunakan untuk mencoba memahami Tuhan. Demikianlah tentang Trinitas ini, sangat sangat sulit untuk dicerna, sehingga begitu banyak orang menyaksikan akan ajaran kita ini.
0: Benar.
1: Tetapi dengan iman dan keterbukaan hati, kita dapat merasakannya itu setiap hari, campur tangan tiga pribadi dalam satu kesatuan itu yang hidup atas kita, pribadi Allah yang tidak meninggalkan kita, kesatuan yang utuh dalam kerjasama yang baik, ya, membuat dunia ini sesungguhnya menjadi damai ketika kita sungguh-sungguh menghayati tentang Trinitas ini. Baik, Bu Yesi, dengan peringatan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus yang minggu ini kita akan rayakan Trinitas harus dihadirkan dalam diri setiap diri kita. Bagaimana dengan sharing atau tindakan konkret yang mungkin kita bisa buat menghidupi Trinitas lain dengan tanda salib?
0: Iya, baik. Kita dengan keterbatasan kita, kita tentu tidak mau juga menutup diri, menutup hati. Kita menyelami kasih Allah yang tiada terbatas, yang tiada terukur. Namun kita mau sungguh-sungguh terbuka akan penyelenggaraannya. Jadi kita menghayati iman itu tentu tidak sebatas dalam perbincangan kita di ruang ini atau rutinitas kita sebagai umat Katolik. Yang penting saya hadir perayaan misa, yang penting saya berdoa setiap hari, tentu tidak berhenti di situ. Kita mau menghadirkan Allah Tritunggal itu, Allah yang penuh kasih, melalui tindakan nyata. Jadi pertama-tama kita melihat dalam dialog kita pagi ini berbicara tentang relasi atau hubungan. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kita melihat bahwa itu adalah kesatuan kasih yang utuh, yang sempurna. Jadi bagaimana kita sebagai umat yang mengimani Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus itu, kita pun mau hidup dalam kasih itu. Jadi berbicara tentang kesatuan, tentu kita ingin menciptakan relasi yang harmonis, yang satu. Tentu di dalamnya ada saling mengampuni, saling menerima. Ya, kita semua berbeda. Dalam keluarga saja kadang-kadang kita sulit saling menerima, padahal dalam keluarga ya sudah saling mengenal dari kita lahir saja ya. Bagaimana dengan orang lain yang kita hanya temui sekali dua kali? Namun tentu tidak terbatas di situ. Inilah perjuangan kehidupan kita. Lalu setelah kita mau hidup dalam kasih Allah yang sempurna itu, tentu kita juga tidak hidup hanya bagi diri kita sendiri. Kita pun mau terbuka bagi sesama yang ada di sekitar kita. Kita mau memberi diri juga sebagaimana Yesus yang sudah mengajari tentang pemberian diri ya. Pemberian diri Yesus Kristus adalah yang terbesar, dan kita apalah kita manusia yang penuh dengan celah dan noda dosa. Namun kita di dalam kelemahan, keterbatasan kita, kita mau menghayati pengorbanan Kristus. Berarti kita juga mau belajar untuk saling melayani, saling berkorban. Mungkin korban bukan nyawa ya. Ya kita berkorban sedikit sekali ya. Tak dapat kita perbandingkan tentunya. Kita berkorban mungkin hanya dengan waktu kita. Kita berkorban mungkin bukan dengan materi, hanya dengan tindakan-tindakan sederhana. Tetapi itu menjadi besar karena nilai yang kita tempatkan pada saat kita berbuat kasih itu. Pada saat kita melayani, seberapa besar cinta yang ada di dalam tindakan kita itu. Mungkin bukan materi yang besar, namun dengan cinta yang besar dan kasih yang besar itu kita imani bahwa itu Tuhan memandang kemurnian atau ketulusan hati kita. Jadi kita belajar bagaimana kita mau menciptakan kasih yang sejati, saling mengampuni, saling menerima, melayani, saling berkorban, dan juga satu hal yaitu sikap taat. Jadi bagaimana kita menghayati Yesus Kristus yang rela menderita dan sungguh-sungguh taat kepada Bapa. Jadi kita juga mau belajar sebagai anak-anaknya di dunia ini, kita belajar untuk taat dan setia di dalam segala pergumulan hidup kita.
1: Ya, baik Bu Yesi, sudah menjelaskan dengan gamblang tentang pengertian, tentang misteri, dan juga bagaimana menghidupi dari Trinitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk sesuatu tujuan yang ingin kita capai, tentunya membutuhkan kesatuan atau kesehatian di dalamnya. Yesus juga demikian. Tiga Trinitas ini satu, masing-masing memiliki tanggung jawab dan pekerjaannya sendiri. Mereka tidak saling berebut, tetapi sungguh bertanggung jawab dengan hakikatnya sebagai pencipta, sebagai penebus, dan juga sebagai penghibur. Ketiga pribadi ini terus bersatu hati dalam kasih untuk satu tujuan, yakni kedamaian dunia sesungguhnya, ya. Manusia itu hidup di dalam kebenaran dan tidak ada perpecahan, dan juga dia menciptakan, dia juga mencintai dan hidup dalam damai seperti surga yang ada di dalam dunia, seperti itu, ya. Tapi secara nyata banyak juga dalam pelayanan kita juga tidak mampu untuk bersatu. Tapi mari kita menghidupi trinitas itu dalam diri kita pribadi, juga lebih menghayatinya lewat banyak-banyaklah kita selalu dekat dengan tiga pribadi yang satu ini. Minta petunjuk ketika kita tidak mampu berjalan sendiri. Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup itu. Ketika kita tidak berdaya dalam kelemahan kita, mintalah Roh Kudus untuk selalu menopang kehidupan kita. Dan Bapa Surgawi yang memiliki kita, pastilah selalu menjaga kita dengan kuasanya. Kadang kita tidak mampu mungkin untuk mengungkapkan apa yang sudah kita rasakan dalam hidup iman kita Trinitas ini, tetapi sesungguhnya Dia selalu ada dan beserta dengan kita. Baik pendengar yang terkasih, yang dimanapun Anda berada, kita sudah membahas topik tentang Trinitas ini. Kiranya yang kita bahas pada saat ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan dan ketidakmampuan kita untuk mencerna, tetapi mari kita belajar untuk menghidupi dan mensyukuri bahwa tiga pribadi yang utuh ini adalah pribadi yang selalu setia menjaga hidup kita. Dia memberikan kita kehidupan, memberikan jalan untuk kita merasakan damai, dan juga Dia juga yang selalu menjaga kita agar iman kita tetap teguh. Saudara yang terkasih, kita akan menutup perjumpaan kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Minta kesediaan Ibu Yesi untuk memimpin kita dalam doa penutup.
0: Ya, baik. Sahabat setia, pendengar RRI yang kami kasihi, kita hening sejenak, kita memohon penyertaan dan bimbingan dari Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan-Mu yang kami terima bersama melalui siaran pagi hari ini. Kuatkanlah iman kami yang rapuh, teguhkanlah harapan kami yang seringkali goyah, dan juga kami memohon kiranya Engkau menyempurnakan kasih kami yang masih seringkali terbatas. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah persekutuan kasih yang sempurna. Ajarilah kami meneladan kesatuan-Mu di tengah perbedaan kami. Jadikanlah keluarga kami gereja kecil, komunitas kami menjadi tanda kasih nyata dimanapun kami berada. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa untuk lembaga penyiaran RRI yang menjadi sarana pewartaan kasih-Mu. Semoga juga mereka senantiasa hadir menjadi berkat bagi pendengar setia RRI di Kota Palu. Bapa yang Maha Baik, kami serahkan pergumulan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan di dalam penyelenggaraan kasih-Mu. Engkau yang bertahta di atas bumi dan di surga, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih. Sahabat pendengar yang terkasih, selesai sudah kebersamaan kita dalam dialog religi Katolik pada pagi hari ini. Saya Ibu Yuni dan Ibu Yesi mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mari kita bawa semangat kasih Allah Tritunggal Maha Kudus dalam aktivitas kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan materi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salve.

0: saya Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamulana, sebesar sarara, stabilitas harga pangan kembali menjadi jangkar utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput. Keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah menekan laju inflasi 2025 menjadikan daerah berjuluk Bumi Tadulako sebagai provinsi dengan inflasi paling terkendali di tahun 2026. Bahkan Sulteng menoreh catatan penting mengenai pentingnya intervensi berbasis komoditas dan kolaborasi lintas sektor. Langkah taktis ini pun membuahkan penghargaan Kepala Daerah Inovatif dan Kementerian Dalam Negeri diterima langsung oleh Gubernur Anwar Hafid. Pemprov Sulteng menerapkan strategi intervensi dan agresi terukur dan berbasis data komoditas dan dievaluasi secara berkala. Anwar Hafid menegaskan bahwa kunci utama dalam keberhasilan perbaikan peringkat inflasi itu adalah ketajaman dalam memetakan masalah di lapangan serta konsistensi koordinasi. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat regional Sulawesi atas keberhasilannya meraih juara satu kategori pengendalian inflasi dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 regional Sulawesi. Atas keberhasilan itu, pemerintah Kabupaten Sigi memperoleh dana intensif dari daerah atau DID sebesar 3 miliar dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Penghargaan itu menjadi komitmen Pemkab Sigi dalam menjaga kestabilan ekonomi masyarakat melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penguatan tim pengendalian inflasi daerah, operasi pasar, hingga intervensi sektor pangan dan distribusi bahan pokok. Skema penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dari berbagai kategori strategis. Juara pertama memperoleh insentif 3 miliar, juara 2, 2 miliar, dan juara ketiga 1 miliar. Dana tersebut bersumber langsung dari anggaran Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tiko Karnavian sebelumnya menyampaikan penghargaan diberikan kepada daerah yang dinilai memiliki kinerja nyata, inovatif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Kemendagri menggandeng Tempo Media Group guna memastikan proses penilaian objektif dan profesional. Sama-sama Sara, Wesoma Karebasalia Tinti Aono, Yakura Tubalkis, Popiawai Kami Panjuliri Karebasalia Tinti Papi.

0: Rif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bu, kemarin itu tisu, Rif.
1: Kok menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutang kok bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini? Dan
1: bisa aja kok pakai tapak meja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sampai sementara dimanapun berada, senang sekali saya Ratu Balkis hadir di pagi hari ini tentunya untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini. Memulai aktivitas dengan mungkin jalan pagi atau sekedar jogging-jogging ringan ya, yang memberikan Anda aktivitas di pagi ini ya. Mungkin jalan pagi ini bukan sebuah olahraga yang berat ya, namun memang aktivitas-aktivitas seperti ini akan memberikan hal kecil yang berdampak besar nanti di kemudian hari. Pagi ini saya akan hadir dengan informasi tentunya untuk Anda semua, dan semoga hari ini membawa energi baru, hati yang tenang, dan langkah yang dipenuhi dipermudah ya dalam setiap aktivitas. Jangan lupa awali pagi dengan senyum, pikiran positif, dan menjaga kesehatan. Dan kadang kebahagiaan sederhana hadir dari secangkir kopi hangat, udara pagi, dan rasa syukur yang tidak putus. Yang pasti selamat menikmati akhir pekan, tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa luangkan waktu bersama keluarga maupun orang-orang terdekat kita. Saya hadir dengan informasi untuk Anda semua. Kita ke informasi pertama, datangnya dari Palu. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tengah Muhlis Aseng mengimbau seluruh jemaah haji asal Sulawesi Tengah untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Imbauan debut disampaikan setelah seorang jemaah haji asal Kabupaten Banggai Laut Nur Hadi Daeng Parani meninggal dunia di Rumah Sakit Mina Wadi pada hari Jumat 29 Mei 2026 dini hari waktu setempat. Nur Hadi diketahui tergabung dalam kelompok terbang Kloter 9 Embarkasi Balikpapan BPN. Polis menyampaikan duka cita atas wafatnya jemaah haji tersebut dan berharap almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia juga meminta jemaah haji lain untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca di Arab Saudi agar terhindar dari gangguan kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Sementara itu, Ketua Kloter 9 BPN Muhammad Syamsu Nusrin mengatakan almarhumah sebelumnya mengeluh sesak nafas sejak sehari sebelum meninggal dunia. Menurutnya, Nur Hadi dirujuk ke rumah sakit dari tenda jemaah di Mina pada Kamis sore karena kondisi kesehatannya yang menurun. Dijelaskan, almarhum sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Mina Wadi sebelum akhirnya meninggal dunia usai sholat subuh waktu setempat. Saat ini pihak ketua kloter bersama tim dokter masih melakukan penanganan lebih lanjut terkait proses pemulangan jenazah almarhum. Kita ke informasi selanjutnya. Sengketa batang bidang tanah masih sering terjadi di berbagai daerah, terutama jika batas bidang tanah tidak ditentukan secara jelas sejak awal. Untuk mencegah permasalahan tersebut, proses pengukuran dan pendaftaran tanah perlu dilaksanakan dengan melibatkan para pihak berbatasan langsung serta memperhatikan sejumlah prinsip penting dalam penetapan batas bidang tanah. Salah satunya melalui penerapan asas kontradiktif delimitinasi. Asas kontradiktif delimitasi adalah prinsip dalam penetapan badan bidang tanah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pihak yang berbatasan langsung dalam penerapannya. Pemegang hak atau pemilik tanah bersama para tetangga yang berbatasan menunjukkan menyepakati letak batas tanah sebagai dasar bagi petugas mengukur untuk melakukan pengukuran di lapangan. Ini merupakan survei dari pemetaan tematik Agus Abriawan saat ditemui di kantor Kementerian ATR BPN Jakarta. Oke, sampai-sampai Sarara, kita akan ke informasi tentunya lagi, namun setelah lagu-lagu yang saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tak tersanggani.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok lagu barat semua ya?
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya.
1: Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Sampai subuh sarara, Yakuzaro. Tengah minju, apa

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama-sama Sarana, kita ada di pukul 6:35 waktu Indonesia Tengah. Kita kembali ke informasi datangnya dari Sigi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah melaporkan terjadi bencana alam yakni banjir dan tanah longsor di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, sehingga 50 hektar sawah masyarakat terendam banjir. Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto mengatakan bahwa banjir tersebut pada Minggu disebabkan penyempitan aliran sungai sehingga memicu luapan air yang merendam penggilingan padi dan area persawahan warga setempat. Dia mengungkapkan tidak ada pengungsi maupun korban jiwa akibat bencana banjir dan tanah longsor itu. Ia menuturkan situasi hingga saat ini di Desa Toro air masih menggenangi lahan pertanian mereka. Sementara itu Bupati Sigi Muhammad Rizal Incena menyebutkan segera menginstruksikan kepada BPBD dan Dinas PU setempat untuk melakukan penanganan sungai di Desa Toro. Masih dari Sigi, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mendorong pelaksanaan program Desa Cinta Statistik dan Desa Cantik sebagai langkah nyata dalam meningkatkan literasi statistik dan kesadaran data di daerah tersebut. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenaya menyatakan pentingnya peran aktivitas aparatur desa dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di masing-masing wilayahnya. Dikemukakan saat ini data menjadi fondasi utama dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Menurut Rizal, tanpa data yang berkualitas maka kebijakan dan program pembangunan akan sulit tepat di sasaran. Sehingga pembinaan desa cantik diharapkan mampu menjadi langkah optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan data statistik. Ia menuturkan program Desa Cantik sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto yang membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Rizal menyebutkan agar seluruh aparat desa menjadikan data sebagai dasar dalam setiap perencanaan dan pengembalian keputusan sehingga pembangunan yang dilakukan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sigi. Diketahui terdapat 3 desa dicanangkan sebagai desa cantik di Kabupaten Sigi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu Desa Lolu, Jono Oge, dan Sidera.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peak ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan, kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir, mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi? Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus kalau Ade berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Sojo Udah-Udah berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Sojo Udah-Udah dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gai To Pipi, sebuah lagu pop daerah Sojo Udah-Udah yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Sojo Udah-Udah. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gai To Pipi.
1: Ini sebetulnya lagu lama yang diperkirakan sudah sekitar ratusan tahun yang lalu, semacam pantun yang sering dibawakan oleh keluarga dari suku Ta. Pantun yang namanya itu lilingan. Lilingan itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gai To Pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai, kan? Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya, kan? Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang, kan? Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai To Pipi. Kalau saya pelajari maknanya, berarti orang dari suku Ta itu mereka selalu bisa bertahan dengan berbagai tantangan yang ada, kan?

Toba Pamulana. Sampai sebuah sarana, Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Palu kembali menunjukkan komitmen nyata dalam menebar keselam kemaslahatan dan kebahagiaan pada momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini. Lembaga para alim ulama ini dipimpin Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin tersebut secara resmi menyalurkan bantuan sapi kurban yang bersumber dari wujud kepedulian PT Neo Energy. Sapi kurban ini diserahkan oleh PT Neo Energy Edi Santi di kantor MUI Palu pada Kamis 28 Mei 2026 dan diterima langsung oleh Profesor Zainal Abidin dan para pengurus MUI Palu. Profesor Zainal Abidin memimpin langsung proses penyembelihan yang dilakukan pada hari Jumat 29 Mei 2026. Ulama karismatik itu menegaskan bahwa seluruh paket daging kurban tersebut tidak hanya didistribusikan untuk muslim, melainkan juga menyasar warga non-muslim yang membutuhkan di wilayah Kota Palu. Profesor Zainal Abidin menjelaskan bahwa model distribusi seperti ini membawa banyak pesan positif bagi tatanan sosial kemasyarakatan di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Kareba Kaupuna, Hana Asa Indonesia Palu kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas literasi dan inklusi keuangan melalui Bootcamp Literasi dan Inklusi Keuangan Batch 72 di Kota Palu. Kegiatan ini menyoroti pentingnya kemampuan mengelola keuangan secara bijak khususnya bagi komunitas disabilitas. Founder Hana Asa Indonesia Palu Mardiah kepada RRI mengungkapkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan meskipun akses layanan keuangan terus meningkat. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan besar dalam membangun masyarakat mandiri secara ekonomi. Menurutnya, mandiri finansial berarti mampu memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa memiliki kontrol terhadap arus kas. Kesadaran mengambil keputusan keuangan dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terjebak pinjaman ilegal maupun investasi bodong. Sahabat-sahabat Sarara, Vesumakare Basaletin, Tipapito, Yaku, Ratu Malkis.

Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak.
3: Bu.
0: Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

Pukul 7:12 waktu Indonesia Tengah. Sampai-sampai Sarah, kita masih melanjutkan kebersamaan di pagi hari ini. Kita ke informasi, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Sulawesi Tengah menyalurkan 3 ekor sapi kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyaluran hewan kurban tersebut berlangsung di Sekretariat FKUB Sulawesi Tengah pada hari Kamis pagi. Ketua FKUB Sulawesi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Zainal Abidin mengatakan, kurban tahun ini menjadi simbol kuat kerukunan umat beragama Sulawesi Tengah. Hewan kurban berasal dari pengurus FKUB dan tokoh lintas agama yang peduli terhadap nilai kemanusiaan. Ia menjelaskan tokoh non-muslim yang ikut berpartisipasi yaitu anggota DPR RI Matindas J. Rumambi dan owner Swiss Bell Express Hendrik J. Lianto. Keduanya dinilai menunjukkan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan keyakinan. Menurut Profesor Zainal, kolaborasi lintas agama dalam momen Idul Adha merupakan contoh bagi yang baik ya bagi kehidupan masyarakat. Dan agama seharusnya menjadi perekat sosial dan memperkuat persaudaraan antar sesama. Guru Besar UIN Dato' Karamapalu itu menambahkan seluruh agama memiliki titik temu dalam urusan kemanusiaan. Sikap berbagi kepada masyarakat membutuhkan dan menjadi bahan universal semua pemeluk agama. Profesor Zainal yang juga mengkaitkan makna kurban dengan kehidupan kebangsaan dan semangat persatuan, menurutnya tokoh lintas agama telah menunjukkan keteladanan dalam meruntuhkan sekat kelompok. FKUB Sulteng memastikan distribusi daging kurban menyasar masyarakat lintas agama dan panti asuhan. Langkah tersebut diharapkan memperkuat harmoni toleransi Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso. Sahabat-sahabat Sarara, kita ke kuliner. Kue tradisional Taraju masih digemari masyarakat karena memiliki rasa manis gurih serta tekstur renyah khas daerah. Jajanan tersebut sering dijumpai pada pasar tradisional maupun kegiatan keluarga di berbagai wilayah Sulawesi Tengah. Taraju dibuat menggunakan bahan sederhana berupa singkong rebus yang dihaluskan, tepung terigu, gula merah, dan sedikit garam dapur. Bahan tersebut dihaluskan bersama hingga membentuk adonan lembut sebelum memasuki proses pengolahan berikutnya secara merata. Masyarakat bisa memilih singkong segar agar hasil taraju lebih lembut dan aroma tradisionalnya tetap kuat. Gula merah dipakai sebagai pemanis alami sehingga cita rasa taraju terasa khas ketika dinikmati bersama keluarga. Pembuatan taraju dimulai dengan mencampurkan singkong halus bersama tepung terigu dan gula merah cair secukupnya. Adonan kemudian diaduk perlahan sampai tekstur merata serta mudah dibentuk sebelum proses penggorengan dilakukan nantinya. Nah, sebagian warga menambahkan vanili atau kelapa parut supaya aroma taraju semakin harum ketika digoreng menggunakan minyak panas. Tambahan bahan sederhana tersebut membuat cita rasa taraju semakin lezat dan menggugah selera masyarakat di berbagai usia. Adonan taraju dibentuk bulat digoreng menggunakan api sedang sehingga warnanya kecoklatan terlihat merata sempurna. Proses penggorengan dilakukan hati-hati agar bagian luar terasa renyah, sementara bagian dalam tetap lembut dan siap disantap. Taraju biasanya disajikan bersama teh hangat saat sore hari maupun acara santai bersama anggota keluarga tercinta. Rasa manis gurih menjadi jajanan tradisional tersebut tetap bertahan meskipun banyak makanan modern bermunculan sekarang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
2: Iya, Rani. Saya ingin pulang kampung.
1: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID.
2: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
1: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tidak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, nak.
2: Ibu sehat?
3: Iya, nak. Alhamdulillah, sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, nak, Rani?
1: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang. Karena lagi masa pandemi, Bu.
3: Oh, kalau bisa, Ibu. Kalau bisa, tahu atau video call seperti ini.
4: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat hari ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.

Sama-sama sarana kita ada pukul 7.31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih melanjutkan kebersamaan tentunya. Apa kabar buat Anda semua yang pagi ini masih di pembaringan ya? Bermalas-malasan kah? Yang pasti kalau pagi-pagi sudah malas, janganlah. Ya, karena kan kalau kita bicara aktivitas, banyak aktivitas yang bisa dikerjakan di pagi hari. Nah, sebelum Sarara, sebenarnya bangun lebih awal bukan hanya tentang memulai hari, tapi tentang memberi diri kesempatan untuk lebih siap menghadapi kehidupan. Sedikit langkah pagi ini bisa membawa perubahan yang besar ya untuk masa depan nantinya. Makanya kita harus tetap semangat pagi, tetap bergerak, bersyukur, dan jangan biarkan rasa malas mengalahkan impianmu.

Kita ke informasi seputar sararang. Stabilitas harga pangan kembali menjadi jangkar utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tingkat akar rumput ya. Keberhasilan Provinsi Sulawesi Tengah menekan laju inflasi 2025 ini menjadikan daerah berjuluk Bumi Tadulako sebagai provinsi dengan inflasi paling terkendali di tahun 2026. Bahkan di Sulteng menarikkan catatan penting mengenai pentingnya intervensi berbasis komoditas dan kolaborasi lintas sektor. Nah, langkah taktis ini pun membuahkan penghargaan kepada Kepala Daerah Inovatif dari Kementerian Dalam Negeri yang diterima langsung Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafidz. Nah, Pemprov Sulteng menerapkan strategi intervensi dan yang agresif terukur dan berbasis data komoditas yang dievaluasi secara berkala. Anwar Hafidz menegaskan bahwa kunci utama dari keberhasilan perbaikan peringkat inflasi adalah ketajaman dalam memetakan masalah di lapangan serta konsistensi koordinasi. Nah, keberhasilan menurunkan inflasi dari peringkat 5 hingga ke kini stabil di peringkat 2 terbawah nasional merupakan hasil dari pengawasan rantai pasok yang ketat. Gubernur menambahkan logika makroekonomi yang dijalankan daerahnya bertumpu pada keseimbangan pasokan. Dua komoditas yang selama ini menjadi momok pemicu inflasi yaitu beras dan cabai ditangani dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Nah, pada komoditas beras, pemerintah daerah membatasi keluarnya hasil panen dari wilayah Sulawesi Tengah untuk memastikan kebutuhan perut masyarakat lokal terpenuhi terlebih dahulu sebelum melayani pasar luar daerah. Sementara untuk inflasi fluktuasi harga cabai yang kerap melambung akibat kendala cuaca dan pasokan, Sulawesi Tengah melakukan inovasi sosial dengan melibatkan sektor pendidikan melalui gerakan Satu Anak SMA Satu Pohon Cabai. Nah, langkah ini secara masif memotong ketergantungan pasar rumah tangga terhadap tengkulak. Dan tentunya program ini tanam cabai dari semua sekolah-sekolah dan semua anak SMA, satu pohon, satu siswa, dan banyak sekali pengaruhnya. Dari peringkat 5 bisa turun menjadi peringkat 2. Ini adalah sebuah prestasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pantai Enu. Keindahan alam di Kabupaten Donggala yang terletak di Desa Enu, tepatnya di pesisir barat Sulawesi Tengah, berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu, pantai ini dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Pantai yang masih memiliki pepohonan tropis yang lebat dan berlatar pegunungan ini, para wisatawan dapat menikmati nikmatnya suasana pantai dengan bersnorkeling, windsurfing, maupun diving. Lingkungan yang masih bersih, indah dan damai, membuat siapapun yang datang ke tempat ini akan merasa nyaman, terutama bagi mereka yang menginginkan sebuah pantai alami dengan pemandangan alam yang indah.

97,5 FM Rompat RR Palu, suara budaya Tapasanggani. Dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita. Saat ini di pukul 7:54 ya, sahabat-sahabat Sarara. Dan ini Sabtu pagi yang energik ya harusnya ya, karena sebelum menjalani berbagai aktivitas ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya. Seperti mungkin berolahraga ringan, jalan santai, jogging, bersepeda, atau senam pagi. Nah, selanjutnya bisa membersihkan rumah dan menata lingkungan agar lebih nyaman. Dan menikmati sarapan bersama keluarga sambil berbincang santai. Berkebun atau merawat tanaman di halaman rumah dan membaca buku, koran, atau menanam atau apa ya, menambah wawasannya melalui berbagai sumber informasi. Nah, selanjutnya bisa mengunjungi pasar tradisional untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga, atau mungkin Anda suka menyalurkan hobi seperti memancing, fotografi, atau bermain musik. Selanjutnya Anda bisa menyusun rencana kegiatan untuk akhir pekan agar lebih produktif tentunya. Ingat, hari Sabtu adalah waktu yang tepat untuk menyeimbangkan antara istirahat, keluarga, dan kegiatan yang bermanfaat. Nah, yang pasti awali Sabtu ini dengan positif, karena pagi yang produktif ini akan membuat hari terasa lebih menyenangkan dan bermakna tentunya. Ya, sahabat-sahabat Sarara, untuk Dua Pakar Iba Palu pagi harus saya cukupkan sampai di sini. Informasi-informasi yang sudah saya hadirkan semoga bisa menambah wawasan Anda semua ya. Nanti sebentar saya masih akan kembali dan melanjutkan kebersamaan kita sampai di pukul 9 nanti tentunya. Oke, kita ke lagu-lagu dulu saya hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini.